Jemaat Tuhan yang terkasih, saya persilakan berdiri bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan waktu. Kita nyatakan pengakuan iman rasuli dengan masing-masing kita berkata, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.

kita mendengarkan ke seksi yang ujian dari vokal grup lain.

0: tersebut sudah tidak ada lagi di Korea
1: Canggan. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari memberikan persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 11 ayat 36. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapa untuk setiap berkat yang sudah kami terima dari-Mu Bapa. Kami juga bersyukur Bapa karena saat ini kami sudah diberkati oleh firman-Mu. Biarlah firman-Mu pada saat ini boleh menjadi pedoman dan seluruh langkah bagi kehidupan kami, Bapa. Sebagai ungkapan syukur kami, kami akan memberikan persembahan kami, Bapa. Baik itu persembahan nasar, perpuluhan, pembangunan, ataupun persembahan syukur lainnya, Bapa. Kiranya Bapa memberkati semuanya itu, agar semuanya dapat dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan di Jemaat Talita Kumi. Ini doa kami, Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin.

0: Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, mari kita satu hati, kita menghampiri Tuhan dalam doa dan bersyafaat padanya. Kita berdoa. Bapa yang penuh dengan kasih setia, kami menyapa Engkau lewat penyembahan kami, puji-pujian kami, dan semuanya dipersembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang layak untuk menerima segala pujian, hormat, penyembahan kami. Kami mengucap syukur untuk hari pemberian Tuhan dengan anugerah kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan, juga waktu dan kesempatan untuk kami bersekutu, saling menopang, menatang sebagai satu keluarga Allah, satu tubuh Kristus dalam persekutuan ibadah kami pagi hari ini. Dan kami mengucap syukur karena Engkau berkenan mengizinkan kami untuk kami senantiasa dapat mempersembahkan yang terbaik melalui semua yang kami bawa dalam hidup dan kehidupan kami, dan yang kami persembahkan di hadapan hadirat Tuhan dalam persekutuan ibadah ini. Kami bersyukur dan terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang diberitakan, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan iman dan percaya kami, sekaligus mengingatkan kami untuk kami senantiasa bersandar kepada Tuhan, karena memiliki Tuhan itu cukup bagi kami. Tuhan menyatakan kehendak-Mu, dan itulah yang menjadi penuntun dalam setiap langkah perjalanan hidup dan kehidupan kami. Bersyukur untuk semua puji-pujian yang telah dipersembahkan baik oleh solo maupun vokal grup yang telah mempersembahkan pujiannya di hadapan hadirat Tuhan, diberkati menjadi berkat dan membawa sukacita bagi sekalian kami. Dan kami bersyukur karena Tuhan berkenan atas segala sesuatunya. Kami juga mengucap syukur untuk kesempatan kami saling berbagi, menopang, menatang dalam setiap doa, seruan, dan permohonan kami. Dengan kerendahan hati kami menghampiri hadirat Tuhan, membawa seluruh pergumulan hidup dan kehidupan kami. Dengan bersandar pada firman-Mu, marilah kepada-Ku semua yang letih lesu, berbeban berat dengan luka-luka kami, karena Tuhan akan memberi kelegaan, kesembuhan, dan pemulihan. Karena itu kami membawa hidup dan kehidupan kami, membuka segala sesuatunya, hati dan hidup kami, agar biarlah apa yang menjadi kehendak Tuhan terjadi atas kami. Karena kami sungguh mengimani Tuhan yang tahu segala keperluan dan kebutuhan kami, dan Tuhan yang mencukupkan segala sesuatunya di dalam kehidupan kami. Baik dalam kehidupan suami, istri, orang tua, anak-anak, dalam pekerjaan-pekerjaan kami, di ladang-ladang di mana Tuhan mengutus kami, dalam setiap pergumulan, dalam setiap pengharapan, kami bawa itu semua terbuka di hadapan hadirat Tuhan. Tuhan menampung setiap air mata kami, menampung setiap pengharapan kami, dan Tuhan yang akan nyatakan itu di dalam kehidupan kami lewat jawaban-jawaban doa Tuhan bagi kami. Ajar kami untuk senantiasa menanti dengan ketaatan dan kesetiaan, dan berilah kami pengertian dan pemahaman yang benar tentang jawaban Tuhan yang terkadang tidak kami mengerti dan kami pahami, tetapi sungguh menjawab kebutuhan dan keperluan kami. Terima kasih ya Bapa di sorga, pagi ini kami mendoakan keluarga besar Talita Kumi Pasir Panjang, dari rayon yang pertama hingga rayon yang terakhir, dari rumah yang pertama hingga rumah tangga yang terakhir. Kami menatang setiap hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan menopang perjalanan kehidupan beriman kami sebagai satu persekutuan untuk terus saling menopang, menatang dengan senantiasa bersandar kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan yang senantiasa mengiring langkah perjalanan hidup kami, Dan Tuhan yang selalu menyatakan kasih dan setia-Mu di setiap musim kehidupan kami. Kami menatang pelayanan di minggu yang baru dengan terus mengucap syukur untuk minggu yang telah berlalu dengan semua pelayanan yang telah berlangsung di dalamnya. Kasih setia Tuhan terus menuntun dan menyertai sehingga setiap pelayanan yang dilayangkan sungguh diberkati menjadi kesaksian yang hidup dan menghidupi dalam kehidupan beriman kami. Untuk kami senantiasa dipersekutukan dengan Tuhan. Dan saat ini ya Bapa, kami mau terus mendoakan dan menatang setiap jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kami menopang Mama Deborah Lukvanggi, Mama Dian Angi Poniratu, Mama Etik Berek, Mama Enderina Manavegang Banoet, Mama Yansa Josin Dandun, Mama Katerina Dakawetang Ruing, Mama Margareta Leo, Mama Maria Riwijata, Mama Marcella Solisa, Mama Nenci Milaga Ditali, Mama Orpa Damalero Dapadoi, Mama Paulina Gawalung Gelan, Mama Risa Mesela Binte, Mama Vivi Lokfangi, Mama Yaning Gili, Mama Justina Dakawetang, Oma Berta Kolimon Henuk, Oma Bertanes Surabesi, Oma Elizabeth Ratu Daris, Oma Yuliana Mau, Oma Luisa Fandu, Oma Maria Adu, Oma Regina Lekang Efak, Oma Rinje Adu, Oma Selvina Detan Pulanga, Oma Wilminche Riudai Duka, Opa Markus Octavianus, Opa Soleman Detan, Bapak Agustinus Lahade, Bapak Bernardus Doe, Bapak Domingo Sigakole, Bapak Franz Rihinawa, Bapak Herman Adu, Bapak Isak Latunusa, Bapak Christoffel Adu, Bapak Martin Olakore, Bapak Martinus Masai, Bapak Nehemia Nenohai, Bapak Simon Masai, Bapak Yakob Doik, Bapak Jakob Hinauli, Bapak Johannes Daris, Bapak Welem Sabuna, Bapak Stefanus Bin, Anak Davan Boki, Saudara Ariel Olakore, Saudara Jason Lafiveni, Saudara Riandra Marlon Fangi, Saudari Magdalena Sede, dan kami mendoakan Bapak di sorga bagi Bapak Fritzal Sula dan istri yang akan menjalani operasi transplantasi ginjal pada hari Selasa nanti. Tuhan memberkati semua persiapan-persiapan dan Tuhan sendiri sebagai penyelenggaranya. Tuhan bekerja melalui para dokter dan perawat dan semua yang akan menjalankan operasi ini. Tuhan menolong dan memberkati. Dan biarlah Tuhan yang bekerja untuk mendatangkan kebaikan-kebaikan, kesembuhan dan pemulihan. Tuhan jauhkan dari segala hal-hal yang sia-sia. Dan Tuhan jama setiap mereka yang dalam keadaan sakit. Tuhan memberkati mereka, menguatkan mereka dan memampukan mereka. Untuk sekalipun mereka ada dalam penderitaan, kekuatan mereka berasal daripada Tuhan. Menjadi sumber pengharapan mereka untuk kesembuhan dan pemulihan. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami juga mengucap syukur untuk jemaat Tuhan yang menemui hari sukacita di sepanjang minggu ini. Baik sukacita ulang tahun, kelahiran, pernikahan, dan sukacita lainnya. Kami juga bersyukur dan terima kasih ya Bapa, serta mendoakan Radio Republik Indonesia dan secara khusus kru yang bekerja hari ini untuk menyiarkan langsung ibadah dalam persekutuan jemaat Tuhan Talita Kumi Pasir Panjang. Tuhan terus memberkati agar wadah ini menjadi wadah di mana terus memberitakan tentang firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan hidup dan terus menghidupi. Bahkan dihidupi di dalam setiap kehidupan, setiap telinga yang mendengar, hati yang menyimpan dan mulut mereka penuh dengan pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan setiap mereka. Tuhan memberkati ya Bapa di sorga agar apa yang menjadi visi misi itu dijalankan di dalam hikmat dan kasih karunia yang daripada Tuhan. Kami mendoakan pihak keamanan, pemerintah bangsa dan negara kami dengan tidak pernah berhenti. Setiap dinamika yang terjadi sekarang ini, bencana di mana-mana di bangsa ini, kami bawa dan bergumul bersama dengan Tuhan di dalam pengharapan-pengharapan kami yang sungguh. Kasihanilah kami ya Bapa di sorga dan ampunilah kami. Agar biarlah ya Bapa bencana apapun yang akan terjadi, tidak menggoyahkan iman dan percaya kami, tetapi semakin mendekatkan kami untuk terhubung dengan Tuhan. Karena di dalam kuasa Tuhan sajalah dapat mengendalikan bahkan bumi dan dunia ini. Karena itu kami mau bersandar kepada Tuhan dan senantiasa berpengharapan dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan bekerja dengan luar biasa untuk menolong setiap mereka yang dalam wilayah yang mengalami bencana di wilayah-wilayah bencana. Kami taruh mereka semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Agar biarlah hikmat dan kasih karunia Tuhan memungkinkan agar dunia ini dipulihkan. Bumi ini dipulihkan, bangsa kami dipulihkan dan disembuhkan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami membawa hidup dan kehidupan kami dalam ketundukan yang sungguh kepada Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan menjadi landasan kami. Untuk kami dimampukan lewat kuasa Roh Kudus Allah. Menjadi pelaku firman yang hidup. Untuk dunia ini diberkati dan menjadi kesaksian. Terima kasih untuk persekutuan ibadah kami di pagi hari ini. Semua kami yang terlibat di dalamnya diberkati untuk terus dapat mempersembahkan yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kebaktian minggu sore nanti kami taruh semua di dalam penyelenggaraan Tuhan semata-mata. Ini doa ini sembahyang kami ya Tuhan. Mari mengampuni, menguduskan dan melayakkan kami. Senantiasa membentengi kami, menuntun dan menyertai kami. Dan biarlah damai sejahtera Allah melingkupi kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Sang Kepala Gereja dan Pemilik Pelayanan. Kami datang membawa seluruh permohonan kami, seluruh pergumulan kami, pengharapan kami kepadamu ya Allah Bapa di sorga. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat.
1: Warta jemaat Minggu 13 September 2026. Jam 7.00 WITA. A. Warta Pelayanan. 1. Pelayanan Ibadah Minggu Biasa ke-16, tanggal 20 September 2026 diatur sebagai berikut. Ibadah pertama dilayani oleh Pendeta Risa P. Tamelan Runesi SSI Teol dari Jemaat Gemit Oikumene Oekabiti, Klasis Amarasi Timur, didampingi oleh Liturgos Presbiter Rayon 3 dan Rayon 12. Ibadah kedua dilayani oleh Cafik Firman Atalo STH, didampingi oleh Liturgos Presbiter Rayon 5 dan Rayon 6. 2. Ibadah part dilaksanakan pada hari ini Minggu 13 September 2026 bertempat di kelompok masing-masing. Mohon dukungan orang tua. 3. Ibadah kaum perempuan dilaksanakan pada hari Rabu, 16 September 2026, jam 17.00 WITA, bertempat di Rumah Ibadah Jemaat Talita Kumi Pasir Panjang dan dilayani oleh Penatua Novita Ameni Musa. 4. Ibadah pemuda dilaksanakan pada hari Rabu, 16 September 2026, jam 19.00 WITA, dan diatur sebagai berikut. Ibadah bersama kelompok 1 dan 3 bertempat di ruang serbaguna. MC pendamping Putri Lontorin. Pemimpin diatur oleh pengurus kelompok 1. Ibadah bersama kelompok 2 dan 4 bertempat di rumah saudara Yosua Sekar. MC pendamping pemuda kelompok 2. Pemimpin Penatua Jeremy Atali. 5. Ibadah gabungan persekutuan doa dilaksanakan pada hari Jumat, 18 September 2026, jam 16.00 WITA, bertempat di ruang ibadah Jemaat Talita Kumi Pasir Panjang, Liturgos PD Getsemani. B. Pengumuman. 1. Pengumuman pernikahan atas nama pasangan mempelai, Andri Saputra Singan Rimbun, dengan Arina Roland Tiur Sianturi. Pastoral Selasa 15 September 2026 jam 10.00 WITA. Penggembalaan Rabu 16 September 2026 jam 10.00 WITA. Pemberkatan Jumat 18 September 2026 jam 9.00 WITA. pelayan Pendeta LNTH Bailain Manafe. Majelis Jemaat Rayon 14 dan 15 mendampingi pendeta dalam pelayanan dimaksud. 2. Usaha dana UPP Pengurus Persekutuan Doa Jemaat Talita Kumi Pasir Panjang dilaksanakan pada hari Minggu 13 September 2026 usai ibadah pagi ini. Menu dapat dilihat pada buklet. 3. Pelayanan Baptisan Kudus dilaksanakan pada hari Minggu 27 September 2026 dalam ibadah pertama. Penggembalaan bagi orang tua dan saksi calon baptisan dilaksanakan pada hari Sabtu 26 September 2026 jam 10.00 WITA. Pendaftaran dibuka sampai dengan hari Kamis 24 September 2026. Bapak Ibu yang ingin membaptiskan anak-anaknya dapat mendaftarkan pada koordinator rayon dengan mengisi formulir yang disiapkan dan melengkapi persyaratan yang dibutuhkan. 4. Berita duka cita. Telah meninggal dunia Ibu Mariam Daris, kakak kandung dari penatua Ishak Daris, pada hari Rabu 9 September 2026 di Rumah Sakit Siloam, Kupang, dalam usia 83 tahun. Jenazah telah dikuburkan pada hari Jumat 11 September 2026 di Maulava, Kupang. 2. Bapak Sampai Tua Singarimbun, ayah kandung dari Bapak John Erwanto Singarimbun, Jemaat Rayon 14, pada hari Jumat 11 September 2026 di Rumah Sakit Umum Adam Malik Medan dalam usia 88 tahun. Jenazah dikuburkan pada hari ini, Minggu 13 September 2026 di Medan, Sumatera Utara. Di mana? Ralat ibadah kaum perempuan dilaksanakan di rumah Ibu Lugardis Nonandun, Rayon 7. Pemimpin diatur oleh UPP Pengurus. C. Jumlah jemaat pada ibadah pagi ini. 1. Majelis jemaat berjumlah 59 orang, terdiri dari laki-laki 16 orang, perempuan 43 orang. 2. Anggota jemaat berjumlah 304 orang, terdiri dari laki-laki 111 orang, perempuan 193 orang. Jemaat tamu berjumlah 6 orang, laki-laki 2 orang, perempuan 4 orang. Total berjumlah 369 orang, terdiri dari laki-laki 129 orang, perempuan 240 orang. D. Ucapan terima kasih. Majelis jemaat menyampaikan terima kasih kepada LPP RRI Kupang yang telah menyiarkan secara langsung ibadah pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Solois dan vokal grup yang telah mengisi liturgi ibadah pagi ini dengan puji-pujian. Pemandu nyanyian jemaat, organis dan tim multimedia yang telah bertugas. Seluruh jemaat tamu dan jemaat Talita Kumi Pasir Panjang yang menghadiri ibadah pagi ini, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.
0: Saudara-saudara yang terkasih, ibadah kita segera berakhir. Tetapi panggilan untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan terus berlanjut dalam kehidupan kita. Pergilah dengan hati yang telah diteguhkan Tuhan. Biarlah firman-Nya menjadi obat bagi hati yang terluka, mengubah perkataan kita, dan memulihkan relasi kita dengan sesama. Pergilah, lakukanlah firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan. Tuhan menyertai dan memberkati kita. Jemaat Tuhan, dipersilakan berdiri.

Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.

tidak dapat ditawar-tawar lagi. Tidak peduli apapun resikonya, hiduplah sebagai orang benar, maka Tuhan akan melimpahkan kasih dan rahmat-Nya bagi setiap kita yang setia pada

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

sekedar angka di kalender. Di balik merah putih yang berkibar, tersimpan kisah tentang air mata, pengorbanan, dan keberanian orang-orang yang memilih berjuang daripada hidup dalam penjajahan. Hari ini, kita menikmati kebebasan untuk belajar, bekerja, berbicara, bahkan bermimpi. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak untuk bertanya, apakah semangat kemerdekaan itu masih hidup di dalam diri kita? Dulu, para pejuang mempertaruhkan nyawa agar Indonesia dapat berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Mereka datang dari berbagai suku, agama, bahasa, dan daerah. Mereka memiliki satu tujuan yang sama, Indonesia harus bebas. Mereka mungkin tidak mengenal media sosial, tidak memiliki teknologi canggih, tetapi mereka memiliki sesuatu yang sangat berharga, yaitu rasa cinta kepada tanah air yang tidak terdoyahkan. Kini, zaman telah berubah. Banyak generasi muda mengenal tokoh-tokoh dunia, tetapi mulai lupa nama para pahlawan bangsanya sendiri. Kita hafal lagu-lagu yang sedang viral, tetapi perlahan melupakan lagu-lagu perjuangan yang dahulu membakar semangat rakyat. Padahal, sejarah bukan sekedar cerita masa lalu. Sejarah adalah akar yang membuat sebuah bangsa tetap berdiri teguh menghadapi masa depan. Kemerdekaan hari ini bukan lagi tentang mengangkat senjata. Kemerdekaan adalah keberanian untuk jujur, disiplin, menghargai perbedaan, mencintai budaya sendiri, menggunakan teknologi dengan bijak, serta mengisi negeri ini dengan karya dan prestasi. Itulah cara kita menghormati setiap tetes darah yang pernah tertumpah demi merah putih. Mari jadikan bulan kemerdekaan ini bukan hanya penuh perlombaan dan kemeriahan, tetapi juga menjadi momen untuk mengenang, belajar, dan melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa. Karena bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang mengenang sejarahnya, tetapi juga mampu meneruskan semangat perjuangannya. Dirgahayu Republik Indonesia, mari kobarkan semangat persatuan, terus berkarya untuk negeri, dan buktikan bahwa semangat 1945 tetap hidup di hati generasi kini. Merdeka!

Masih dari Jalan Melada nomor 1 WKBPAK FM 96,9 MHz. Pendengar, informasi kami hadirkan untuk Anda di Sumba pagi hari ini. Kebutuhan SPPG besar, menu MBG di Kupang bisa menyesuaikan stok lokal. Ketersediaan bahan pangan menjadi salah satu tantangan dalam pemenuhan kebutuhan satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di Kabupaten Kupang. Tingginya kebutuhan membuat sejumlah komoditas lokal terkadang cepat habis ketika permintaan meningkat. Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional Kabupaten Kupang, Christophorus Poi, menyampaikan kondisi tersebut dalam evaluasi program makan bergizi gratis Rabu 9 September 2026. Evaluasi berlangsung di aula kantor Bupati Kupang bersama pengelola SPPG dan sejumlah unsur terkait. Christophorus kepada rri.co.id Rabu 9 September 2026 mengatakan bahan pangan yang tersedia di Kabupaten Kupang tetap harus menjadi pilihan utama dalam pemenuhan kebutuhan SPPG. Namun penggunaan produk lokal harus mempertimbangkan jumlah komoditas agar pasokan tidak terputus. Menurutnya kebutuhan satu SPPG cukup besar karena harus menyediakan makanan bagi banyak penerima manfaat. Kondisi tersebut membuat stok bahan pangan di pasar dapat berkurang dengan cepat apabila produksi masyarakat belum mampu memenuhi permintaan. Karena itu menu MBG dapat menyesuaikan dengan kondisi ketersediaan bahan pangan di lapangan. Penyesuaian dilakukan agar pelayanan tetap berjalan tanpa mengabaikan kebutuhan gizi penerima manfaat. Christophorus juga meminta dukungan pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM, BUMDES, dan kelompok tani. Dukungan tersebut diharapkan dapat memperkuat posisi masyarakat sebagai pemasok bahan pangan bagi SPPG. Penguatan produksi dan rantai pasok lokal menjadi bagian penting dalam keberlanjutan MBG di Kabupaten Kupang. Selain memastikan kebutuhan makanan terpenuhi, langkah tersebut diharapkan mampu mendorong masyarakat meningkatkan kapasitas produksi sesuai kebutuhan pasar. Demikian informasi Sumba pagi hari ini. Tetap bersama kami hanya di FM 96,9 MHz.

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu

Pendengar setia RRI Sumba, di balik keindahan budaya Pulau Sumba, tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga identitas budaya bangsa.

sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden, bersama membangun Indonesia maju.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital. Luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka, anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

Kenapa gue akhirnya milih lo? Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali ya, untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel, dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue, di musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya itu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya udah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari itu. Terus belajar aja.

juga aku bilang enggak. Dia bakal bener-bener berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya. 1,5 tahun kemudian, ya sejujur-jujurnya aku masih belum bisa nemu satupun alasan untuk bilang enggak.

Halo Sobat JKN Sumba Barat, tunggu dulu ada informasi penting nih, jangan sampai salah alamat. Mulai Senin 31 Agustus 2026, kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Sumba Barat sudah pindah ke lokasi yang baru. Catat alamatnya, Jalan Wekaro, Kelurahan Wekaro, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat. Biar gak nyasar, ingat patokannya, samping SMP Negeri 3 Wekabubak dan dekat Alfamart di Jalan Wekaro. Tenang Sobat JKN. Di lokasi baru, layanan tatap muka BPJS Kesehatan tetap tersedia. Mulai dari layanan administrasi, informasi, hingga pengaduan. Jadi, mulai 31 Agustus 2026, jangan lagi ke alamat yang lama. Catat alamat barunya, kantor baru, pelayanan tetap untuk Sobat JKN.

Pendengar, dunia kini ada di genggaman. Dalam hitungan detik, kita bisa membaca berita, berbagai cerita, hingga terhubung dengan siapa saja di berbagai penjuru dunia. Namun, kemudahan ini juga menuntut kita untuk lebih bijak. Mari jadi masyarakat cerdas digital, mulai dari hal sederhana, saring sebelum sharing. Periksa kebenaran informasi, baca sampai tuntas, dan pastikan sumbernya terpercaya. Jangan sampai jempol kita ikut menyebarkan hoax, ujar kebencian, atau informasi yang merugikan orang lain. Ingat, setiap komentar, foto, dan unggahan meninggalkan jejak digital yang tidak mudah hilang. Gunakan media sosial untuk belajar, berkreasi, mempromosikan usaha, dan menyebarkan semangat kebaikan. Lindungi juga data pribadi, jangan mudah membagikan nomor identitas, alamat, atau kode rahasia kepada siapapun. Dunia digital harus menjadi ruang yang aman untuk kita semua. Mari bersama menciptakan ruang digital yang sehat, santun, dan penuh manfaat. Cerdas digital, aman bermedia.

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital, luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerah. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka. Anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: dong. Yang lagi cari tempat nyaman buat staycation, meeting, atau sekedar recharge di Kota Kupang, Sahe Timur Hotel Kupang jawabannya. Ada kabar seru buat kamu. Nikmati Just Stay Deals periode Juli, Agustus sampai September. Menginap nyaman mulai dari Rp275.000 per kamar per malam. Mau sekalian sarapan? Pilih paket Rp375.000 sudah termasuk breakfast untuk 2 orang, free wifi, akses kolam renang, dan airport shuttle. Dan buat kamu yang punya acara spesial, arisan, wedding, atau birthday party, semuanya bisa digelar di Sahe Timur. Paket mulai dari Rp75.000 per pax, dengan pilihan venue resto atau pool, sound system, dan menu opsional. Minimal 15 pax. Jadi, tunggu apa lagi? Bikin momen biasa jadi lebih spesial di Sahe Timur Hotel Kupang. Reservasi melalui kontak person Fahmi di 0857-9205-4414 atau Ati di 0813-6270-4843 atau kunjungi sahetimorkupang.com. Sahe Timur Hotel Kupang, stay more, enjoy more.
1: Apakah

Tahukah Anda, gula yang kita konsumsi setiap hari ternyata memiliki sejarah panjang dan menarik? Awalnya, tebu merupakan tanaman asli Pulau Papua. Masyarakat adat di sana pertama kali mengolah dan mengunyah batang tebu untuk merasakan rasa manis alami. Dari Papua, budidaya tebu menyebar ke Asia.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: faktor untuk peningkatan pertama dan terakhir.
1: Woi, apa ini?
0: Gimana sekali lagi?
1: Jangan, tolong.
0: Cukup.
1: Ini pertama yang terakhir kali sih.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 KHz. Telepon 0380

Indonesia, Indonesia memiliki alam yang begitu indah. Hal ini tidak diragukan lagi. Sayangnya potensi seperti ini jarang digarap. Tapi di beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya pemerintah telah berusaha menggerakkan perekonomian dan pariwisata alam Indonesia melalui program yang namanya Desa Wisata. Pertumbuhan desa wisata menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong segera bangkitnya pariwisata nasional. Itulah sebabnya setiap tahun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan ajang yang disebut dengan Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah desa wisata yang mengikuti ajang tersebut pun terus bertambah. Misalkan pada tahun 2021 diikuti 1.831 desa wisata. Di tahun 2022 diikuti 3.419 desa wisata. 2023 ditargetkan akan mencapai 4.000 desa wisata dari 34 provinsi di Indonesia. Program desa wisata seperti ini ada tantangan bagi desa untuk mengembangkan wilayahnya agar mereka menjadi lebih indah, tertata, dan lebih baik. Meskipun desa wisata ini sebuah program yang bagus, mengapa Indonesia sebenarnya masih agak tertinggal dalam hal pengembangan wilayahnya menjadi tempat wisata? Hal pertama dan terutama adalah mindset penduduk di beberapa lokasi di Indonesia yang masih curiga dan anti dengan orang asing. Di sisi lain, untuk bisa menjadi desa wisata, selain infrastruktur, juga perlu mindset melayani tamu. Bali misalnya, yang membuat Indonesia terkenal ke seantero dunia, bisa sukses karena didukung oleh masyarakatnya yang terbuka dan ramah untuk melayani orang asing dan pendatang. Problemnya, tidak semua wilayah di Indonesia masyarakatnya memiliki sifat dan jiwa pelayanan. Padahal untuk menjadi desa wisata yang favorit, semangat pelayanan prima tentu saja dibutuhkan. Dan hal yang seringkali tidak mudah diungkap adalah keunikan budaya dan potensi yang bisa menjadi tempat wisata. Sebenarnya sih, kalau kita pernah berkunjung ke negara tetangga, banyak potensi di wilayah mereka yang sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi karena mereka yakin, percaya, dan dikembangkan, akhirnya jadi destinasi wisata manca negara. Jadi kunci utama sebenarnya adalah niat, keyakinan, berusaha mengembangkan potensi di wilayah di negeri yang indah ini. Dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, selamat siang pendengar di rangkaian Kupang Siang. Kami akan hadirkan untuk Anda rangkaian Kupang Siang. Kita awali dengan idola ya. Untuk edisi hari ini akan bicara tentang membaca semesta melalui Gunung Lewotobi. Seperti apa? Stay di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Program yang paling ceria setiap minggu siang. Di sini tempatnya cerita seru, lagu-lagu asyik, tebakan gokil, dan tentu saja bakat-bakat terbaik dari adik-adik semua. Selamat mendengarkan Idola Anak Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz.

0: yang sayange. Di sini gunung, di sana gunung, di tengah-tengah kebun stroberi. Daripada kamu bingung, lebih baik dengar RRI. Selamat siang. Hai bapak mama, kakak adik dan teman-teman Idola Pro 1 RRI Kupang. Apa kabar? Semoga selalu sehat, ceria, dan penuh semangat ya. Senang sekali hari ini saya Komang dari komunitas tulis Teman untuk Latih Imajinasi Sastra kembali menemani hari Minggu teman-teman selama 1 jam ke depan dalam program Idola Indonesia Layak Anak dengan musik, informasi, cerita, puisi, dan obrolan seru seputar Nusa Tenggara Timur. Oh ya, kami dari komunitas tulis mengucapkan selamat ulang tahun untuk radio kesayangan kita, RRI Radio Republik Indonesia, yang ke-81 tahun, tanggal 11 September 2026. Semoga RRI selalu mengudara, menemani rakyat Indonesia dan jaya selalu. Seperti biasa, hari ini Komang tidak sendiri, karena ada teman-teman tulis lainnya yang akan menemani Komang dalam 1 jam ke depan. Langsung saja Komang sapa Kak Ella dan satu anggota baru kita. Apa kabar Kak Ella?
1: Hai Oming, hai Dista, hari ini kabar Ella baik.
0: Kabar Komang hari ini sangat luar biasa, karena bisa ketemu lagi dengan Kak Ella dan sang anggota baru kita, Desita. Desita, boleh perkenalkan diri kepada teman-teman Idola?
2: Boleh Komang, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Desita. Saya sekolah di SD Adi Widya Laya, Saraswati Kupang.
0: Baik, terima kasih Desita. Oh ya, for your information juga teman-teman Idola, Desita ini teman dan sahabat Komang loh. Kita sekelas. Baru-baru ini Desita menjuarai lomba baca puisi dan sebentar Desita akan menunjukkan bakat hebatnya dalam membaca puisi nih. Betul kan Desita?
2: Terima kasih apresiasinya Komang. Betul banget Komang. Sebentar Desita akan membaca puisi. Komang dan Kak Ella pasti penasaran. Hehe.
0: Wah wah wah, siap Desita. Nah, ngomong-ngomong soal gunung, seperti lagu yang Komang nyanyikan di awal tadi, Komang mau tanya ke teman-teman Idola, kira-kira teman-teman tahu tidak gunung-gunung yang ada di Nusa Tenggara Timur, terutama gunung berapi yang masih aktif? Komang yakin teman-teman Idola pasti tahu ya, terutama Gunung Leo Tobi yang berada di Flores. Seperti kita yang semua tahu, selain musibah gempa, tanah Flores baru-baru ini mendapat musibah erupsi Gunung Leo Tobi. Untuk itu, Komang dan juga teman-teman komunitas tulis mengucapkan turut berbela sungkawa atas musibah yang terjadi di tanah Flores. Semoga segala musibah dapat teratasi dengan cepat dan saudara-saudara yang terdampak bisa semangat kembali. Amin, Tuhan memberkati. Nah, sekarang Komang mau tanya nih ke Kak Ella. Hari ini Kak Ella akan bercerita tentang apa?
1: Hari ini Ella bercerita tentang membaca semesta melalui Gunung Leo Tobi yang ada di Flores, Nusa Tenggara Timur.
0: Wah, sesuai dengan tema kita hari ini ya Kak Ella. Komang jadi penasaran deh. Teman-teman Idola pasti penasaran juga kan dengan ceritanya. Eits, tapi ada syaratnya. Teman-teman jangan lupa komen-komen di kolom komentar live streamingnya channel YouTube RRI Kupang. Teman-teman bisa request lagu, kirim salam, tuliskan pantun atau puisi. Komang pasti baca kok. Tapi setelah lagu, dua lagu berikut ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di Idola Pro 1 RRI Kupang.
3: buat

Siap jadi bintang di hari Minggu? Yuk ikuti Idol Anak hanya di Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz. Di sini adik-adik bisa kirim salam, cerita seru, tebak-tebakan, sampai ada juga lagu keren. Pokoknya seru, heboh, dan penuh keceriaan. Catet ya, Idola Anak hadir setiap hari Minggu pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Ajak teman-teman, saudara, dan keluarga untuk dengarkan bareng. Idola Anak, teman ceria di hari Minggu hanya di Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz.

0: adik-adik siap jadi bintang di hari Minggu? Yuk ikuti Idol Anak hanya di Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz. Di sini adik-adik bisa kirim salam, cerita seru, tebak-tebakan, sampai ada juga lagu keren. Pokoknya seru, heboh, dan penuh keceriaan. Catat ya, Idola Anak hadir setiap hari Minggu pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Ajak teman-teman, saudara, dan keluarga untuk dengarkan bareng. Idola Anak, teman ceria di hari Minggu hanya di Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz.
1: FM 94,4 MHz, masih di Idola Pro 1 RRI Kupang. Apa sudah ada yang request lagu? Kak Ella dan Desita mau request lagu tidak?
2: Mau dong. Kalau Ella mau request lagu tentang Laskar Pelangi.
3: Desita juga sama kayak Kak Ella.
1: Mama Oming mau request lagu tidak?
4: Halo, boleh. Saya mamanya Komar. Kayaknya saya mau request lagu Hujan di Bulan Juni dari Bi Lestari deh.
1: Oke, kakak operator, tolong pilih dua lagu yang akan diputar sebentar ya. Nah, siapa nih yang sudah tidak sabar melihat dan mendengar Kak Ella bercerita? Bagaimana Kak Ella? Sudah siap?
2: Siap banget. Kak Ella sudah tidak sabar berbagi cerita dan seru-seruan bersama teman-teman semua.
1: Oke, teman-teman idola, di rumah sudah siap? Lihat dan dengarkan baik-baik cerita Kak Ella ya. Karena sebentar ada kuis seputaran cerita yang dibaca Kak Ella loh.
2: Membaca semesta melalui gunung.
1: Dan kita sambut Kak Ella dengan cerita membaca semesta melalui gunung. Silakan Kak Ella.
2: Membaca semesta melalui gunung lewat Towi, karya Gabriela Vivian Panggalo. Halo Bapak Mama, Kakak Adik, dan teman-teman RRI Idola Anak dimanapun berada. Pernahkah kita memandang gunung lalu bertanya dalam hati, apa yang sedang disampaikan alam kepada kita? Hari ini, saya ingin mengajak teman-teman membaca semesta melalui gunung lewat Tobi, mengenal alam, kehidupan, dan kisah yang tersimpan di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Tahukah kalian, Gunung Lewot Tobi merupakan gunung kembar yang terdiri atas Gunung Lewot Tobi laki-laki dan Gunung Lewot Tobi perempuan. Keduanya merupakan dua kerucut gunung api yang berdiri berdampingan dan dihubungkan oleh bagian yang lebih rendah yang disebut plana. Ada satu hal yang menarik yang mungkin belum banyak diketahui. Gunung Lewot Tobi perempuan justru lebih tinggi daripada Gunung Lewot Tobi laki-laki. Lewot Tobi perempuan memiliki ketinggian sekitar 1703 meter, sedangkan Lewot Tobi laki-laki sekitar 1584 meter. Bukankah ini menarik? Dua gunung berdiri berdampingan, memiliki nama yang berbeda, bentuk yang berbeda, dan ketinggian yang berbeda. Tetapi, keduanya menjadi bagian dari satu bentang alam yang indah di Flores Timur. Namun, gunung yang mengalami aktivitas erupsi adalah Gunung Lewot Tobi laki-laki. Pada 12 Mei 2026, aktivitas Gunung Lewot Tobi laki-laki meningkat sehingga statusnya dinaikkan menjadi level 3 atau siaga. Peristiwa ini mengajarkan kepada kita bahwa alam memiliki kekuatan yang perlu kita pahami, hormati, dan sikap dengan bijaksana. Aktivitas gunung api merupakan bagian dari proses alami di dalam bumi. Kehadirannya dapat membawa dampak positif dan negatif bagi kehidupan. Di satu sisi, material vulkanik dapat membantu menyuburkan tanah dan mendukung pertanian. Gunung juga menjadi sumber pengetahuan, penelitian, serta bagian dari kehidupan dan budaya masyarakat di sekitarnya. Namun, di sisi lain, erupsi dapat menghasilkan abu vulkanik, lava, awan panas dan material vulkanik lainnya yang dapat membahayakan keselamatan, mengganggu kesehatan, merusak lingkungan, serta mempengaruhi kehidupan masyarakat. Karena itu, ketika aktivitas gunung meningkat, kita tidak perlu panik, tapi harus tetap waspada. Kita perlu mengikuti informasi dan arahan resmi dari pemerintah serta petugas yang berwenang. Jangan mendekati kawasan yang dinyatakan berbahaya. Jika terjadi hujan abu, gunakan pelindung yang sesuai dan dilindungi kesehatan. Jika ada perintah untuk mengungsi, segera menuju tempat yang aman. Keselamatan harus menjadi prioritas. Namun, bukan hanya keselamatan yang perlu kita jaga. Alam juga harus kita rawat. Jangan membuang sampah sembarangan. Jangan merusak tumbuhan. Jagalah sumber air, tanah, dan lingkungan di sekitar kita. Kita juga perlu menghargai pengetahuan serta kearifan lokal masyarakat yang telah hidup berdampingan dengan alam. Teman-teman RRI Idola Anak, sebagai anak Nusa Tenggara Timur, saya ingin terus belajar mengenal tanah kelahiran saya. Sebab setiap gunung memiliki cerita, setiap budaya memiliki makna, dan setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Tanah mengajarkan kita tentang kehidupan, teman-teman. Alam bukan untuk ditakuti, tetapi untuk dipahami dan dihormati. Mari menjadi generasi yang cerdas membaca alam, bijak menjaga lingkungan, dan bangga merawat budaya Nusa Tenggara Timur. Salam lestari, salam literasi, dan salam cinta untuk Nusa Tenggara Timur. Ella tutup dengan pantun ya. Komang dan Desita, bantu cakepnya ya.
1: Oke. Okay. Okay.
4: Wah, ini pantunnya dari buku Ella ya.
2: Iya.
4: Oke.
2: Okay. Di Sumba ada tradisi pasola.
1: Cakep.
2: Di Timur ada cium hidung.
1: Cakep.
2: Jika kita ikut tradisi, maka kita bersaudara selamanya.
1: Wih. Tepuk tangan untuk Kak Ella. Bagus banget ceritanya. Ini pasti Kak Ella tulis ceritanya sendiri ya.
2: Terima kasih Komang, Desita, betul sekali. Cerita ini karya Ella sendiri.
1: Keren banget deh Kak Ella. For your information juga teman-teman idola. Jadi Kak Ella ini salah satu penulis cilik dari NTT yang sangat berbakat loh. Buku-bukunya pun sudah banyak. Betul kan Kak Ella?
2: Terima kasih Oming. Ella masih banyak belajar, tapi kalau teman-teman ingin membaca buku karya Ella, bisa menghubungi langsung dan harganya lebih murah loh.
1: Wih, keren. Kak Ella dan Desita memang keren. Nah, teman-teman idola, dari cerita yang Kak Ella bacakan tadi, kita jadi menambah ilmu dan informasi tentang Gunung Leotobi dan juga dampak dari erupsi sekitar Pulau Flores ya. Menurut Desita, kira-kira apa sih yang berkesan dari cerita Kak Ella tadi?
3: Dari cerita Kak Ella tentang Gunung Leotobi, memberikan kesan yang sangat menarik dan penuh makna. Desita belajar bahwa Gunung Leotobi bukan hanya bagian dari keindahan alam Flores Timur, tetapi juga mengajarkan kita tentang kehidupan, kewaspadaan, budaya, dan pentingnya menjaga lingkungan. Desita juga terkesan dengan pesan bahwa alam tidak perlu ditakuti, tetapi harus dipahami dan dihormati. Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga alam dan budaya Nusa Tenggara Timur agar tetap lestari. Cerita ini membuat Desita semakin bangga terhadap kekayaan alam daerah Nusa Tenggara Timur dan semakin ingin mengenal serta merawat tanah kelahiran kita.
1: Komang setuju sekali, teman-teman idola, kita tidak hanya wajib merawat dan menjaga alam, tapi kita juga harus tanggap terhadap bencana alam agar selalu selamat. Salah satunya Gunung Leotobi ini. Oh ya, Desita, hari ini mau bawakan puisi tentang apa?
3: Desita akan membawakan dua puisi. Yang pertama terinspirasi dari Gunung Leotobi dan yang kedua puisi tentang kakekku.
1: Wah, ternyata sesuai dengan tema kita juga ya. Komang jadi penasaran deh. Teman-teman idola juga kan? Tenang, sebentar kita akan saksikan puisi dari Desita. Tapi kita istirahat dulu sambil dengerin lagu yang di request teman-teman idola tadi. Oh ya, teman-teman, jangan lupa kirim-kirim salam dan pantun di kolom komentar YouTube-nya RRI Kupang ya. Karena kita akan bacakan di akhir acara nanti. Jangan pindah channel dulu, tetap di Idola Pro 1 RRI Kupang.

Siap jadi bintang di hari Minggu? Yuk ikuti Idol Anak hanya di Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz. Di sini adik-adik bisa kirim salam, cerita seru, tebak-tebakan, sampai ada juga lagu keren. Pokoknya seru, heboh, dan penuh keceriaan. Catat ya, Idola Anak hadir setiap hari Minggu pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Ajak teman-teman, saudara, dan keluarga untuk dengarkan bareng. Idola Anak, teman ceria di hari Minggu hanya di Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz.

0: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Idola Pro 1 RRI Kupang. Teman-teman idola, inilah penampilan puisi dari Desita. Selamat menyaksikan. Silakan Desita.
3: Lewo Tobi, karya Dewa Putu Sadewa. Di balik kabut timur Flores yang tenang, Lewo Tobi berdiri dalam gigil dan bayang. Dua puncak bertakhta, laki-laki dan perempuan menjaga tanah, menyimpan guruh di dada zaman. Bumi bergetar, dada langit mengepul kelabu. Muntahan pijar melukis malam yang bisu. Bukan amarah, mungkin nafas yang lama tertekan. Mengingat kita pada murka dan keagungan alam. Di bawah naungan abu yang jatuh pelan, ada rumah-rumah yang pasrah dalam ketakutan. Namun, di balik lada dan kebun yang tertutup debu, doa-doa merambat naik, menembus kabut yang bisu. Wahai raksasa batu di ujung Nusa Nipa, kembalilah teduh, tidurkan kembali bara. Biarkan ladang kembali hijau disiram hujan, dan anak-anak Flores menari tanpa kecemasan. Selanjutnya, puisi untuk kakekku. Kakekku tersayang, karya Desita. Kakek tersayang, di saat tubuhmu sedang lemah, kami hanya bisa berdoa, memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan memberikan kekuatan, mengangkat segala sakit dan lelah, memberikan kesembuhan dan kesehatan, agar kakek dapat kembali tersenyum dan berkumpul bersama kami. Kakek, jangan pernah merasa sendiri. Ada doa dan kasih kami setiap hari. Semoga Tuhan selalu menjaga kakek, menenangkan hati, dan menguatkan langkah. Terima kasih.
2: Tepuk tangan untuk Desita. Indah sekali puisinya Desita. Kalau boleh tahu, puisi ini untuk kakek ya?
3: Iya, Komang. Ini untuk kakekku yang sedang sakit di Mataram Lombok. Semoga kakekku diberikan kesembuhan lagi seperti sedia kala.
2: So sweet. Desita, ada yang mau disampaikan untuk kakeknya? Siapa tahu kakek hari ini lagi nonton.
3: Pesan dari Desita, tetap kuat dan jangan menyerah. Kami selalu mendoakan kakek agar segera diberikan kesembuhan, kesehatan, dan kekuatan oleh Tuhan. Kami semua sayang kakek.
2: Wah, salamnya untuk kakeknya Desita. Semoga sehat selalu, geh kakek.
3: Terima kasih, Komang.
2: Sama-sama Desita. Nah, menurut Kak Ella, bagaimana nih puisi Desita tadi?
4: Wah, bagus sekali. Ella suka puisinya, indah, menyentuh, dan enak didengar.
2: Komang setuju banget. Yang untuk kakek ini so sweet banget. Dan yang tentang Gunung Leotobis sungguh takjub ya, betapa indah ciptaan Tuhan dan betapa besar kuasanya. Menurut teman-teman idola di rumah bagaimana? Silahkan tulis tanggapan kalian di kolom komentar sambil dengerin satu lagu berikut ini. Jangan kemana-mana dulu teman-teman idola, karena sebentar kita ada kuis interaktif tentang tema kita hari ini, membaca semesta melalui Gunung Leotobi. Tetap di Idola Pro 1 RRI Kupang.

0: Idola Pro 1 RRI Kupang. Saatnya kuis interaktif. Komang minta teman-teman idola di rumah untuk menjawab satu pertanyaan. Pertanyaannya, Gunung Leotobi terletak di kabupaten mana? Komang ulang pertanyaannya ya. Gunung Leotobi terletak di kabupaten mana? Mudah banget kan? Ayo teman-teman di rumah pasti bisa jawab. Silahkan membagikan jawaban kalian di kolom komentar live streamingnya YouTube RRI Kupang. Komang tunggu sambil bacakan komentar yang masuk dulu ya. Kak Ella dan Desita bisa bantu Komang bacakan komen-komen yang masuk?
1: Bisa, Komang. Bisa, Komang.
0: Oke, dari Kak Ella dulu ya.
1: Hai Komang, Ella dan Desita, semangat siaran ya. Salam hangat dari Bapak Cantika, Tika Komang. Halo, semangat siaran pertamanya Desita. Semangat juga untuk Oming dan Kak Ella, kalian luar biasa. Selamat siang, Kak Ella, Komang, dan Desita. Desita, selamat bergabung di komunitas tulis dari Sinta.
2: Selamat berhari Minggu trio kece-nya komunitas tulis. Ini dari Cynthia. Semangat siaran ya, Kak Ella, Kak Komang, dan Kak Desita. Cynthia mau request lagu Laskar Pelangi.
3: Ini ada lagi. Ada lagi.
2: Halo, mau salam kasih kawan-kawan lama. Salam kasih kakek nenek dari keluarga di Bali juga. Halo RRI, kirim salam buat anak saya yang lagi lomba di RRI Kupang, and Desita, Maharani, dan Wajik di Lombok.

0: Selamat siang Kak Ella, Komang, dan Desita. Desita, selamat bergabung di komunitas tulis dari Sinta Request Lagu Jadi Yang Terbaik. Udah. Oke. Terima kasih Kak Ella dan Desita sudah membantu Komang membacakan komentar. Dan sepertinya sudah ada yang jawab nih. Dari dari Kabupaten Flores Timur, dari Cantik Tika. Bagaimana Kak Ella, apa jawabannya sudah benar?
1: Iya, benar.
0: Hore, selamat untuk Cantik dan Tika karena sudah berhasil menjawab dengan benar. Rasa sayang, sayang, sayang,

0: buat kakak pembina komunitas tulis Kak Enong Yonson, SDK Santo Arnolus Benfui, Ibu Clara wali kelas saya dan teman-teman semua, mama dan nenek serta kakek di rumah, juga buat tante yang ada di Jerman, semoga hari ini nonton Ella ya.
1: Desita hari ini mau kirim pantun. Burung nuri terbang tinggi,
2: cakep.
1: Terbang mengejar burung dara,
2: cakep.
1: Kita akhiri acara ini.
2: Yeay.
1: Semoga kita sehat dan bahagia. Salam sayang untuk Bunda, Aji, Dewi, adik Dewi dan adik Satya di rumah. Untuk kakek dan nenekku yang di Mataram, semoga kalian sehat selalu ya. Desita kangen kalian.
3: Komang juga mau kirim salam untuk keluarga di rumah, ibu, bapak, Kak Cantik dan Kak Tika, juga keluarga di Bali. Untuk kakak pembina komunitas tulis kita Kak Nong Yonson dan anggota tulis lainnya Rein, Kak Swita, Kak Bram dan Kak Deva, salam rindu selalu. Keluarga besar SD Adi Widyalaya Saraswati Kupang, sampai jumpa besok di sekolah. Untuk teman-teman idola di rumah, terima kasih sudah bergabung bersama komunitas tulis hari ini. Jangan lupa untuk selalu dengarkan program Idola minggu depan di hari Minggu pukul 11 WITA hanya di FM 94,4 MHz Pro 1 RRI Kupang. Dan nonton juga live streamingnya di channel YouTube-nya RRI Kupang, karena teman-teman juga bisa nonton siaran ulang Idola minggu-minggu kemarin loh. Koma, Kak Ella, dan Desita pamit undur diri dulu. Selamat berakhir pekan Papa Mama, Kakak Adik, dan teman-teman semua. Salam toleransi. Komang tutup dengan kutipan indah karya pembina kita, Kak Nong Yonson. Membaca semesta melalui Leo Tobi adalah belajar memahami bahwa manusia bukanlah penguasa alam, melainkan bagian dari denyut kehidupan yang lebih luas. Dari gunung, kita membaca pesan tentang keteguhan, perubahan, dan kehidupan yang terus bergerak dalam diam. Leo Tobi mengingatkan bahwa ketika manusia menjaga alam, sesungguhnya ia sedang menjaga dirinya sendiri dan masa depannya. Sebab pada akhirnya, manusia dan semesta bukan dua hal yang terpisah, tetapi dua raga dalam satu jiwa yang berbeda wujud. Sampai jumpa minggu depan. Akhir kata, selamat.

Terima kasih teman-teman sudah seru-seruan bareng di Idola Anak hari ini. Sampai jumpa minggu depan, tetap ceria, tetap kreatif, dan tetap dengarkan Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz. Dadah!

0: Kabupaten Kupang. Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang, Matildius Tanam, ini bilang bahwa pariwisata dan ekonomi kreatif ini menjadi salah satu sektor andalan yang terus didorong pemerintah daerah. Informasi tadi mengakhiri Gotong Pung Berita ini kali. Beta Roga, sampai jumpa.
1: Dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal berhasil melanjutkan start apik mereka musim ini dengan kemenangan 2-0 atas Sunderland dalam laga Liga Inggris di Stadium of Light dini hari tadi. Laporan Nurdiansyah.
2: Penalty to Sunderland. Ballard went to play.
3: Arsenal melanjutkan tren tanpa kekalahan di awal musim Liga Premier Inggris 2026-2027 setelah menang dari Sunderland 2-0 dalam laga pekan keempat di Stadium of Light Sunderland dini hari tadi. Dua gol tim meriam London itu dicetak oleh Bruno Guimaraes pada menit ke-58 dan tendangan penalti Saka Bukayo pada menit ke-7 tambahan waktu babak kedua. Peluang emas pertama dalam pertandingan ini jatuh ke tangan Saka yang tendangan jarak jauhnya dapat dengan mudah diselamatkan kiper Robin Reuves. Tidak lama Sunderland membalas lewat tendangan bebas Granit Xhaka yang tepat mengarah ke Daniel Ballack dalam kotak penalti. Namun bola melebar dari tiang gawang. Arsenal membalas dengan Gabriel Magalhaes melepaskan tendangan rendah yang melebar tipis dari sasaran, diikuti oleh tendangan luar biasa dari Kai Havertz yang dengan cerdik ditepis oleh Reuves. Tuan rumah mencoba memberi perlawanan sebelum turun minum, namun tendangan jarak jauh Enzo Levy melebar sia-sia. Pada babak kedua, manajer klub Arsenal Mikel Arteta memasukkan gelandang penyerang Bruno Guimaraes untuk menggantikan bek Lewis Kelly Miles. Dengan yang berharap mampu meningkatkan daya gempur justru diganjar hukuman tendangan penalti 10 menit berjalannya babak kedua. Ezri Konsa menjatuhkan Ballack dalam kotak penalti saat mencoba mengantisipasi lemparan ke dalam. Akan tetapi Enzo Levy yang maju sebagai algojo gagal memecah kebuntuan gol pertama di pertandingan setelah tendangannya mampu diantisipasi kiper Arsenal David Raya. Memanfaatkan situasi yang serba kacau itu, Arsenal membalas dengan serangan balik dan si pemain pengganti Bruno Guimaraes berhasil membobol gawang Sunderland dengan tendangannya. Tuan rumah terus mengancam hingga menit-menit akhir, tetapi pertahanan mereka tetap terbuka lebar. Bek Sunderland, Reinildo, menjatuhkan Saka di kotak penalti dan wasit memberi kartu kuning keduanya sehingga ia diusir dari lapangan. Saka Bukayo berhasil mengonversi tendangan penalti tersebut untuk membawa tim asuhan Mikel Arteta unggul 3 poin di puncak klasemen Liga Primer pada tahap awal musim ini. Selesai pertandingan, manajer Arsenal, Mikel Arteta mengatakan bahwa ia tidak memahami keputusan wasit untuk menghadiahi Sunderland tendangan penalti. Mereka menimbulkan banyak masalah. Kami harus mengatasi semua itu. Beban itu sangat berat di tengah pekan yang benar-benar sulit setelah laga melawan Chelsea dan Napoli. Dan di atas itu semua, kami harus menghadapi apa yang terjadi hari ini, yang menurut saya tidak dapat diterima. Saya sudah menontonnya 20 kali dan saya tidak bisa memahami bagaimana mungkin wasit memutuskan untuk memberikan penalti dalam situasi seperti itu, atau mengapa VAR harus campur tangan. Sementara itu, manajer klub Sunderland Regis Lebris mengaku bangga dan kecewa dengan hasil pertandingan ini.
4: Proud and disappointed.
3: Bangga dan kecewa, ini adalah dua kata yang terlintas di benakku saat ini. Bangga karena menurutku kami telah menunjukkan bahwa kami benar-benar hampir meraih prestasi besar saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa saat ini. Setelah babak pertama yang sedikit kurang agresif dalam menguasai bola, saya rasa penampilan kami di babak kedua sangat luar biasa. Kami berhasil membangun momentum, menciptakan peluang, penyelamatan gemilang dari Raya dan penalti. Liga ini tidak kenal ampun dan level kompetisi ini pun tak kenal ampun, terutama setelah kami kebobolan gol. Kini Arsenal memuncaki klasemen sementara dengan 12 poin dari 4 pertandingan, sementara Sunderland bertengger di posisi ke-14 dengan 4 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Chelsea hanya mampu bermain imbang saat menjamu Hull City dengan skor 2-2 dalam lanjutan Premier League di Stamford Bridge malam tadi. The Blues mampu unggul cepat lewat Morgan Rogers di menit ke-7. Namun Hull kemudian berbalik unggul berkat Brice Muhammad Belomi di menit ke-28 dan 34. Chelsea mampu memaksakan hasil imbang usai Joe Pedro membuat gol selepas jeda pada menit ke-66. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, mengakui bahwa lini belakang timnya masih begitu rapuh. Hal itu yang membuat si biru harus membuang keunggulan cepat atas Hull.
1: Ya, kami kecewa dengan hasil dan performa kami. Saya rasa kami bisa tampil lebih baik. Setelah memimpin, kami tidak bertanding secara konsisten di sepanjang laga. Ada momen-momen di mana pertahanan kami mungkin kurang tangguh, dan dari situlah mereka berhasil berbalik memimpin. Dan setelah itu kami sudah mencoba, tetapi kami bisa tampil jauh lebih baik daripada hari ini. Kami harus tampil lebih solid, dan kami harus bertanding di sepanjang pertandingan, bukan hanya di beberapa fase pertandingan saja. Memiliki konsistensi dalam performa adalah sesuatu yang kami butuhkan. Kami paham betul dan tahu bahwa ini adalah sebuah proses, tetapi disinilah kami akan membuat peningkatan terbesar.
0: Chelsea kini total telah kebobolan 9 gol hanya dari 4 laga. Rapuhnya lini belakang Chelsea saat ini masih bisa tertutupi oleh tajamnya lini depan mereka. Chelsea telah membuat 10 gol di musim ini. Hasil atas Hull City membuat The Blues kini menempati posisi keempat klasemen Liga Inggris.

0: Pendengar RRI, Real Madrid berhasil menyegel kemenangan penting saat berhadapan dengan Rayo Vallecano dengan skor 4-1 dalam lanjutan La Liga dini hari tadi. Namun penampilan Los Blancos di babak kedua menjadi sorotan sang juru taktik Jose Mourinho. Menurut pelatih asal Portugal tersebut, anak asuhnya hanya bermain maksimal selama 45 menit pertama sebelum akhirnya kehabisan energi, baik secara fisik maupun mental.
1: Definió yo como un partido de 45 minutos. 45 minutos, partido acabado. No tiene más historia. La historia pues sería el 3-1, el 3-0.
2: Saya mendefinisikan laga hari ini sebagai pertandingan 45 menit. 45 menit lalu pertandingan selesai. Saya sudah tahu bahwa tim tidak memiliki kekuatan, baik secara fisik maupun mental untuk melanjutkan babak kedua dengan cara bermain yang sama. Saya rasa gambaran yang tepat adalah bagaimana Jude Bellingham bermain dalam 10 menit terakhir, di mana dia praktis sudah tidak memiliki energi sama sekali. Motivasinya adalah memulai dengan kuat dan mengakhiri pertandingan secepat mungkin. Dan hal itu berhasil kami capai.
1: Dificuldade de pressionar que o partido ia ser um pouco assim. La motivación era empezar fuerte y acabar rápido con el partido y esto lo hemos conseguido.
0: Meski mengalami penurunan performa di paruh kedua, Mourinho menegaskan bahwa target utamanya sejak awal adalah menekan lawan secepat mungkin di babak pertama dan mengamankan keunggulan. Pengalaman panjangnya di kompetisi level atas membuatnya sudah mengantisipasi situasi tersebut. Pendengar, Elena Rybakina menjuarai US Open 2026 usai menaklukkan Aryna Sabalenka di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Kemenangan itu sekaligus mempertegas statusnya sebagai penghuni baru peringkat satu dunia. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
3: Elena Rybakina menjuarai US Open 2026 setelah mengalahkan Aryna Sabalenka dalam pertarungan 3 set. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri dominasi Sabalenka di posisi puncak peringkat dunia. Rybakina menang 6-4, 5-7, 6-2 atas Sabalenka dalam pertandingan selama 2 jam 21 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar ini menjadi Grand Slam ketiga Rybakina, sekaligus kemenangan keduanya atas Sabalenka di final setelah Australian Open Januari lalu. Petenis Kazakhstan itu tampil agresif sejak set pertama dan mematahkan servis Sabalenka untuk unggul 3-2. Meski persentase servis pertamanya hanya 27%, Rybakina mampu menjaga efektivitas pukulannya untuk merebut set pembuka. Memasuki set kedua, Sabalenka meningkatkan persentase servis pertamanya menjadi 61% dan mampu menyamakan kedudukan. Rybakina kemudian kembali mengambil kendali pada set penentuan dengan 2 kali mematahkan servis lawannya sebelum memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 27 tahun itu mengaku sangat bahagia atas pencapaian yang diraihnya. Rasanya luar biasa. Saya masih sulit mencerna semua yang terjadi. Terlalu banyak pencapaian dalam beberapa pekan terakhir. Saya sangat bahagia dan bangga dengan semua kerja keras yang telah dilakukan. Ini benar-benar luar biasa. Sulit menemukan kata-kata yang tepat, tetapi saya sangat bahagia. Kemenangan tersebut menjadikan Rybakina petenis pertama sejak Serena Williams pada 2002 yang mengalahkan juara bertahan US Open. Ia juga menjadi petenis pertama yang mengalahkan nomor satu dunia di final US Open sejak Serena Williams pada 2012. Sementara itu, kekalahan ini membuat Sabalenka gagal mempertahankan gelar US Open, sekaligus kehilangan posisi nomor satu dunia. Petenis Belarus itu hanya berjarak satu pekan dari catatan 100 pekan beruntun sebagai petenis nomor satu dunia sebelum posisinya digeser oleh Rybakina. Meski demikian, Sabalenka menilai masih banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilannya di turnamen ini. Ia menegaskan akan kembali lebih kuat pada turnamen berikutnya. Secara keseluruhan, saya harus puas dengan level permainan yang saya tunjukkan. Ada banyak hal yang bisa dipetik dari turnamen ini, dan pengalaman menunjukkan bahwa saya selalu kembali dengan lebih kuat. Semua pelajaran yang saya dapat musim ini sudah membuat saya semakin tangguh. Hasil ini tentunya akan memotivasi saya untuk tampil lebih baik pada musim depan. Kemenangan pada US Open 2026 semakin memperkuat status Elena Rybakina sebagai petenis nomor 1 dunia yang akan resmi disandangnya mulai Senin besok. Sementara Aryna Sabalenka harus turun ke peringkat kedua setelah mempertahankan posisi teratas selama hampir 100 pekan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke balapan MotoGP pendengar, Marc Marquez keluar sebagai pemenang Sprint Race MotoGP San Marino 2026 yang berlangsung di sirkuit Misano malam tadi. Pembalap Ducati Lenovo Team tersebut tampil dominan sejak awal hingga finish. Marquez langsung merebut posisi terdepan dari Marco Bezzecchi yang mengawali balapan dari pole position. Marquez akhirnya menyelesaikan sprint race dengan catatan waktu 19 menit 48,519 detik. Bezzecchi finish kedua dengan selisih 1,068 detik. Sedangkan Martin melengkapi podium dengan jarak 3,538 detik dari sang pemenang. Digi Antonio harus puas finish keempat, diikuti Alex Marquez di posisi kelima. Pedro Acosta, Raul Fernandez, Fermin Aldeguer, Luca Marini, dan Johan Zarco melengkapi posisi 10 besar. Kemenangan ini membuat Marc Marquez tetap berada di peringkat kedua klasemen pembalap MotoGP 2026 dengan koleksi 249 poin. Sementara posisi puncak masih ditempati Jorge Martin dengan torehan 263 poin. Usai meraih podium ketiga pada sprint race MotoGP San Marino. Lalu peringkat ketiga masih dihuni Marco Bezzecchi dengan 241 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, PSSI mengajak masyarakat mendukung Timnas Indonesia jelang FIFA ASEAN edisi perdana melalui pengenalan trofi turnamen di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Indonesia kembali mendapat kesempatan menjadi tuan rumah ajang sepak bola internasional melalui FIFA ASEAN 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan Indonesia harus menjalankan perannya sebagai tuan rumah dengan baik. Pernyataan tersebut disampaikan Erick saat menghadiri Road to Glory FIFA ASEAN Cup Family Parade di kawasan Bundaran Hotel Indonesia pagi tadi. Erick mengapresiasi dukungan FIFA, Presiden Republik Indonesia dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap penyelenggaraan turnamen tersebut. Erick berharap dukungan penuh juga akan diberikan masyarakat terhadap Timnas Indonesia yang akan bertanding.
2: Ya, jadi mudah-mudahan event ini merupakan event yang besar buat FIFA. Kita harus jadi tuan rumah yang baik dan mudah-mudahan timnya juga prestasinya terbaik. Gitu. Dan saya yakin supporter Indonesia sudah supporter yang dewasa. Jadi kita harapkan juga nanti supporter tamu seperti Malaysia ya itu diterima dengan baik. Ada juga Thailand, Vietnam diterima dengan baik. Dan yang pastinya kita menginginkan tim nasional kita memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara.
1: Melalui kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan, Jakarta siap mendukung penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Pramono menilai penyelenggaraan FIFA ASEAN memiliki arti penting bagi Jakarta. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan berkomitmen memberikan dukungan penuh.
3: Jakarta siap untuk menjadi tuan rumah yang baik. Dan seperti yang tuan baik saya sampaikan, Jakarta merupakan kota yang kita persiapkan menjadi ramah terhadap olahraga, destinasi olahraga, dan secara jujur saya mengatakan bahwa acara-acara seperti FIFA ASEAN Cup ini sangat berarti bagi Jakarta. Kami akan memberikan support sepenuhnya untuk itu dan mudah-mudahan lancar. Yang paling penting Indonesia juara.

tim undangan. Seluruh tim dibagi ke dalam dua divisi, di mana divisi pertama bertanding di Indonesia dengan lokasi pertandingan di Stadion Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta dan Stadion Sijalak Harupat di Bandung. Sementara itu divisi 2 akan bertanding di Hong Kong. Akan ada 8 tim yang bertanding di Indonesia dan terbagi ke dalam dua grup. Grup A terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sedangkan grup B mempertemukan Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan. Dari Jakarta, Nia Rabdulliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, setelah mengalahkan Persib Bandung, pelatih Persija Jakarta Sintayong mengaku optimistis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini. Rizky Basuki melaporkan selengkapnya.
1: Pelatih Persija Jakarta Sintayong mengaku optimistis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini setelah anak asuhnya berhasil menang lawan tuan rumah Borneo FC di pekan pertama dengan skor 1-0, kemudian menang 2-1 atas tim tamu Persib Bandung di laga pekan kedua. Demikian disampaikan Coach Sintayong dalam jumpa pers di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, usai pertandingan Persija versus Persib kemarin.
2: Kita mulai liga ini lawan Borneo yang peringkat 2 musim lalu, dan kita lihat jadi peringkatnya itu ya sebanding yang peringkat 1 musim lalu. Ya, memang sebenarnya berpikir bisa kita dapat kemenangan dua kemenangan kali ini. Proses akan lebih lancar perjalanan ke depannya selama berjalan.
1: Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan kedua Indonesia Super League. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta itu dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Alexander Jeremejeff di menit ke-41. Tim tamu Persib Bandung sempat membuat Stadion Gelora Bung Karno hening karena penyerang Persib Sekulik berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-81. Namun, pemain baru Persija asal Kroasia, Ivan Mamut, berhasil mencetak gol kemenangan di menit injury time, yakni pada menit ke-95. Pendukung Persija asal Ciracas, Jakarta Timur, Nizam Satria, mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran hingga akhir pertandingan.
3: Cakep-cakep, tadi di menit-menit terakhir hampir aja seri akhirnya, tapi pemain Persija tetap tidak menyerah dan terus berjuang dan akhirnya membuahkan gol.
1: Dengan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi ketiga dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi ke-6 dengan 3 poin. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Sementara itu, pendengar, Bali United meraih kemenangan telak 4-1 atas Isen Bulang Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam tadi. Tejman Gopel tampil sebagai bintang dengan mencetak 2 gol, sementara 2 gol lainnya disumbangkan TP Yachida dan Irfan Jaya. Laporan Oscar Robert.
4: Ya, sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya, terutama sampai menit ke-30 kita masih menguasai pertandingan.
5: Bali United menang 4-1 atas Isin Mulang Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Tejman Gopel membuka keunggulan pada menit ke-35 sebelum TP Yachida menggandakan skor pada menit ke-45 plus 2. Pada babak kedua, Irfan Jaya menambah keunggulan Bali United pada menit ke-73 dan Tejman Gopel mencetak gol keduanya pada menit 90 plus 1. Isin Mulang Kalteng FC memperkecil ketertinggalan melalui Douglas Kras melalui titik putih pada tambahan waktu babak kedua, sehingga laga berakhir 4-1 untuk Bali United. Pelatih Bali United Johnny Jensen usai pertandingan menilai kemenangan 4-1 menjadi hasil luar biasa, meski timnya mengawali pertandingan dengan kurang baik dan sempat memberi ruang bagi lawan menciptakan peluang.
6: Kemenangan yang luar biasa buat kami. Kita menang 4-1, tapi kita memulai laga dengan tidak cukup bagus. Jadi ada beberapa momen yang mereka bisa ciptakan. Tetapi setelah itu kita coba untuk menguasai pertandingan. Kita bisa cetak 4 gol, itu luar biasa. Tapi mungkin kita harus lebih klinis lagi untuk bisa cetak lebih banyak gol.
5: Sementara itu, pelatih Isin Mulang Kalteng FC, Mundari Karya, menilai timnya mampu menguasai pertandingan hingga menit ke-30. Namun, gol Bali United mempengaruhi kepercayaan diri para pemain.
4: Ya, sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya. Terutama sampai menit ke-30 kita masih menguasai pertandingan. Ya. Sayang, gol terjadi lagi seperti yang terjadi pada saat lawan Arema. dan itu merusak ya, merusak kepercayaan di para pemain.
5: Kemenangan atas Isin Mulang Kalteng FC membuat Bali United mengoleksi poin sempurna 6 poin dari 2 pertandingan awal Super League. Pada pekan berikutnya, Serdadu Tridatu akan melakoni laga tandang dengan menghadapi Borneo FC Samarinda pada Minggu 20 September 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
0: Masih dari Super League pendengar, strategi Ze Gomez sukses mengantarkan kemenangan kedua bagi Madura United saat melawat ke markas PSS Sleman yang dipadati belasan ribu supporter pada laga pekan kedua Super League. Berikut laporan Tagok Andovan Trian.
7: Madura United kembali meraih hasil positif pada pekan kedua Super League setelah menundukkan tuan rumah PSS Sleman dengan skor 1-3 di Stadion Naguwo Harjo Sleman, Sabtu 12 September 2026. Madura United bermain efektif di laga ini di tengah gempuran tuan rumah PSS Sleman yang bermain di hadapan belasan ribu pendukungnya. Pada sesi jumpa pers usai laga, pelatih Madura United Ze Gomez menilai kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Menurutnya, PSS Sleman merupakan tim yang bagus, terlebih pada pertandingan berlangsung di hadapan ribuan pendukung tuan rumah yang memenuhi stadion. Ze Gomez mengungkapkan, Madura United telah menyiapkan strategi untuk menghadapi permainan PSS Sleman yang mampu dijalankan dengan baik oleh para pemain, terutama di babak pertama. Memasuki babak kedua, Madura United tampil lebih bertahan dan mampu menunjukkan permainan lebih baik. Tekanan yang diberikan akhirnya menghasilkan gol sekaligus membawa tim tamu mengamankan kemenangan tersebut dengan skor 1-3.
8: Mereka punya tim bagus, mereka punya support juga yang pasti hadir sore ini di sini. Tapi kita punya strategi dalam sisi latihan kita. Kita tahu bagaimana kita bisa cetak gol sore ini di pertandingan. Yang babak pertama ada kesulitan buat kita, tapi pas mulai babak kedua kita awal cetak gol. Itu tim kita masih bisa kontrol pertandingan juga.
7: Sementara itu, gelandang Madura United Ilhamsa mengaku kemenangan tersebut diraih melalui pertandingan yang cukup melelahkan. Menurutnya, PSS Sleman mampu memberikan tekanan, terutama di 20 menit akhir pertandingan. Dirinya menilai PSS sebenarnya memiliki sejumlah peluang yang berpotensi mengubah jalannya pertandingan. Meski demikian, timnya mampu melewati tekanan tersebut dan mengamankan kemenangan penting di laga tandang.
9: Sebagai pemain, jujur pertandingan tadi sangat melelahkan karena Sleman bermain dengan baik, terutama di 20 menit terakhir. Kalau dihitung mungkin peluang mereka, kalau semua gol mungkin jadi bahaya untuk Madura. Tapi sekali lagi Madura lebih beruntung dari Sleman.
7: Dimitar Mitkov kembali menyumbangkan brace dan gol yang dicetak di babak pertama sangat spektakuler dengan tendangan keras dari tengah lapangan. Sedangkan satu gol lainnya diciptakan oleh Danilo Santa Cruz. Koleksi 6 poin ini menjadi bekal positif sebelum menghadapi PSIM Yogyakarta di pekan ketiga Super League yang akan berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamblingan Pamekasan.
0: Selanjutnya, PSM Makassar pendengar optimistis meraih kemenangan perdana di Super League 2026-2027 saat menjamu Arema FC di Stadion BJ Habibie Parepare. Laporan Ahmad Aprisudi.
10: With the fighting spirit what we have, that we are ready to fight for the 3 points.
11: PSM Makassar optimistis raih kemenangan perdana saat menghadapi Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora BJ Habibie Kota Parepare sore ini. Pelatih PSM Makassar dari Jack Halisik menyebut persiapan tim berjalan baik. Seluruh pemain dinyatakan siap, kecuali Lars Welwick dan Sergio Aguero. Lars tidak dapat dimainkan karena belum terdaftar di kompetisi Super League 2026-2027. Sementara Aguero masih menjalani latihan dan belum mencapai kondisi 100% usai membela timnas Malaysia di ajang AFF. Darije juga memastikan Luka Bulatovic masuk dalam daftar pilihan untuk pertandingan. Pemain tersebut sebelumnya mengalami cedera saat menghadapi Persib Bandung. Menurut Darije, Bulatovic telah pulih setelah menjalani perawatan intensif dari tim medis. Pemulihan dilakukan melalui perawatan intensif setiap hari selama sepekan. Lebih lanjut, Darije mengatakan PSM memiliki peluang untuk mengubah catatan hasil pertandingan pada laga melawan Arema. Ia menegaskan, tim akan berjuang mendapatkan 3 poin di Kota Parepare.
10: We will do everything to keep the points in Parepare.
12: Kita akan memberikan segalanya untuk agar 3 poin tersebut tinggal di Parepare. Dan apa yang akan terjadi, saya tidak bisa memprediksikan kepada kalian. Tapi dengan fighting spirit, semangat berjuang yang kita punya sekarang, kita akan melakukan yang terbaik untuk itu.
11: Sementara itu, penjaga gawang PSM Hilmansyah menyebut, musim ini menjadi era baru bagi PSM. Banyak pemain lokal dan asing baru bergabung untuk membentuk komposisi tim. Hilmansyah mengatakan tim masih membutuhkan waktu untuk menemukan komposisi terbaik. Ia menyebut, Darije juga berupaya mengembalikan nilai Siri Nampace dan Ewako dalam permainan PSM.
13: Kita bermain di kandang sendiri, tetapi ya kita tetap optimis mencari kemenangan perdana di musim ini. Dan tentu saja doa dan dukungan supporter PSM Makassar akan bersama kita di pertandingan.
11: Lebih lanjut, Hilmansyah menyayangkan pertandingan kandang tersebut tidak dapat dihadiri supporter PSM. Namun, kondisi itu tidak mengurangi optimisme tim untuk meraih kemenangan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari ajang Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 91.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

Selamat siang pendengar dan siang Anda ya, ditemani sama Rina dan juga Kak Ben. Selamat siang, selamat hari Minggu. Dan di saat ini informasi akan dihadirkan untuk Anda sampai di jam 1 siang. Habis itu ketong lanjut lagi dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur di jam 1 siang nanti. Selamat siang semuanya, pasti sekarang sudah kumpul ya sama keluarga ya, dan menikmati siangnya, akhir pekannya dengan apa ya, waktu terbaik ya dengan keluarga. Dan di saat ini informasi Linda hadirkan untuk Anda. Ini Kepala Badan Pangan Nasional Bappenas Andi Amran Sulaiman menyatakan siap untuk menindak tegas pelaku anomali dalam sektor perberasan. Karena menurutnya langkah ini sudah dapat restu nih dari Presiden Prabowo menyusul temuan ketidaksesuaian beras khusus. Ya, jadi Bappenas akan mengumumkan tindak lanjut temuan ini dalam waktu dekat, dan pemerintah juga tidak akan mundur ini dalam mengawas produk beras yang merugikan konsumen. Ya, Amran menyoroti beras fortifikasi yang dipasarkan dengan harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan beras pada umumnya. Menurutnya, ya, ketidaksesuaian klaim gizi berpotensi merugikan masyarakat yang membayar lebih mahal. Dan keuntungan dari selisih harga ini bisa mencapai ratusan juta rupiah dalam satu pengiriman. Nah, oleh karena itu ia meminta dukungan untuk bisa mengungkap ya dugaan praktik yang merugikan konsumen. Dan disebutkan juga bahwa Presiden Prabowo telah memberikan arahan supaya pengawasan dan penindakan terhadap anomali beras ini terus berlanjut. Jadi pemerintah dikatakan harus berani mengambil tindakan untuk menjaga kepentingan masyarakat dan generasi mendatang. Ya, jadi hasil pengujian laboratorium Bappenas ya menunjukkan bahwa 93% ya sampel beras yang diklaim sebagai produk fortifikasi itu tidak memenuhi ketentuan. Dan temuan ini juga berasal dari pengawasan terhadap produk beras fortifikasi dan beras yang ada klaimnya itu diperkaya dengan zat gizi. Ya, jadi pengawasan beras ya, pengawasan terhadap fortifikasi beras ya sekarang sudah mencapai 178 sampel di 11 provinsi. Ketidaksesuaian yang ditemukan itu ketidaksesuaian pada aspek label, mutu ataupun kandungan gizi produk. Ya, untuk informasi selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

Iya, ini masih ya berkaitan dengan beras. Tadi kalau beras yang ya diklaim gitu ya, produsennya itu mengklaim beras ini punya kandungan gizi dan lain sebagainya, mutunya di atas rata-rata dan lain sebagainya, dan ini sementara diawasi atau sementara di, bukan diawasi sih, di upayakan untuk pengecekan gitu ya, diteliti lebih jelas, lebih lengkap apakah memang benar begitu ya, sesuai dengan klaim yang di sampaikan ya kepada masyarakat supaya tidak merugikan konsumen. Nah, yang berikut ini pendengar ya, ini masih tentang beras juga. Tapi agak miris sih ya. Ini Badan Pangan Nasional atau Bapanas ini akan menindaklanjuti ya, ada laporan dugaan pungutan dalam penyaluran bantuan pangan beras. Jadi Bapanas menegaskan bantuan itu harus diterima oleh keluarga penerima manfaat secara utuh tanpa potongan apapun. Ya. Dan Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas, Rahmi Widiarini ya, mengatakan pungutan itu tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun. Ini termasuk pungutan yang disebut sebagai sumbangan sukarela selama proses penyaluran. Ya, jadi Rahmi meminta ya seluruh jajaran di daerah, itu termasuk pendamping, aparat desa, petugas penyalur, tidak melakukan pungutan. Dan Bapanas juga akan menelusuri laporan dugaan pungutan bersama Perum Bulog dan pemerintah daerah. Bapanas juga akan memperkuat monitoring dan evaluasi langsung di titik-titik penyaluran bantuan pangan. Dan langkah ini dilakukan ya untuk memastikan distribusi berlangsung tertib, transparan, dan diterima oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ada. Dan masyarakat juga bisa melaporkan dugaan pungutan atau penyimpangan ya melalui whistleblowing system resmi Bapanas. Dan pengaduan bisa disampaikan melalui hotline Bapanas atau layanan informasi resmi lembaga. Informasi ini Anda bisa baca lebih lengkap, lebih jelas di rri.co.id.

0: Ron Kelor. Aku salah satu superfood yang kaya akan nutrisi, vitamin, dan antioksidan yang sangat baik untuk kesehatan tubuh.
1: Halo, aku ikan kembung. Aku bermanfaat untuk meningkatkan fungsi otak karena aku punya asam lemak omega-3, vitamin, dan mineral penting. Bahkan, kandungan omega-3 ku lebih tinggi daripada ikan salmon.
2: Hai, kami adalah tahu dan tempe. Kami dua makanan berbahan dasar kedelai yang kaya akan protein nabati, serat, dan antioksidan. Kalau si tempe unggul dalam protein, serat, dan probiotik, bagus untuk pencernaan berkat proses fermentasi. Sedangkan aku lebih rendah kalori dan kaya akan kalsium.
3: Ternyata makanan bergizi tidak harus mahal. Dengan bahan sederhana, kita bisa penuhi kebutuhan gizi seimbang setiap hari.

Iya, selamat siang pendengar, dan ini ada pengumuman ya dari panitia Lomba Bintang Radio Indonesia RRI Kupang tahun 2026. Ya, pengumumannya untuk para peserta Lomba Bintang Radio Indonesia RRI Kupang tahun 2026 sesuai keputusan Dewan Juri nomor 1748 tahun 2026, peserta yang masuk babak final ya, peserta yang masuk babak final untuk kategori putra, peserta dengan nomor tampil 17 Yeter Elon Tafuli, peserta dengan nomor tampil 16 Verseli Julianus N. Konsesau, peserta dengan nomor tampil Petran Mano, nomor tampil 8 Petran Mano, peserta dengan nomor tampil 1 Brili Ujuratu, peserta dengan nomor tampil 7 Isak Obidaka, dan peserta dengan nomor tampil 9 Mariano Rafim. Untuk peserta yang masuk babak final kategori putri, peserta dengan nomor tampil 6 Jessica C, peserta dengan nomor tampil 7 Listiani Afilia Kapitan, peserta dengan nomor tampil 10 Stefani Alista Isak, peserta dengan nomor tampil 4 Queen Jara Liwe, peserta dengan nomor tampil 13 Kalsa Rensini, dan peserta dengan nomor tampil 17 Yurita Beno. Informasi untuk peserta yang masuk babak final baik kategori putra dan putri, pengambilan nada untuk final dan gladi ini dilaksanakan pada hari Senin besok ya. Hari Senin 14 September 2026 jam 3 sore di Studio 1 RRI Kupang. Sekali lagi ya Linda ingatkan, pengambilan nada dan juga gladi untuk final ya, peserta yang masuk di babak final ya kategori putra putri, pengambilan nada dan juga gladi untuk final ini akan dilaksanakan pada hari Senin besok ya. Hari Senin besok 14 September 2026 jam 3 sore di Studio 1 RRI Kupang. Jangan lupa ya. Dan selamat ya untuk adik-adik yang masuk babak final Lomba Bintang Radio Indonesia RRI Kupang tahun 2026. Jam 1 atau pukul 13 ada aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, dari WK Bubak, Kabupaten Sumba Barat, inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia. Edisi Minggu 13 September 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Radio di tengah tantangan digital masih memiliki peran strategis. Kejati NTT himbau masyarakat waspada modus penipuan yang mengatasnamakan pejabat kejaksaan. Pendengar, inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya disampaikan oleh saya, Cantika Anjali. Informasi pertama untuk Anda pendengar. Koordinator Wilayah Mafindo Wilayah Kupang NTT, Maria Vira Dororosa Pabasoan menilai siaran radio di tengah tantangan teknologi digital masih memiliki peran strategis membantu masyarakat memperoleh informasi terpercaya dan tercepat. Kepada RRI di Kupang, Koordinator Wilayah Mafindo Wilayah Kupang NTT Maria Via menegaskan, radio tidak hanya menjadi untuk penyampaian informasi, tetapi juga mampu menjadi penyaring sebelum menginformasi diterima oleh masyarakat luas.
2: Saya melihat bahwa posisi radio saat ini adalah dia sebagai penyeimbang informasi. Di tengah tsunami informasi melalui internet, saya mempercayai bahwa radio ini dia hadir untuk menyeimbangkan informasi.
3: Nah, memang radio itu kan pasti ada proses.
2: Radio adalah produk jurnalistik. Berbanding terbalik dengan yang sering di-share media sosial ini kan, mereka tidak melalui tahapan-tahapan verifikasi, tahapan proses-proses jurnalistik yang wajib dilakukan.
1: Pendengar, menurutnya radio memiliki karakter berbeda dibandingkan media lainnya karena informasi dapat diterima pendengar secara langsung melalui suara. Karakter tersebut membuat radio tetap relevan sebagai sahabat masyarakat yang dapat menemani berbagai aktivitas sekaligus menghadirkan informasi, hiburan, dan pendidikan. Maria Via Dororosa Pabasoan optimis, radio tetap memiliki masa depan karena kekuatan utamanya terletak pada kedekatan dengan pendengar dan kemampuannya menyampaikan informasi secara cepat. Dia pun mendorong insan penyiaran terus kreatif menghadapi persaingan media digital dan informasi selanjutnya. Dari Analopo, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Kejati NTT menghimbau seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya modus penipuan yang mengatasnamakan pejabat maupun pegawai kejaksaan. Kejati NTT menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan modus penipuan dan tidak memiliki hubungan dengan institusi kejaksaan maupun pejabat yang bersangkutan. Pendengar, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati NTT, Anak Agung Raka Putra Darmana, menghimbau masyarakat agar tidak mudah percaya apabila menerima komunikasi yang mengatasnamakan pejabat kejaksaan yang meminta sejumlah uang, transfer dana, bantuan, hadiah, proyek maupun bentuk keuntungan lainnya. Masyarakat diminta untuk selalu melakukan verifikasi terhadap setiap informasi atau komunikasi yang mengatasnamakan kejaksaan. Jangan mudah memberikan data pribadi, informasi penting maupun melakukan transaksi keuangan kepada pihak yang tidak dikenal. Pendengar, sebagai langkah antisipasi, masyarakat diharapkan yang pertama tidak menanggapi permintaan uang atau transfer yang mengatasnamakan pejabat kejaksaan. Yang kedua, melakukan konfirmasi melalui saluran resmi Kejati NTT apabila menerima komunikasi yang mencurigakan. Dan yang ketiga, segera melaporkan setiap dugaan penipuan kepada aparat penegak hukum atau melalui layanan pengaduan Kejati NTT. Kejati NTT juga mengingatkan bahwa seluruh layanan publik yang diberikan oleh kejaksaan dilaksanakan secara profesional sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak dipungut biaya di luar mekanisme resmi. Kejati NTT mengajak seluruh masyarakat untuk terus bersama-sama mencegah terjadinya tindak penipuan dengan selalu berhati-hati, melakukan verifikasi informasi, serta tidak mudah percaya terhadap pihak yang mengaku sebagai pejabat atau pegawai kejaksaan tanpa identitas dan tujuan yang jelas. Ya, baik pendengar, Anda mendengarkan aneka berita daerah Radio Republik Indonesia RRI Sumba. Aneka ini dapat didengarkan melalui streaming kami di rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download melalui Play Store. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Di tengah kondisi masyarakat yang masih berjuang bangkit setelah bencana gempa bumi, Polres Manggarai Timur kembali hadir membawa kepedulian dan bantuan nyata bagi warga terdampak di Kecamatan Lambaleda Utara, Kabupaten Manggarai Timur. Di Dusun Ledu, Kapolsek Lambaleda Utara bersama Padal BKO Kecamatan Lambaleda Utara, personel BKO dan personel Polsek Lambaleda Utara melaksanakan pendistribusian bantuan logistik kepada masyarakat terdampak gempa bumi. Bantuan yang disalurkan berupa 50 kg beras, 10 dos mie instan, 50 lembar handuk, serta 50 lembar pakaian wanita. Bantuan tersebut bukan sekadar kebutuhan logistik, tetapi menjadi bentuk nyata kepedulian Polri untuk meringankan beban masyarakat yang sedang menghadapi masa sulit pasca bencana. Pendengar, selain perindustribusian bantuan, Dokes Polres Manggarai Timur juga memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan secara gratis kepada masyarakat. Informasi selanjutnya, pendengar. Upaya pemulihan terhadap anak-anak yang menjadi korban kekerasan terus dilakukan oleh Polres Sumba Barat. Tidak hanya menangani perkara melalui proses hukum, kepolisian juga memberikan perhatian terhadap kondisi psikologis para korban melalui kegiatan trauma healing dan terapi USEF atau Ultimate SBMS Emotional Freedom Technique. Berlangsung di Aula Polres Sumba Barat dan diikuti oleh 14 anak korban kekerasan, didampingi orang tua atau wali masing-masing. Kapolres Sumba Barat AKBP Yohanes Nisa Pewali SSMH mengatakan penanganan ini terhadap anak korban agar anak korban tidak berhenti pada proses penyidikan. Kondisi mental dan rasa aman anak menjadi perhatian penting agar mereka dapat melewati masa sulit dan kembali menjalani kehidupan secara wajar. Pendengar, unit PPA Satreskrim Polres Sumba Barat turut memberikan edukasi mengenai pelindungan diri dengan bahasa yang disesuaikan bagi anak, sehingga mereka dapat mengenali situasi yang tidak aman dan memahami pentingnya mencari pertolongan kepada orang dewasa yang dipercaya. Kapolres menegaskan, seluruh proses pendampingan dilakukan dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak serta melibatkan orang tua atau wali dan tenaga profesional. Selain pendampingan psikologis, Polres Sumba Barat juga memberikan bingkisan berupa tas ransel, buku tulis, makanan ringan, dan vitamin kepada para anak. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Radio di tengah tantangan digital masih memiliki peran strategis. Kejati NTT himbau masyarakat waspada modus penipuan yang mengatasnamakan pejabat kejaksaan. Baik, mendengar sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cantika Anjali mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu

0: Take one look at you, you're taking me out of the ordinary.
1: Selamat siang pendengar, Anda baru saja mendengarkan Aneka Berita Daerah. Dan kali ini bersama saya Cantika Anjali yang akan menemani Anda hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang, cuaca hari ini cerah dan sedikit panas. Selamat berlibur untuk semua keluarga. Jangan lupa makan siang hari ini, jangan lupa juga ke gereja untuk beribadah untuk agama Kristen ya. Sekali lagi kita masih di edisi Minggu 13 September 2026. Terima kasih masih terus mendengarkan kami. Kami akan hadirkan untuk Anda ragam

Pendengar setia RRI Sumba, di balik keindahan budaya Pulau Sumba tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filer budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga identitas budaya bangsa.

sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden, bersama membangun Indonesia maju.

Baik, pendengar, Anda dalam ragam informasi. Kementerian Kehutanan atau Kemenhut menyelamatkan 24 individu satwa liar yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Hal ini dilakukan langsung Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat sepanjang 1 Agustus hingga 13 September 2026. Kepala Balai KSDA Kalimantan Barat Murlan Damaria Pane, penyelamatan satwa dilakukan bersamaan dengan upaya pengendalian karhutla, salah satunya yang dilakukan di sejumlah wilayah Kalimantan Barat. Selama periode tersebut, sebanyak 24 individu satwa liar berhasil dievakuasi dari 18 lokasi yang tersebar di 3 kabupaten. Satwa liar ini terdiri dari 15 orang utan, 6 trenggiling, 1 bekantan, 1 kukang, dan 1 musang tenggalung. Menurutnya, upaya penyelamatan ini dilakukan bersama Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia dan sejumlah pihak terkait. Tim juga melakukan patroli serta menindaklanjuti laporan masyarakat melalui layanan pengaduan. Nah, pendengar, penyelamatan tersebut bermula dari laporan masyarakat mengenai keberadaan seekor orang utan induk bersama anaknya. Setelah dilakukan pemantauan, tim mendapati habitat di sekitar lokasi telah terdampak karhutla dan tidak lagi memiliki tutupan hutan yang memadai. Nah, pendengar, Kemenhut juga mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan tindakan sendiri apabila menemukan satwa liar yang terdampak karhutla. Informasi mengenai keberadaan satwa liar ini dapat dilaporkan kepada petugas agar proses evakuasi dan penanganannya dilakukan secara cepat.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital. Luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka. Anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

Kenapa gue akhirnya milih lo? Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue dan musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya itu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya udah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap jadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari itu. Terus belajar aja gitu.

Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya gue dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lo gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia udah jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga aku bilang enggak, dia bakal bener-bener berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya. 1,5 tahun kemudian, ya sejujur-jujurnya aku masih belum bisa nemu satupun alasan untuk bilang enggak.

Catat alamatnya, Jalan Wekaro, Kelurahan Wekaro, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat. Biar gak nyasar, ingat patokannya. Samping SMP Negeri 3 Wekabubak dan dekat Alfamart di Jalan Wekaro. Tenang Sobat JKN, di lokasi baru, layanan tatap muka BPJS Kesehatan tetap tersedia. Mulai dari layanan administrasi, informasi, hingga pengaduan. Jadi, mulai 31 Agustus 2026, jangan lagi ke alamat yang lama. Catat alamat barunya, kantor baru, pelayanan tetap untuk Sobat JKN.

Halo Sobat JKN Sumba Barat, tunggu dulu, ada informasi penting nih. Jangan sampai salah alamat. Mulai Senin 31 Agustus 2026, kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Sumba Barat sudah pindah ke lokasi yang baru.

Salam sehat Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua. Pernah tidak kita habis berobat di rumah sakit, terus dokter minta kita untuk datang kembali? Nah, kalau dokter menyatakan bahwa masih memerlukan pemeriksaan atau perawatan lanjutan, dokter akan kasih kita yang namanya surat kontrol. Tapi, ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Pastikan, sebelum kita pulang dari rumah sakit, surat kontrol untuk kunjungan berikutnya sudah muncul dan terbit di aplikasi Mobile JKN. Jangan sampai kita sudah pulang sampai rumah, tapi surat kontrol kita belum muncul di aplikasi Mobile JKN. Terus, kenapa ini penting? Karena dengan surat kontrol yang sudah online, kita bisa memastikan jadwal kunjungan berikutnya dan mempersiapkan diri untuk kontrol yang lebih baik. Apa sudah yang harus kita buat? Pertama, sebelum meninggalkan rumah sakit, pastikan surat kontrol sudah diberikan dan muncul di aplikasi Mobile JKN. Yang kedua, pastikan tanggal dan jadwal kontrol yang tercantum sudah sesuai. Ketiga, jika jadwal dan surat kontrol sudah sesuai, jangan lupa untuk ambil antrean secara online di aplikasi Mobile JKN sesuai dengan layanan yang tersedia di fasilitas kesehatan. Dengan memastikan surat kontrol sudah online sebelum pulang dari rumah sakit, kita lebih bisa menyiapkan diri untuk kunjungan berikutnya dan mendapatkan kepastian waktu layanan. Jadi ingat ya, Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, jika dokter minta kita untuk datang kontrol lagi, maka pastikan kita sudah mendapatkan surat kontrol sebelum kita pulang dari rumah sakit. Salam sehat untuk kita semua.

0: You said forever, now I drive alone past your street.
1: Baik, pendengar, terima kasih masih mendengarkan kami. Anda masih dalam ragam informasi. Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman menyatakan siap menindak tegas pelaku anomali dalam sektor perberasan. Menurut Amran, langkah tersebut telah mendapat restu Presiden Prabowo Subianto menyusul temuan ketidaksesuaian beras khusus. Amran mengatakan Bappanas akan mengumumkan tindak lanjut temuan tersebut dalam waktu dekat dan ia menegaskan pemerintah tidak akan mundur dalam mengawasi produk beras yang merugikan konsumen. Amran menyoroti beras fortifikasi yang dipasarkan dengan harga jauh lebih tinggi dibandingkan beras pada umumnya. Menurutnya, ketidaksesuaian klaim gizi berpotensi merugikan masyarakat yang membayar lebih mahal. Amran mengatakan keuntungan dari selisih harga tersebut dapat mencapai ratusan juta rupiah dalam satu pengiriman. Presiden Prabowo telah memberikan arahan agar pengawasan dan penindakan terhadap anomali beras dilanjutkan. Menurutnya, pemerintah harus berani mengambil tindakan untuk menjaga kepentingan masyarakat dan generasi mendatang. Bappanas menyatakan pengujian laboratorium dilakukan memastikan klaim pada kemasan sesuai kandungan aktual produk dan pengawasan ini menjadi bagian dari upaya melindungi konsumen dari informasi produk yang tidak sesuai. Pendengar, beras fortifikasi wajib memenuhi ketentuan SNI tentang beras fortifikasi. Standar ini mengatur kandungan vitamin dan mineral serta kesesuaiannya dengan informasi yang tercantum pada label. Amran menegaskan pemerintah akan terus menjaga agar beras yang dapat diakses masyarakat dengan harga wajar dan pengawasan produk ini akan terus dilakukan pada beras-beras yang sering beredar, baik itu di toko online maupun langsung di Alfamart, Indomart, ataupun warung-warung yang menjual beras tersebut. Baik, mendengar informasi lainnya, Anda bisa akses di portal resmi kami di rri.co.id.
2: Meet the brand new Wondershare UV Converter 14.

0: Pendengar, terima kasih masih mendengarkan.
1: Pendengar, terima kasih masih mendengarkan kami. Indonesia kembali mendapat kesempatan menjadi tuan rumah ajang sepak bola internasional melalui FIFA ASEAN Cup 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan, Indonesia harus menjalankan perannya sebagai tuan rumah dengan baik. Pernyataan tersebut disampaikan Erick saat menghadiri Road to Glory FIFA ASEAN Cup Family Parade di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Kegiatan pengenalan trofi turnamen kepada masyarakat pada Minggu 13 September 2026. Erick mengapresiasi dukungan FIFA, Presiden Republik Indonesia, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap penyelenggaraan turnamen. Sebelumnya kejuaraan dunia FIFA U17, Indonesia sebagai tuan rumah, dan saat ini Indonesia juga akan menjadi tuan rumah FIFA ASEAN yang akan bergulir tanggal 25 September sampai 5 Oktober. Menurut Erick, FIFA ASEAN Cup 2026 harus menjadi ajang besar bagi FIFA, sekaligus momentum Indonesia menunjukkan kemampuan sebagai tuan rumah. Melalui kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan, Jakarta siap mendukung penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Pramono menilai penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup ini memiliki arti penting bagi Jakarta. Karena itu, pemerintah DKI Jakarta berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh. Menurut Pramono, dukungan ini mencakup keamanan dan kenyamanan bagi peserta yang bertanding di Jakarta. Dan Pramono juga memastikan dukungan terhadap transportasi selama penyelenggaraan turnamen. Pemprov DKI Jakarta siap memberikan bantuan lain jika dibutuhkan. Pendengar, FIFA ASEAN Cup 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026. Total ada 14 tim yang terdiri dari 11 tim Asia Tenggara dan 3 tim undangan. Seluruh tim dibagi ke dalam 2 divisi, di mana divisi pertama bertanding di Indonesia. Lokasi bertanding di Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta dan Stadion Sijalak Harupat di Bandung. Sementara itu, Divisi 2 bertanding di Hong Kong. Pertandingan akan dihelat di Stadion Kai Tak Sport Park atau Stadion Mongkok. Ada akan 8 tim yang bertanding di Indonesia dan terbagi ke dalam 2 grup. Grup A terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sedangkan grup B mempertemukan Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan.

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu.

Pendengar setia RRI Sumba, di balik keindahan budaya Pulau Sumba tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital, luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka. Anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

bukan sekedar angka di kalender. Di balik merah putih yang berkibar, tersimpan kisah tentang air mata, pengorbanan, dan keberanian orang-orang yang memilih berjuang daripada hidup dalam penjajahan. Hari ini, kita menikmati kebebasan untuk belajar, bekerja, berbicara, bahkan bermimpi. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak untuk bertanya, apakah semangat kemerdekaan itu masih hidup di dalam diri kita? Dulu, para pejuang mempertaruhkan nyawa agar Indonesia dapat berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Mereka datang dari berbagai suku, agama, bahasa, dan daerah. Mereka memiliki satu tujuan yang sama, Indonesia harus bebas. Mereka mungkin tidak mengenal media sosial, tidak memiliki teknologi canggih, tetapi mereka memiliki sesuatu yang sangat berharga, yaitu rasa cinta kepada tanah air yang tidak terdoyahkan. Kini, zaman telah berubah. Banyak generasi muda mengenal tokoh-tokoh dunia, tetapi mulai lupa nama para pahlawan bangsanya sendiri. Kita hafal lagu-lagu yang sedang viral, tetapi perlahan melupakan lagu-lagu perjuangan yang dahulu membakar semangat rakyat. Padahal, sejarah bukan sekedar cerita masa lalu. Sejarah adalah akar yang membuat sebuah bangsa tetap berdiri teguh menghadapi masa depan. Kemerdekaan hari ini bukan lagi tentang mengangkat senjata. Kemerdekaan adalah keberanian untuk jujur, disiplin, menghargai perbedaan, mencintai budaya sendiri, menggunakan teknologi dengan bijak, serta mengisi negeri ini dengan karya dan prestasi. Itulah cara kita menghormati setiap tetes darah yang pernah tertumpah demi merah putih. Mari jadikan bulan kemerdekaan ini bukan hanya penuh perlombaan dan kemeriahan, tetapi juga menjadi momen untuk mengenang, belajar, dan melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa. Karena bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang mengenang sejarahnya, tetapi juga mampu meneruskan semangat perjuangannya. Dirgahayu Republik Indonesia, mari kobarkan semangat persatuan, terus berkarya untuk negeri dan buktikan bahwa semangat 1945 tetap hidup di hati generasi kini. Merdeka!

0: Galau, Kang. Kalau ngomongin galau mah, saya juga pernah galau, Kang. Kalau diceritain mah, panjang banget. Jadi dulu...
1: Berisik! Orang saya yang galau, kok situ yang curhat?
0: Maaf, Kang. Kebawa suasana. Nih, kopi dulu, Kang.
1: Orang nggak pesan kopi?
0: Ya, nggak apa-apa. Minum biar tenang. Kang, ini saya ngasih tahu aja. Di mata Tuhan, kita itu sama. Akang laki-laki?
1: Laki-laki.
0: Dia perempuan?
1: Perempuan.
0: Cocok. Jodoh. Ini hujan, mendung, pertanda berkah, Kang. Udah bukan saatnya lagi jadi para badut. Sekarang waktunya Akang jadi peran utamanya. Kejar! Saya yakin Akang bisa dapetinnya.
1: Pasti bisa, ya?
0: Yakin, Kang. Semangat. Ya?
1: Semangat. Bisa.
0: Udah kalau gitu. Ini kopi berapa? Gratis, ya.
1: Makasih, ya?
0: Iya. Saya juga pernah ada di posisi Akang, soalnya.
1: Hati-hati, Kang.
0: Ya, jangan kalau-kalau.

0: harus dua-dua saling melihat dan memperbaiki dan saling melengkapi.
1: Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan NTT, Joas Mbuanda menyampaikan terima kasih kepada UNPAD dan Perkisi Pangan yang berkesempatan untuk hadir di NTT. Menurutnya, hal tersebut menandakan Indonesia dan Timor Leste adalah saudara. Ia menilai kedua negara ini memiliki tipologi lahan, budaya, serta hal lain yang hampir serupa. Karena itu, jika ada hal-hal baik, maka bisa dikerjakan secara bersama-sama, terutama dalam dunia pertanian.
2: Tentu kita bisa saling belajar dan kita bisa saling memperkaya. Ada yang baik dari UNPAS, yang baik dari Timor Leste, kami di NTT, melalui juga di Undana. Emang kali dari UNPAS juga bisa kita saling sharing apa yang bisa ada di sini yang baik, bisa menjadi sesuatu yang berguna juga untuk UNPAS maupun juga di RDTR. Kegiatan ini memberikan makna bahwa pangan itu menjadi satu kebutuhan kita yang hakiki. Kalau pangan berdaulat, berarti bangsa itu berdaulat.
1: Lebih lanjut, Umbu berharap kunjungan UNPAS dan Perkisi Pangan NTT menjadi awal yang baik agar ke depan ada sinergi lain yang bisa saling memberikan dampak dari Indonesia ke Timor Leste maupun dari Timor Leste ke Indonesia. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Peringatan Hari Olahraga Nasional ke-43 tahun 2026 menjadi momentum kembali mengingat pentingnya olahraga dalam bentuk pribadi yang sehat, disiplin, dan tangguh. Berikut laporan Vence Zakarias.
4: Olahraga mengajarkan banyak nilai kehidupan. Di dalam olahraga terdapat semangat untuk kerja keras, sportivitas, disiplin, kebersamaan, pantang menyerah, serta kemampuan untuk menghargai perjuangan dan prestasi orang lain. Hal itu disampaikan Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Darmoko ketika bertindak sebagai inspektur upacara pada peringatan Hari Olahraga Nasional ke-43 tahun 2026 di Mapolda Nusa Tenggara Timur. Karena itu, Kapolda mengajak seluruh personil Nusa Tenggara Timur dan masyarakat untuk menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sekaligus kebutuhan sehari-hari.
5: Untuk itu saya mengimbau dan mengajak kepada seluruh masyarakat NTT yang agar sama-sama kita menjaga ketertiban, keamanan, atau perut.
4: Di Bijau Kapolda mengatakan dalam tubuh yang sehat akan mendukung pelaksanaan tugas secara optimal, sementara kondisi jiwa yang sehat dapat melahirkan sikap dan tindakan yang positif. Kapolda menyampaikan bahwa Hari Olahraga Nasional merupakan momentum untuk mengingat kembali peran olahraga dalam membangun sumber daya manusia yang sehat, kuat, disiplin, tangguh, dan berkarakter. Tema Hari Olahraga Nasional tahun 2026 ini menuju masyarakat aktif dan bugar, menurut Kapolda, harus dimaknai sebagai sebuah gerakan dan bagian dari agenda pembangunan.
3: Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Anna Wahakolin, menyampaikan harapan untuk RRI di usia ke-81 agar terus eksis, berjaya, dan tetap menjadi media yang dekat dengan masyarakat. Anna juga memberikan cakupan khusus mengenai peran RRI di tengah perkembangan media dan teknologi informasi saat ini. Menurutnya, RRI harus makin berpihak pada kepentingan rakyat banyak dengan memberikan ruang lebih besar bagi persoalan-persoalan masyarakat yang selama ini belum terakomodasi secara maksimal. Kemampuan radio menjangkau masyarakat hingga ke wilayah-wilayah yang sulit dijangkau media lain menjadi salah satu ketakutan yang perlu terus dipertahankan.
6: RRI harus berpihak kepada kepentingan rakyat banyak dengan mengedepankan hal-hal yang selama ini belum terakomodir dengan baik, yang berguna dan lebih memprioritaskan masyarakat ketika mereka mendengarkan radio. Yang pasti bahwa zaman sekarang ini radio menjadi satu media yang terdepan karena dia menjangkau sampai ke pelosok.
3: Di momentum HUT ke-81 RRI Kupang, Ana juga berharap RRI terus konsisten menjalankan perannya dalam dunia jurnalistik dan terus memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Ia menutup pesannya dengan doa dan harapan agar RRI semakin kuat serta tetap menjadi salah satu media yang diandalkan masyarakat. Penyulutan obor Tri Prasetya RRI teguhkan semangat hadir untuk masyarakat. Berikut laporan Icang Goa.
7: Penyulutan obor Tri Prasetya RRI digelar dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81. Kegiatan ini menyusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Penyulutan obor tidak hanya menjadi bagian dari peringatan Hari Radio, tetapi juga dimaknai sebagai simbol semangat RRI untuk terus memberikan informasi yang benar, mencerdaskan masyarakat, memperkuat persatuan, serta hadir di tengah masyarakat. Kepala LPP RRI Yusri Darto mengatakan, RRI menghadapi tantangan baru di tengah perkembangan dunia digital, media sosial, dan kecerdasan buatan. Menurutnya, RRI perlu melakukan adaptasi dan inovasi agar tetap eksis, serta tetap dipercaya dan dirindu.

0: melalui media sosial. Dan RRI Bapak Ibu sekalian, untuk kontribusi dari Bapak Ibu sekalian sekali lagi percaya untuk ikut mencerdaskan bangsa Bapak. Di tengah arus derasnya informasi, derasnya disinformasi, kita ini dari jalan tengah Pak, dari jalan alternatif, sehingga rakyat itu tidak ingin mana mencari mana informasi yang benar, mana informasi yang salah. Jadi kami ingin mendeklarasikan Pak sebagai media verifikator Pak, sehingga kami ada namanya program cek fakta. Jadi ketika kami isu ini, kami akan hadir dengan isu yang benar.
1: Sementara itu, Wakil Gubernur NTT Joni Asadoma menilai peran RRI tidak hanya sebagai media penyampai informasi, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Ia mendorong insan RRI untuk terus memperkuat profesionalisme, meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, dan semakin dekat dengan masyarakat.
2: Pada kesempatan ini saya berpesan kepada seluruh insan RRI, menonton Hari Radio ke-81 ini menjadi kesempatan untuk terus memperkuat profesionalisme, meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, serta semakin dekat dengan masyarakat. Jadikan radio sebagai ruang yang menghadirkan informasi yang dicerdaskan, membangun optimisme, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional. Atas nama pemerintah provinsi dan seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur, saya sekali lagi menyampaikan selamat Hari Radio ke-81 pada keluarga besar RRI, khususnya RRI Kumbang. Teruslah menjadi suara yang hadir untuk masyarakat, menjadi jembatan informasi, dan menjadi bagian dari kekuatan yang menjaga persatuan Indonesia.
1: Dalam kegiatan tersebut, RRI Kupang juga menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat terdampak gempa Flores melalui penyerahan donasi. Hal ini menjadi bagian dari upaya RRI untuk hadir tidak hanya melalui pemberitaan, tetapi juga melalui aksi nyata bersama masyarakat. Peringatan Hari Radio ke-81 menjadi momentum bagi RRI untuk terus menjaga semangat pengabdian, meningkatkan kualitas siaran, serta menghadirkan informasi yang terpercaya dan bermanfaat bagi masyarakat di tengah perubahan teknologi. Dari Kupang, NTT, Ijang Gua, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dukungan Program Nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan penataan ruang laut di Kabupaten Kupang. Berikut laporan Aris Lake.
4: Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut melakukan penataan ruang laut di Kampung Lautra, Desa Lifuleo, Kecamatan Kupang Barat, dan Kampung Nelayan Merah Putih Sulamu di Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang pada Kamis hingga Jumat 10-11 September 2026. Ketua Tim Kerja Pemanfaatan Ruang Rinci Prioritas Ditjen PRL, Rifka Nur Anisa, mengatakan penataan penting untuk mencegah tumpang tindih dan konflik pemanfaatan ruang laut. Menurutnya, program tersebut sebagai upaya dalam mendukung Program Nasional Pemerintah Republik Indonesia Prabowo Gibran.
5: Nah, kegiatan kami ini dalam rangka menata ruang laut yang ada di depan desa wisata Kampung Lautra. Nah ya, bagus sekali pemandangan di pantai sini Bapak Ibu sekalian. Namun saya lihat ada permata di sana, putih-putih gitu ya. Ternyata itu bukan permata, budidaya gitu ya. Ada perikanan budidaya di depannya. Nah ini yang mungkin tujuan kami kemari Bapak Ibu sekalian. Mungkin kami hanya baru melihat dua ya pemanfaatan ruang di sini, yaitu perita dan perikanan budidaya.
4: Rifka menjelaskan Lifuleo dan Sulamu memiliki potensi rumput laut perikanan tangkap dan wisata bahari. Di saat bersamaan terdapat aktivitas pembangkit listrik tenaga uap yang juga memanfaatkan ruang laut. Karena itu pemetaan dan penataan secara harmonis dilakukan melalui penyusunan rencana sonasi rinci. Rencana tersebut akan mengatur kegiatan yang boleh, tidak boleh, dan boleh dengan syarat. Dalam fokus group discussion di Lifuleo dilakukan dengan metode participatory mapping disertai survei lapangan untuk mengumpulkan data sosial ekonomi dan oseanografi. Sementara itu, Ketua Pembudidaya Rumput Laut di Desa Lifuleo, Oktav Saketu, berharap penataan memperhatikan akses dan kondisi alam. Lokasi budidaya harus aman dari pasang surut serta persoalan lain yang membuat rumput laut mati.

0: semenjak ini. Kenapa saya sampaikan ini? Karena kami di lain perempuan di daerah Kutal, tetapi bukan yang lain. Makan kalau ada lagi ya, buah.
1: Kabid Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Budidaya DKP NTT, Muhammad Salegoro mengatakan penataan ini akan memberikan kepastian hukum bagi pembudidaya. Di samping itu, Kepala Desa Lifuleo, Swingli Sai menyambut baik penataan ruang tersebut. Menurutnya, pembudidaya butuh kepastian ruang agar aktivitas ekonomi memiliki dasar hukum dan perlindungan pemerintah. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian sejumlah informasi menarik yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang. Saya, Andri Iskandar, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: @Pancasila.
1: Anda mendengarkan RRI Stasiun Produksi Sumba melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

FM 96,9 MHz. Selamat sore pendengar, bersama saya Naomi di Lintas Sumba Sore hingga pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah, pendengar, dengan berbagai rangkaian informasi-informasi menarik dan juga tentunya akan ada ragam musik pilihan Anda. Dan pendengar, sebelum menyampaikan beberapa informasi, pendengar masih akan ditemani dengan musik pilihan Anda. Stay tune.

Bapak, mama, kakak, adik, saudara semua, pernah tidak kita habis berobat di rumah sakit, terus dokter minta kita untuk datang kembali? Nah, kalau dokter menyatakan bahwa masih memerlukan pemeriksaan atau perawatan lanjutan, dokter akan kasih kita yang namanya surat kontrol. Tapi, ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Pastikan, sebelum kita pulang dari rumah sakit, surat kontrol untuk kunjungan berikutnya sudah muncul dan terbit di aplikasi Mobile JKN. Jangan sampai kita sudah pulang sampai rumah, tapi surat kontrol kita belum muncul di aplikasi Mobile JKN. Terus, kenapa ini penting? Karena dengan surat kontrol yang sudah online, kita bisa memastikan jadwal kunjungan berikutnya dan mempersiapkan diri untuk kontrol yang lebih baik. Apa sudah yang harus kita buat? Pertama, sebelum meninggalkan rumah sakit, pastikan surat kontrol sudah diberikan dan muncul di aplikasi Mobile JKN. Yang kedua, pastikan tanggal dan jadwal kontrol yang tercantum sudah sesuai. Ketiga, jika jadwal dan surat kontrol sudah sesuai, jangan lupa untuk ambil antrean secara online di aplikasi Mobile JKN sesuai dengan layanan yang tersedia di fasilitas kesehatan. Dengan memastikan surat kontrol sudah online sebelum pulang dari rumah sakit, kita lebih bisa menyiapkan diri untuk kunjungan berikutnya dan mendapatkan kepastian waktu layanan. Jadi ingat ya, bapak, mama, kakak, adik, saudara semua, jika dokter minta kita untuk datang kontrol lagi, maka pastikan kita sudah mendapatkan surat kontrol sebelum kita pulang dari rumah sakit. Salam sehat untuk kita semua.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan awal sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa, Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program sekolah rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sebentar, kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Oh,
11: umur 7 tahun.
13: Kenapa, apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Dia memang
14: sebenarnya orang ini baru ini yang satu udah mau sekolah.
13: Ibu pilih alasan mau kasih sekolah di sini?
14: Iya, daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, lebih kasih sekolah.
13: Jadi Ibu senang ada sekolah iya. Ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
15: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Al-Hikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
15: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
0: Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
16: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
17: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
18: Pastinya banyak sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, di sini juga dihasilkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini

0: dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
1: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

FM 96,9 MHz Bupati Sumba Timur bahas penataan dan pemekaran desa. Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuali STMT melakukan audiensi dan koordinasi dengan Direktur Jenderal Bina Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta, Senin 31 Agustus 2026. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah Kabupaten Sumba Timur dalam mendorong percepatan penataan wilayah pemerintahan desa, khususnya terkait usulan pembentukan desa persiapan dan perubahan status wilayah kelurahan desa. Audiensi ini secara khusus membahas proses penataan desa di Kabupaten Sumba Timur yang dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sekaligus memperpendek rentang pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah berharap melalui penataan tersebut pelayanan publik dapat semakin dekat dan mudah dijangkau oleh masyarakat, terutama bagi warga yang berada di wilayah yang selama ini memiliki jarak cukup jauh dari pusat pemerintahan desa. Bupati dalam pertemuannya tersebut, Bupati Sumba Timur menyampaikan perkembangan proses penataan wilayah desa yang saat ini sedang dilakukan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan usulan yang telah disampaikan, terdapat sebanyak 40 desa persiapan yang diusulkan untuk ditata, serta 4 desa yang diusulkan mengalami perubahan status wilayah dari kelurahan menjadi desa. Seluruh usulan tersebut saat ini masih melalui proses pembahasan dan tahapan administratif di Kementerian Dalam Negeri. Pemerintah Kabupaten Sumba Timur berharap proses penataan dan pemekaran desa dapat memberikan kepastian bagi masyarakat sekaligus membangun peluang pemerataan pembangunan hingga ke wilayah yang lebih luas. Dengan terbentuknya pemerintahan desa yang lebih dekat dengan masyarakat, berbagai kebutuhan pelayanan dasar, administrasi pemerintahan, pembangunan infrastruktur, serta program pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan tepat sasaran. Audiensi dan Kementerian Dalam Negeri tersebut sekaligus menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Sumba Timur untuk terus melakukan pembenahan tata kelola pemerintahan dari tingkat kabupaten hingga desa. Penataan wilayah diharapkan tidak hanya menghasilkan perubahan administratif, tetapi juga mampu memperkuat pelayanan publik, mempercepat pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Sumba Timur.

0: Halo Sobat JKN Sumba Barat, tunggu dulu ada informasi penting nih, jangan sampai salah alamat. Mulai Senin 31 Agustus 2026, kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Sumba Barat sudah pindah ke lokasi yang baru. Catat alamatnya, Jalan Wekaro, Kelurahan Wekaro, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat. Biar gak nyasar, ingat patokannya. Samping SMP Negeri 3 Wekabubak dan dekat Alfamart di Jalan Wekaro. Tenang Sobat JKN. Di lokasi baru, layanan tatap muka BPJS Kesehatan tetap tersedia. Mulai dari layanan administrasi, informasi, hingga pengaduan. Jadi, mulai 31 Agustus 2026, jangan lagi ke alamat yang lama. Catat alamat barunya, kantor baru, pelayanan tetap untuk Sobat JKN.
1: Kenapa gue akhirnya milih... Halo? Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue dan musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya itu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya udah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari musik. Terus belajar lagi.

Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya aku dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lo gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia udah jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga aku bilang enggak, dia bakal bener-bener berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya. 1,5 tahun kemudian, ya sejujur-jujurnya aku masih belum bisa nemu satupun alasan untuk bilang enggak. Gitu.

sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Asta Cita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Asta Cita Presiden, bersama membangun Indonesia maju.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan awal sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Aku jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa, Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitas oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari SD 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan sekolah rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sebentar, kelas
11: 1. Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih sekolah ke sekolah di sini?
12: Supaya jadi ada pendidikan. Jadi enak.
14: Sebenarnya orang ini ada sekolah pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau ke sekolah di sini?
14: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur ganggur, lebih baik ke sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
15: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
15: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
0: Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
16: Tujuan utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
17: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
18: Pastinya banyak disini dilatih untuk bisa disiplin seperti disiplin waktu. Nah, selain itu disini juga diajarkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar-mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
19: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa? Scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
20: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka 20 Oktober 2025 menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

Sobat RRI, kalau kita berbicara tentang Sumba, bukan hanya tentang alamnya yang indah atau pesona yang mendunia. Ada satu simbol keberanian dan kehormatan yang tak kalah istimewa, yaitu Parang Sumba. Parang Sumba bukan sekedar senjata tradisional. Ia adalah lambang harga diri, simbol kedewasaan, dan identitas laki-laki Sumba dalam adat dan budaya. Dengan gagang yang khas dan sarung yang dihiasi ukiran serta anyaman indah, setiap parang menyimpan cerita. Cerita tentang keberanian, tanggung jawab, dan nilai-nilai leluhur yang terus dijaga hingga hari ini. Kini, Parang Sumba juga menjadi bagian dari warisan budaya yang patut kita lestarikan, bukan untuk kekerasan, tetapi sebagai simbol kehormatan dan kebanggaan. Mari cintai budaya kita, jaga, rawat, dan banggakan karya asli tanah Sumba, karena budaya bukan hanya warisan, tetapi jati diri kita.

Sobat RRI, pernah tidak kamu melihat tanggal kadaluarsa di botol air minum kemasan? Lalu langsung berpikir, wah airnya sudah tidak layak minum nih. Eits, tunggu dulu, ada fakta menarik yang perlu kamu tahu. Secara ilmiah, air murni itu sebenarnya tidak memiliki masa kadaluarsa. Selama air tersebut disimpan dalam kondisi tertutup rapat dan tidak terkontaminasi, kualitasnya pun tetap aman untuk dikonsumsi. Lalu, kenapa ada tanggal kadaluarsa di kemasan? Jawabannya bukan karena airnya yang basi ya sobat, tapi karena kemasan botol plastiknya. Botol plastik memiliki masa pakai tertentu. Jika disimpan terlalu lama, apalagi terkena panas matahari langsung, bahan kimia dari plastik bisa saja terurai dan mempengaruhi kualitas air di dalamnya. Jadi, tanggal yang tertera itu lebih kepada batas aman penggunaan kemasan plastiknya, bukan airnya yang rusak seperti makanan. Tipsnya, simpan air kemasan di tempat sejuk, terhindar dari sinar matahari langsung, dan jangan gunakan botol sekali pakai berulang-ulang terlalu lama. Karena menjaga kesehatan bisa dimulai dari hal sederhana, termasuk cara kita menyimpan air minum. Itu dia Sobat RRI, fakta singkat tapi penting hari ini. Tetap cerdas, tetap sehat, dan terus dengarkan RRI Sumba. Sekali di udara, tetap di udara.

maka kita menulis komentar di media sosial tanpa berpikir panjang. Di dunia digital, satu kalimat bisa menyebar sangat cepat. Sayangnya, kata-kata yang kasar atau menyakitkan juga bisa meninggalkan luka yang nyata. Ingat, di balik layar

pada manusia yang punya perasaan. Bijak berkomentar berarti menahan diri sebelum mengetik, memeriksa fakta sebelum berbagi, dan memilih kata yang membangun, bukan menjatuhkan. Pikirkan, sharing, baru posting. Apakah komentar kita benar? Apakah bermanfaat? Apakah disampaikan dengan sopan? Dunia digital akan menjadi ruang yang aman jika kita semua ikut menjaga mulai dari komentar kita hari ini. Bijak berkomentar di dunia digital, cerminan karakter bangsa yang berada.

FM 96,9 MHz rute baru Transnusa perkuat pariwisata Sumba melalui kolaborasi travel. Macy Hotel Wengapu bagian dari Artotel Group terus memperkuat promosi pariwisata Sumba dengan menggandeng para pelaku industri perjalanan di Bali. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Travel Agent Greeting Volume 2 yang digelar pada Jumat 4 September 2026 di Bali. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperluas jaringan kerjasama sekaligus memperkenalkan potensi wisata dan akomodasi dari Sumba kepada pasar yang lebih luas. Kegiatan Travel Agent Gathering Vol 2 mempertemukan Macy Hotel Wengapu dengan sejumlah travel agent dan mitra industri pariwisata di Bali. Dalam kegiatan tersebut, pihak hotel memperkenalkan berbagai produk, fasilitas, serta pengalaman menginap ditawarkan yang ditawarkan kepada wisatawan. Selain promosi akomodasi, pertemuan ini juga menjadi ruang untuk membangun komunikasi dan kerjasama dalam menyusun paket perjalanan yang dapat menarik lebih banyak wisatawan domestik maupun mancanegara untuk berkunjung ke Pulau Sumba. Penguatan promosi tersebut semakin memiliki peluang besar seiring hadirnya rute penerbangan baru Transnusa yang menghubungkan Denpasar atau DPS dengan Wengapu atau WGP. Kehadiran konektivitas langsung antar Bali dan Sumba dinilai dapat memberikan kemudahan bagi wisatawan yang ingin menjelajahi berbagai destinasi di Pulau Sumba. Bali yang selama ini menjadi salah satu pintu utama perjalanan wisata di Indonesia diharapkan dapat menjadi penghubung penting dalam meningkatkan arus kunjungan wisatawan menuju Sumba Timur. General Manager Macy Hotel Wengapu, Firza mengatakan konektivitas langsung Bali-Wengapu merupakan peluang positif bagi perkembangan pariwisata Sumba. Menurutnya, kemudahan akses penerbangan perlu diikuti dengan kolaborasi yang kuat antar hotel, travel agent, dan seluruh pelaku industri pariwisata. Melalui kegiatan Travel Agent Greeting, Macy Hotel Wengapu ingin mempererat hubungan dengan mitra di Bali sekaligus bersama-sama menghadirkan pengalaman perjalanan yang semakin menarik bagi wisatawan yang ingin mengenal lebih dekat pesona Pulau Sumba. Sebagai hotel lifestyle yang mengusung semangat The Soul of Sumba, Macy Hotel Wengapu berkomitmen menghadirkan pengalaman menginap yang memadukan kenyamanan modern dengan kekayaan budaya lokal. Perluasan jaringan kemitraan dengan industri perjalanan di Bali menjadi bagian dari langkah berkelanjutan hotel dalam mendukung pertumbuhan pariwisata Sumba Timur. Dengan semakin terbukanya akses transportasi udara dan kuatnya kolaborasi antar pelaku wisata, Sumba diharapkan semakin dikenal sebagai destinasi yang autentik, inspiratif, dan menawarkan pengalaman perjalanan yang berkesan bagi wisatawan.

pendengar, dunia kini ada di genggaman. Dalam hitungan detik, kita bisa membaca berita, berbagai cerita, hingga terhubung dengan siapa saja di berbagai penjuru dunia. Namun, kemudahan ini juga menuntut kita untuk lebih bijak. Mari jadi masyarakat cerdas digital, mulai dari hal sederhana, saring sebelum sharing. Periksa kebenaran informasi, baca sampai tuntas, dan pastikan sumbernya terpercaya. Jangan sampai jempol kita ikut menyebarkan hoax, ujar kebencian, atau informasi yang merugikan orang lain. Ingat, setiap komentar, foto, dan unggahan meninggalkan jejak digital yang tidak mudah hilang. Gunakan media sosial untuk belajar, berkreasi, mempromosikan usaha, dan menyebarkan semangat kebaikan. Lindungi juga data pribadi, jangan mudah membagikan nomor identitas, alamat, atau kode rahasia kepada siapapun. Dunia digital harus menjadi ruang yang aman untuk kita semua. Mari bersama menciptakan ruang digital yang sehat, santun, dan penuh manfaat. Cerdas digital, aman bermedia.

Sehat bapak mama kakak adik saudara semua. Pernah tidak kita habis berobat di rumah sakit, terus dokter minta kita untuk datang kembali? Nah, kalau dokter menyatakan bahwa masih memerlukan pemeriksaan atau perawatan lanjutan, dokter akan kasih kita yang namanya surat kontrol. Tapi ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Pastikan sebelum kita pulang dari rumah sakit, surat kontrol untuk kunjungan berikutnya sudah muncul dan terbit di aplikasi Mobile JKN. Jangan sampai kita sudah pulang sampai rumah, tapi surat kontrol kita belum muncul di aplikasi Mobile JKN. Terus, kenapa ini penting? Karena dengan surat kontrol yang sudah online, kita bisa memastikan jadwal kunjungan berikutnya dan mempersiapkan diri untuk kontrol yang lebih baik. Apa sudah yang harus kita buat? Pertama, sebelum meninggalkan rumah sakit, pastikan surat kontrol sudah diberikan dan muncul di aplikasi Mobile JKN. Yang kedua, pastikan tanggal dan jadwal kontrol yang tercantum sudah sesuai. Ketiga, jika jadwal dan surat kontrol sudah sesuai, jangan lupa untuk ambil antrean secara online di aplikasi Mobile JKN sesuai dengan layanan yang tersedia di fasilitas kesehatan. Dengan memastikan surat kontrol sudah online sebelum pulang dari rumah sakit, kita lebih bisa menyiapkan diri untuk kunjungan berikutnya dan mendapatkan kepastian waktu layanan. Jadi ingat ya, bapak, mama, kakak, adik, saudara semua, jika dokter minta kita untuk datang kontrol lagi, maka pastikan kita sudah mendapatkan surat kontrol sebelum kita pulang dari rumah sakit. Salam sehat untuk kita semua.

Kopi kan? Oh, satu. Siap.

0: galau, Kang. Kalau ngomongin galau mah, saya juga pernah galau, Kang. Kalau diceritain mah, panjang banget. Jadi dulu...
1: Berisik!
2: Orang saya yang galau, kok situ yang curhat?
0: Maaf, Kang. Kebawa suasana. Nih, kopi dulu, Kang.
2: Orang nggak pesan kopi?
0: Ya, nggak apa-apa. Minum biar tenang. Kang, ini saya ngasih tahu aja. Di mata Tuhan, kita itu sama. Akang laki-laki?
1: Laki-laki.
0: Dia perempuan?
1: Perempuan.
0: Cocok. Jodoh. Ini hujan, mendung, pertanda berkah, Kang. Udah bukan saatnya lagi jadi para badut. Sekarang waktunya Akang jadi peran utamanya. Kejar! Saya yakin Akang bisa dapetinnya.
1: Pasti bisa, Nia.
0: Yakin, Kang. Semangat. Ya?
1: Semangat. Bisa.
0: Udah kalau gitu. Ini kopi.
1: Ini berapa?
0: Gratis, ya.
1: Makasih, ya?
0: Iya. Saya juga pernah ada di posisi Akang, soalnya.
1: Hati-hati, Kang.
0: Ya, jangan galau-galau.
3: Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital, luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka. Anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Malam dari pukul 17.00 hingga pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar saat ini, pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda. Stay tune.

Pendengar, pernahkah Anda bingung membedakan antara hampers dan bingkisan? Jangan khawatir, keduanya adalah cara indah berbagi kebahagiaan, tetapi ada bedanya loh. Bingkisan biasanya berisi barang-barang yang dikemas sederhana, bisa berupa makanan ringan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari. Tujuannya seringkali sebagai ucapan terima kasih atau sekedar berbagi. Nah, hampers biasanya dikemas lebih menarik dan rapi, seringkali menggunakan keranjang atau kotak yang cantik. Isinya pun lebih beragam dan tematik, bisa berisi makanan premium, produk perawatan diri, perlengkapan bayi, atau barang-barang khusus sesuai acara. Hampers sering diberikan sebagai hadiah spesial di momen-momen istimewa. Jadi ingat ya pendengar, bingkisan itu sederhana dan tulus, sementara hampers lebih istimewa dan berkesan. Keduanya sama-sama baik, tinggal pilih sesuai kebutuhan dan selera Anda.

0: FM 96,9 MHz, waktu sudah menunjukkan pukul 20 dan kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Pro 3.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: By standing together, we also become stronger. Strength always begins at home with our people.
3: Kemudian untuk pergerakan-pergerakan atau perencanaan proses evakuasi, semua penumpang ataupun target nantinya akan dievakuasi.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri. Hingga sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. BPBD dan tim relawan terus berjibaku memadamkan karhutla yang hingga kini masih marak terjadi, bahkan sudah mendekati pemukiman penduduk. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 13 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Penegasan ini disampaikan Presiden Prabowo dalam konferensi tingkat tinggi BRICS. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengikuti rangkaian hari kedua konferensi tingkat tinggi BRICS 2026 yang berlangsung di New Delhi, India hari ini. Salah satu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto yaitu komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ketangguhan tidak hanya berkaitan dengan posisi suatu negara di tingkat global, tetapi juga kemampuan memenuhi kebutuhan rakyat, menjamin energi, menyediakan pendidikan, dan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.
2: By standing together, we also

0: become stronger. Strength.
1: Dengan berdiri bersama, kita juga menjadi lebih kuat.
0: Our people.
1: Kekuatan selalu dimulai dari dalam negeri, dari rakyat kita, dari kemampuan kita untuk memberi makan rakyat, menjamin energi yang mereka butuhkan, mendidik anak-anak kita, serta memberikan mereka kesempatan untuk mencapai. Kita tidak ingin didikte oleh satu atau dua kekuatan manapun. Kita harus menjadi tangguh, dan dengan demikian, kita menjadi benar-benar mandiri kesejahteraan.
2: Sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan KTT berlangsung secara bermakna dan konstruktif dengan berbagai realitas dunia dipaparkan secara nyata. Modi menyebut perubahan dunia membutuhkan pembaharuan terhadap institusi global, terutama dalam aspek representasi, daya tanggap, serta aturan keterlibatan. Modi berharap deklarasi New Delhi dapat diadopsi dan menerjemahkan komitmen-komitmen menjadi hasil yang nyata.
3: Kita harus bekerja melalui kemitraan dan aksi kolektif untuk menjembatani kesenjangan antara komitmen dan hasil. Deklarasi New Delhi yang diadopsi hari ini memberikan arah yang jelas bagi tekad kita bersama. Kini menjadi tanggung jawab kita untuk menerjemahkan komitmen-komitmen ini menjadi hasil yang nyata.
4: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya negara-negara anggota BRICS mengubah berbagai kerentanan menjadi peluang serta kekuatan untuk membangun perekonomian yang lebih kuat, adil dan mampu memberikan kemakmuran bagi rakyat. Sejumlah pemimpin dunia yang hadir diantaranya Presiden Prabowo Subianto, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Demikian Sugandha Fandi, RRI Pro 3 Tersaudara untuk Indonesia.
0: Resilient nations.
5: Hingga sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara masih terdapat sekitar 136 penumpang dalam proses pencarian. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Padliansah dari RRI Banjarmasin.
6: Evakuasi korban KM Virgo Transport 8 yang sempat hilang kontak di perairan Laut Jawa masih berlanjut. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara masih terdapat sekitar 136 penumpang dalam proses pencarian. Dari hasil liputan reporter Lukmanul Hakim di lapangan, jumlah korban meninggal dunia bertambah setelah kapal TB-TCP melaporkan penemuan 5 jenazah di sekitar lokasi pencarian. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin melalui SAR Mission Coordinator SMC I Putu Sudayana menyampaikan bahwa pencarian dilakukan secara optimal dengan melibatkan seluruh unsur terkait.
7: Kemudian untuk pergerakan-pergerakan atau perencanaan proses evakuasi, semua penumpang ataupun target nantinya akan dievakuasi ke posko utama di Pelabuhan Trisakti. Kami akan menyesuaikan dengan kondisi alut-alut yang mengevakuasi penumpang atau POB yang ada di kapal Virgo Nusantara 8, Transport 8 ya.
6: Di tengah suasana duka tersebut, rasa cemas bercampur lega dirasakan oleh putri yang datang bersama adik dan sepupu suaminya. Nama suaminya, Herman berusia 26 tahun, resmi tercatat dalam daftar korban yang berhasil dievakuasi oleh tim gabungan. Herman diketahui telah bekerja sebagai anak buah kapal atau ABK selama kurang lebih 5 tahun.
8: Semalam sore terakhir jam 4 sore.
9: Kontak itu apa? Hilangnya?
8: Jaringan hilang.
9: Bicara mengenai kondisi kapal ada nggak?
8: Ada.
6: KM Virgo Transport 8 sebelumnya dilaporkan hilang kontak setelah menghadapi cuaca buruk di Laut Jawa. Kapal diketahui membawa 243 orang dalam perjalanan dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menuju Pelabuhan Trisakti Banjarmasin.
5: BPBD dan tim relawan terus berjibaku memadamkan karhutla yang hingga kini masih marak terjadi, bahkan sudah mendekati permukiman penduduk, diantaranya di Jalan Simpei Karuhei dan Jalan KR Muhtar, Kecamatan Jekan Raya. Beruntung tim gabungan cepat memadamkannya. Dari RRI Palangkaraya, Edi Suroso melaporkan.
10: paling tidak itu harus patroli. Patroli yang mana itu titik api yang masih kecil itu bisa dipadamkan sedini mungkin.
11: Kota Palangkaraya saat ini dikepung dengan kabut asap yang parah. Kondisi tersebut mulai dikeluhkan masyarakat karena menimbulkan gangguan pernapasan dan membuat aktivitas warga terganggu. Asap juga terlihat menyelimuti sejumlah wilayah, terutama di kawasan yang masih terdapat titik kebakaran lahan. Balap menjelaskan kondisi tersebut banyak ditemukan pada kawasan lahan gambut, sehingga penanganannya membutuhkan waktu dan upaya yang lebih maksimal. Api yang berada di bawah tanah dapat terus membakar dan kembali memunculkan asap ke permukaan, terutama ketika kondisi cuaca kembali panas.
12: Jadi asap yang dari apa kebakarannya di bawah tanah itu masih menyala masih. Pertama ini, kalau titik-titik api itu ya memang pasti ada kesengajaan pasti lah. Karena aktivitas masyarakat yang membersihkan lahan perkebunannya, pertanian atau membersih pekarangannya dengan cara membakar.
13: Jadi sengaja kan?
12: Ya ada beberapa oknum warga lah yang melihat kondisi mau bersih lahan-lahannya.
11: Ia menduga munculnya sejumlah titik api tidak sepenuhnya terjadi secara alami, melainkan akibat aktivitas pembakaran yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Pembakaran tersebut diduga dilakukan saat warga membersihkan lahan perkebunan, pertanian maupun pekarangan. Balap Sipet menambahkan kondisi cuaca yang terik dan hembusan angin turut memperparah situasi. Api yang muncul dari pembakaran lahan dapat dengan cepat merambat dan memperluas areal yang terbakar, sementara asapnya terbawa angin ke kawasan permukiman. Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Palangkaraya Irwan membenarkan adanya dugaan pembakaran yang dilakukan secara sengaja oleh oknum dalam sejumlah kejadian kebakaran lahan, salah satunya di Jalan Simpe Karuhei. Ia meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan terlebih di tengah kondisi cuaca yang kering dan rawan karhutla.
10: Paling tidak itu harus patroli. Patroli yang mana itu titik api yang masih kecil itu bisa dipadamkan sedini mungkin sebelum itu membesar. Habis itu disediakan, kalau sudah seperti ini udah hampir 1 bulan lebih ya, kita tidak ada hujan. Kalau hujan yang kemarin itu hujan OMC. Operasi modifikasi cuaca. Nah, kalau ini sumber airnya banyak, kita enak. Nah, saat ini sudah hampir-hampir semua di seluruh Palangkaraya ini, sumur bor pun punya masyarakat pun hampir kering.
11: Irwan berharap pemilik lahan lainnya tidak mengikuti tindakan tersebut, karena dampaknya dapat merugikan masyarakat secara luas. Selain memperluas kebakaran, kabut asap juga mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat. Sehingga masyarakat diminta bersama-sama mencegah munculnya titik api, serta segera melaporkan apabila menemukan kebakaran lahan. Edi Suroso melaporkan.
5: Ketua IJTI Korda Surabaya, Valentinus Hartayan, mengatakan peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Berikut laporan Faris Yarbo dari RRI Surabaya.
14: Peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Peliputan bencana yang syarat akan bahaya menuntut adanya kesiapan fisik, mental hingga pemahaman atas potensi ancaman di lokasi kejadian. Ketua IJTI Korda Surabaya, Valentinus Hartayan, menyampaikan keprihatinan mendalam atas hilangnya 5 orang jurnalis dan 3 kru kapal saat hendak melakukan tugas peliputan di Gunung Anak Krakatau. Ia menegaskan, insiden keselamatan jurnalis harus menjadi momentum evaluasi bersama bagi insan pers maupun perusahaan media. Valen menekankan agar jurnalis tidak mengabaikan potensi bahaya demi mengejar informasi. Perusahaan media pun didorong untuk lebih ketat menerapkan SOP peliputan serta memberikan dukungan pengamanan yang memadai bagi setiap jurnalis yang bertugas di daerah rawan.
15: Juga menjadi momentum ya. Artinya kita sebagai seorang jurnalis, terus kemudian perusahaan pers juga, terus kemudian pihak-pihak terkait itu juga memperhatikan terkait dengan keselamatan diri. Jadi tidak serta-merta kemudian kita mengabaikan kondisi-kondisi yang kemudian itu berakibat pada kita.
14: Sementara itu, Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya, menekankan pentingnya manajemen risiko untuk menghadapi tugas jurnalistik pada saat bencana.
16: Ya, faktornya keselamatan pasti. Faktor keselamatan itu penting. mulai dari persiapan itu nggak cuma jurnalisnya tapi juga medianya. Medianya juga harus membekali, harusnya itu mereka membekali syarat mau dikasih instruksi. Nah, itu kan harus kantor juga harus tahu dari paham bahwa dia di sana kemungkinan bakal menemui hal seperti ini. Jadi itu harus disiapkan dari helm, masker, terus baju sing APG memang itu wajib ini harusnya. Tidak cuma pribadi tapi itu juga harusnya kantor.
14: Dengan kepatuhan terhadap SOP, keselamatan serta dukungan penuh dari perusahaan pers, diharapkan jurnalis dapat terus menjalankan fungsinya dalam menyampaikan informasi kepada publik secara optimal tanpa mengabaikan keselamatan jiwa. Faris Yerbo melaporkan.
5: Masih dalam rangka memperingati HUT RI ke-81, pemerintah desa Krenceng, kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, menyelenggarakan Krenceng Super Show 2026. Berikut Anne Kusuma melaporkan.

0: ini. Di kesempatan tersebut, Ketua Panitia Kegiatan, Mahmud, kepada RRI mengatakan, kegiatan tersebut dirancang untuk mengangkat potensi seni dan budaya lokal yang ada di Desa Krenceng agar lebih mendunia. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ini menjadi bagian penting dalam menjaga tradisi, kelestarian, serta kebersamaan.
1: Kami mengangkat budaya lokal karena kearifan lokal itu ingin kami junjung kembali berawal dari desa dan nanti bisa mendunia. Kami pesertanya total dari karnaval budaya yang dari sekolahan umum itu ada 16, terus ada dari karnaval son. Budaya son itu ada sekitar 29.
0: Sementara itu, Muhammad Khoironi, salah satu guru pendamping peserta Krenceng Super Show 2026, mengatakan bahwa keikutsertaan peserta didik dalam kegiatan tersebut memberikan banyak pengalaman langsung yang mampu untuk mengembangkan kreativitas dan juga kerjasama siswa.
2: Temanya kita terkait dengan Lembu Suro. Bagaimana sejarah Kota Kediri asal-usul, terus kemudian mulai dari dulu sampai sekarang kita usung dengan tema yang lama, terus kemudian kita angkat di acara yang modern seperti ini. Kurang lebih sekitar 35, jadi separuh cewek, separuh cowok. Semoga kedepannya ini Indonesia lebih maju, terus kemudian siswa-siswi di Indonesia juga semakin kreatif. Dari budaya apapun kita satukan menjadi satu kreativitas.
0: Krenceng Super Show 2026 ini menjadi bagian dari upaya menghidupkan kembali ruang publik melalui seni dan juga budaya. Selain itu, diharapkan kegiatan ini menjadi peluang tersendiri untuk menggerakkan roda perekonomian bagi masyarakat setempat. Anugrah Kusuma melaporkan.
3: Negara berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 14 September 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 98W terpantau di daratan Kamboja dengan peluang rendah berkembang menjadi siklon tropis dan tidak berdampak signifikan terhadap wilayah Indonesia. Sementara itu, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Filipina dan meningkatkan potensi hujan di wilayah sekitarnya, namun tidak memberikan dampak signifikan pada kondisi cuaca di Indonesia. Terdapat juga peningkatan kecepatan angin permukaan di perairan selatan Indonesia, Laut Jawa, Laut Flores, Laut Banda, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Arafuru, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, hingga perairan utara Papua. Kondisi ini berpotensi meningkatkan ketinggian gelombang laut di wilayah sekitarnya. Sobat BMKG, waspada potensi hujan sedang hingga lebat terdapat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspada terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Pinang. Terdapat juga potensi berawan, berawan tebal, dan cerah berawan di Pulau Jawa dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di sebagian besar Sumatera, Pontianak, dan Banjarmasin, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Tanjung Seor. Sementara itu, untuk bagian timur Indonesia, secara umum berpotensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal, serta asap atau kabut berpotensi terjadi di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Basarnas memprioritaskan pencarian 130 orang yang hingga saat ini belum ditemukan dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin pada Minggu hari ini. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin selaku SAR Mission Coordinator Iputu Sudayana dalam keterangannya di Jakarta, sebagaimana dikutip Antara. Basarnas melaporkan data sementara 6 korban meninggal dunia dari 103 orang yang telah dievakuasi dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Kapten Timnas Indonesia usia di bawah 20, Putu Panji, diminta tetap menjaga kondisinya dengan baik selama kembali ke klub. Para penggawa Garuda Nusantara harus tetap dalam kondisi prima untuk mempersiapkan diri menuju Piala Asia tahun mendatang. Dari Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta, Niar Abdul Teloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Jakarta International Convention Center Senayan atau GICC Senayan Jakarta, di mana bisa kami sampaikan bahwa pemain timnas Indonesia usia di bawah 20 diharapkan tetap menjaga kondisi mereka dalam keadaan yang prima dan baik, dan tentunya bisa meningkatkan performa permainan mereka selama rehat atau kembali ke klub masing-masing. Harapan tersebut disampaikan kepada salah satu pemain timnas Indonesia usia 20 atau kapten timnas Indonesia usia 20 yaitu Putu Panji. Dalam pernyataannya kepada media saat menghadiri Indonesia Sport Summit di kawasan GICC Senayan, Panji sapaan akrabnya menyatakan bahwa memang usai memastikan diri ataupun mendapatkan tiket kualifikasi tiket Piala Asia usia di bawah 20 tahun 2027 usai merampungkan kualifikasi yang berlangsung di Laos pada beberapa waktu yang lalu, atau tepatnya sekitar tanggal 31 Agustus sampai dengan 3 September lalu. Putu Panji menyatakan kepada media bahwa memang ia dan rekan-rekan setimnya diminta oleh pelatih timnas Indonesia usia di bawah 20 yaitu Coach Nova Arianto bahwa mereka harus mempersiapkan diri menghadapi Piala Asia yang akan berlangsung di tahun mendatang, karena memang diketahui sendiri Piala Asia nanti akan menjadi persaingan yang jauh lebih berat bagi mereka, karena di kualifikasi sendiri mereka telah menghadapi tim-tim yang cukup berat, salah satunya adalah menghadapi Australia yang menjadi pertandingan terakhir di tanggal 3 September lalu.
2: Mungkin bertanya untuk kita semua, balik ke klub, jangan lupa kerja keras di klub, dan semoga dia mendapatkan kita bisa memenuhi semua di klub.
1: Dan pendengar, Indonesia sendiri akhirnya mampu lolos kualifikasi dari grup H, kualifikasi Piala Asia yang berlangsung di Laos, di mana pada pertandingan pertama Indonesia meraih 1 poin dengan bermain imbang tanpa gol melawan Malaysia. Kemudian pada laga berikutnya di pertandingan kedua, Indonesia berhasil menang 3-0 atas tim tuan rumah Laos. Dan pada pertandingan terakhir, itu pertandingan ketiga yang menjadi kunci dari kesuksesan mereka, yaitu memenangkan laga atau pertandingan atas juara bertahan timnas Australia usia di bawah 20 dengan skor cukup telak yaitu 2-0. Dan kemenangan itu sekaligus mengunci status mereka sebagai juara grup H dan mampu membawa mereka meraih kualifikasi atau tiket menuju Piala Asia yang seyogianya akan berlangsung pada tanggal 24 Maret sampai dengan 10 April di Tiongkok tahun 2027. Dari Senayan, Jakarta, Nirabdul Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat tertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Kupang Malam.

Siput, hewan terkecil yang sering kita temui, ternyata menyimpan keunikan tersendiri. Hewan yang masuk kelompok moluska ini memiliki ribuan gigi. Gigi-gigi ini tersusun dalam struktur yang disebut radula, yang berfungsi untuk mengikis dan menghancurkan makanan seperti alga atau tanaman kecil. Menurut penelitian yang diterbitkan dalam Biological Bulletin tahun 2007, siput herbivora memiliki radula yang lebih halus. Sementara siput karnivora seperti siput kerucut memiliki radula yang lebih tajam untuk menangkap mangsa.

Ya, FM 96,9 MHz, pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Malam hingga pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, saat ini kita berada di program acara di pukul 20:43, masih dalam acara Mimbar Agama hingga pada pukul 21:00, dan tepat di pukul 21 nanti pendengar akan ada program acara yaitu Ngobras Ngobrol Barang Komunitas. Dan pendengar, saat ini pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda dengan judul lagu Wiro yang dinyanyikan oleh Rokamart.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%. Kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

FM 96,9 MHz. Sekarang masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Malam di Mimbar Agama, dan saat ini pendengar masih ditemani dengan musik pilihan Anda. Dan tepat di pukul 21.00 nanti pendengar akan ada ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan saat ini pendengar masih akan selalu ditemani dengan lagu musik-musik pilihan Anda dengan judul lagu Pak Kody yang dinyanyikan oleh Iria Jaya 95 BBC. Selamat menikmati.

Media sosial dianggap sebagai kebutuhan terutama bagi generasi muda saat ini. Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang menggunakan media sosial. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 14 menit setiap hari untuk bermain media sosial. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan penggunaan media sosial, asal bisa dimanfaatkan secara tepat dan tidak berlebih-lebihan. Hati-hati menggunakan media sosial. Jika terlalu berpatokan pada informasi dari media sosial, kita bisa terjebak hoax atau berita palsu. Informasi yang bertebaran di media sosial masih perlu ditelusuri kebenarannya. Jika menelan mentah-mentah apa yang ditulis di media sosial, kita bisa terjebak perselisihan. Media sosial juga rawan menjebak kita dalam perilaku konsumtif. Dengan kemudahan bertransaksi melalui media sosial tanpa harus datang langsung ke toko, orang bisa terjebak perilaku konsumtif. Selain itu, banyak aktivitas yang akan terbengkalai jika seseorang selalu berpatokan pada media sosial. Media sosial juga bisa menyebabkan krisis kepercayaan diri karena selalu membandingkan diri dengan orang lain yang dilihat di media sosial. Hati-hati juga karena postingan media sosial yang bersifat pamer kekayaan dan menebar ujaran kebencian bisa meracuni pikiran dan berpotensi menyebabkan tindakan kekerasan dan intoleransi.

Ya, FM 96,9 MHz, pendengar waktu sudah menunjukkan pukul 21 lebih 1 menit dan kita berada di program acara di malam hari ini Ngobras, Ngobrol Barang Komunitas. Dan pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda. Stay tuned.

0: pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Mendengar hari ini spesial sekali dalam Ngobras kita. Kita akan membahas tentang penulisan puisi berbasis tradisi lisan Sumba. Dan pendengar, Sumba bukan hanya kaya akan keindahan alam dan tradisi adat, tetapi juga memiliki kekayaan cerita, tutur, ungkapan, simbol, dan nilai-nilai leluhur yang diwariskan. Di tengah perkembangan zaman, mungkin kita bertanya-tanya ya, bagaimana kekayaan perkembangan zaman ini dapat dihidupkan kembali melalui karya-karya puisi seperti itu. Dan malam ini sudah hadir bersama kami di studio RRI Sumba. Bersama saya malam hari ini ada Bapak Wayan Jengki Sunarta sebagai penyair asal Bali. Selamat malam Bapak.
1: Selamat malam semua iya. Pendengar
0: ya. Salam sehat ya Bapak ya.
1: Salam sehat, salam rahayu.
0: Salam rahayu. Dan sudah bergabung juga bersama kami melalui via Zoom Bapak Dr. Bernardus R.W. Hangar SSM Home. Selamat malam Bapak.
2: Selamat malam, berkah dalam.
0: Berkah dalam, apa kabarnya Bapak? Sehat selalu?
2: Baik, dalam keadaan sehat, dalam
0: puji
2: keadaan
0: Tuhan. Iya, pendengar ini dosen saya ya di kampus Unika Sugio Pranoto Semarang. Dan saya senang sekali hari

0: ini bisa langsung berbincang-bincang bersama dosen dan Bapak Wayan ya. Saya sapa dengan Bapak Wayan dan Bapak Retang. Mohon izin Bapak.
1: Kalau saya Bapak Jengki aja. Oh, Wayan, Jengki. Wayan tuh terlalu banyak nama Wayan.
0: Oke, Bapak Jengki.
1: Nama panggilan kecil.
0: Siap, terima kasih. Dan pendengar kita akan membahas tentang apa sih penulisan puisi berbasis tradisi lisan Sumba yang akan kita bahas satu jam ke depan. Dan untuk Anda pendengar dan pemirsa yang mau bertanya, langsung klik di kolom komentar YouTube akan langsung dijawab oleh kedua narasumber kita malam hari ini. Mungkin sebagai pembuka dulu ya untuk Pak Retang dan Pak Jengki. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan tradisi lisan Sumba itu sendiri? Mengapa tradisi ini menurut Bapak berdua penting untuk dipertahankan saat ini? Pak Retang dulu mungkin melalui via Zoom.
2: Ya, terima kasih Cantika atas pertanyaannya. Apa sih yang dimaksud dengan tradisi lisan gitu ya? Jadi pada banyak kebudayaan Indonesia, kelompok budaya, mereka tidak mempunyai sistem tulis untuk mewariskan pengetahuan budayanya, mewariskan budayanya. Jadi berdasarkan tradisan, artinya diwariskan dari satu generasi ke generasi lain melalui kelisanan. Lalu termasuk Sumba. Sumba saya kira kita tidak mempunyai sistem tulis meskipun sekarang ada upaya untuk mengubah dari bentuk lisan ke bentuk tulisan. Saya kira mengapa membicarakan atau membicarakan tradisi ini penting karena itu adalah salah satu identitas kita gitu ya. Jadi menjadi Sumba itu salah satunya kalau kita berbicara mengenai budaya Sumba, kita berbicara mengenai kebudayaan yang kita miliki termasuk misalnya dongeng, termasuk bahasa-bahasa ritual yang menjadi fokus dalam penelitian maupun dalam diskusi kami beberapa hari ini. Jadi mengapa penting? Karena ini adalah bagian dari identitas kita sebagai orang Sumba gitu. Dan wajarlah kalau kita mengajak anak-anak muda untuk mengenal dan merayakan sastra lisan yang kita miliki, syukur-syukur bisa ditulis sehingga bisa dibekukan, disimpan dan bisa dinikmati oleh generasi yang akan datang. Itu mungkin jawaban saya untuk sementara, Cantika. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Retang. Kalau Pak Retang ini memang asli Sumba ya, pendengar dan pemirsa. Dan sekarang yang luar biasanya juga sudah hadir bersama kami, bukan asli Sumba, tapi cinta dengan tradisi-tradisi Sumba, contohnya tradisi lisan Sumba. Bagaimana nih Pak Jengki melihat saat ini tradisi lisan Sumba dan kenapa menurut Bapak kita harus mempertahankan sebagai orang Sumba, Bapak?
1: Ya, saya tidak bicara tradisi lisan cuma terkait Sumba, tapi Nusantara.
0: Oke.
1: Baik Bali, Jawa, Kalimantan, Papua, termasuk Sumba, Alor, sebagainya. Misalnya saya dari Bali, saya dari kecil sudah biasa mendengar dongeng, epos atau cerita-cerita, mito, legenda yang disampaikan oleh nenek saya. Jadi kalau saya bilang bahwa pertemuan saya pertama dengan narasi cerita bukan dari ibu, tapi dari nenek. Karena saya diasuh oleh nenek dari masih usia 2 tahun. Karena saya dengan adik saya jaraknya cuma hitungan bulan, rebutan air susu. Jadi saya diasuh nenek itu kan. Nah dari sana nenek mendongeng ini itu membekas. Tradisi lisan itu seperti abang Retang ya. Abang Retang bilang tadi memang sebelum manusia purba, kalau kita tarik jauh ke manusia purba, mengenal kata, mengenal bahasa, itu komunikasi itu lewat lisan. Coba kita lihat nonton film Tarzan misalnya. Oh, ini menunjukkan pisang. Oh, ini menunjukkan buah durian. Oh, ini menunjukkan macan atau buaya. Itu dari sanalah, dari bahasa, dari mulut, dari oral, lisan. Terus muncul bahasa, muncul kata-kata. Muncul kata-kata. Kalau kita cari asal mula komunikasi itu, kalau kita belajar ilmu komunikasi, dari mana sih awal mulanya komunikasi? Apakah lisan atau tulisan? Pasti lisan. Orang itu gini-gini tersampaikan secara lisan baru dirumuskan dengan kata-kata dari awal mulanya. Misalnya terjadinya gunung berapi, terjadinya Danau Toba, okay, atau terjadinya di sini kampung Waikabuba misalnya. Hmm. Kenapa Waikabuba? Ternyata saya baru tahu, saya gali-gali kan karena saya suka budaya. Yeah. Karena saya kuliah saya dulu antropologi budaya. Wow. Jadi selain saya orang sastra, basic saya antropologi budaya. Itu bidang ilmu saya. Saya gali dengan orang-orang lokal. Hmm. Kok ini namanya Waikabuba? Ini Wai Ngapu. Ternyata Wai itu mata air.
0: Iya.
1: Waikabuba itulah air yang mengepul-ngepul gitu. Iya. Di Bali juga ada air mengepul-ngepul, cuma namanya beda.
0: Oke. Okay.
1: Nah, itu diteruskan secara lisan ke generasi-generasi berikutnya. Belum menemukan kata. Setelah itu baru, oh ini namanya Waikabuba.
0: Oke.
1: Okay. Wai mengepul, wai, wai. Misalnya contoh bahasa Tarsalnya, wai wai wai wai. Apa wai wai? Baru dituliskan.
0: Oke. Okay.
1: Bahasa tulis itu awal mulanya dari
0: lisan dulu ya, yeah, seperti tadi Bapak Jeki, yeah, bilang dari cerita nenek.
1: Iya, yeah, baru muncul kata-kata.
0: Muncul kata-kata. Oke, okay, baik.
1: Panjang
0: itu
1: sejarahnya.
0: Berarti panjang sejarahnya. Berarti memang yeah, tradisi lisan itu dari pendengar dulu, setelah itu kita yeah, alihkan ke kata-kata seperti yeah, itu ya. Yeah. Oke, okay, baik.
1: Lisan dulu.
0: Menarik sekali ya pembahasan kita pada malam hari ini. Dan ini penting untuk diketahui oleh kita sebagai anak-anak muda Sumba yang mungkin sekarang sudah sedikit tidak peduli dengan apa itu puisi, karya-karya syair, yeah, atau penulis-penulis sekarang mungkin sudah sangat sedikit kalau dari yeah, Sumba. Nah, Pak Retang, kita kembali nih Pak Retang. Kalau saat ini menurut Pak Retang, apa saja sih bentuk tradisi lisan Sumba yang sampai sekarang masih hidup dan dikenal masyarakat sampai sekarang, kalau boleh tahu Pak?
2: Ya, kalau saya kebetulan di Wengapu ini tinggal di Lambanapu ya, yang kurang lebih adalah sebuah ya dekat dengan kota. Jadi memang sudah hampir jarang kedengaran beberapa tradisi berbentuk lisan kecuali yang disebut dengan Lawiti Luluk.
0: Yeah.
2: Jadi Lawiti Luluk itu orang kenal semacam rap Sumba gitu ya, kalau yeah, ada negosiasi perkawinan, ada orang yang melamar anak gadis orang itu, para wunang yang disebut dengan apa pembicara adat yeah, itu akan bernegosiasi lewat bentuk lisan itu ya, bahasa ritual yang
0: okay,
2: memang menjadi fokus dari penelitian saya. Lalu kalau bentuk-bentuk lisan yang lain, saya yakin bahwa di beberapa tempat yang mungkin yang masih agak jauh dari Wengapu, mungkin orang masih ada mendongeng begitu.
0: Yeah.
2: Ada yang kita sebut dengan, kalau di Sumba misalnya Lipangiarangu, ada cerita Analalu yang Rambukahi Ubudilu yang menurut saya juga ada di berbagai pelosok di Sumba, termasuk di Wanokaka, ada tempat lain ada cerita saya itu, ada cerita-cerita yang berkaitan dengan binatang atau fabel misalnya,
0: okay,
2: ada permainan kata yang kalau di Sumba Timur disebut dengan Padikangu, kemudian ada sebenarnya juga banyak cerita yang tadi yang disebutkan mengenai asal muda, misalnya ada fenomena, lalu kemudian ada cerita yang menjelaskan mengapa fenomena itu terjadi, misalnya bentuk bukit atau danau yang disebut dengan cerita etiologis, yaitu itu ada di mana-mana termasuk di Sumba juga, asal munculnya sebuah kampung misalnya
1: yeah, untuk
2: menjelaskan
1: yeah,
2: fenomena, atau ada bukit yang semacam raksasa tidur gitu
0: dalam yeah, iya di Sumba Timur.
2: Apa fenomena itu muncul? Itu namanya cerita. Cerita itu juga ada di Sumba dan di banyak budaya tradisi lisannya. Tapi yang paling kentara sekarang, yang paling
0: masih ada
2: sering ditemui di Sumba, di Sumba khususnya di Sumba Timur, itu adalah bahasa ritual, penggunaan yang disebut dengan Lawiti Luluk itu.
0: Iya,
2: sangat sastra.
0: Oke. Okay.
2: Kemudian yang sangat paralel begitu.
0: Oke. Okay. Pak Retang,
2: rap Sumba, orang mungkin dengan rap Sumba.
0: Rap Sumba. Berarti Pak Retang mungkin jika ada seseorang menyanyikan sambil dalam nyanyian itu menceritakan tentang asal mula terbentuknya Sumba, itu termasuk tradisi lisan.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
0: Oh, ditambah musik juga itu termasuk tradisi lisan ya.
1: Tradisi lisan. Bagi
0: okay,
1: saya ya,
0: bukan hanya dari puisi ya.
1: Kan yang jelas membedakan tradisi tulis harus dituliskan, mau di daun lontar atau di kelopak kayu atau di
0: okay,
1: buku,
0: okay,
1: harus ditulis. Tradisi lisan sebelum dituliskan, dinyanyikan kayak rap atau apa atau syair.
0: Itu tetap termasuk lisan. Tradisi lisan. Oke.
1: Okay. Ketika dituliskan kolaborasi bisa lisan bisa tulisan.
0: Okay.
1: Bisa dua bidang.
0: Oh iya, baik. Nah, kalau Pak Jengki sendiri sudah berapa lama ini menjadi seorang penyair, Pak Jengki, kalau boleh tahu?
1: Saya dari SMA tahun 93.
0: Awal mula kenapa sih? Karena tadi ya di oleh nenek sering mendongeng atau ya, seperti apa?
1: Kalau masa kecil saya mengenal narasi, narasi kita sebut cerita atau tradisi lisan itu sebelum saya mengenal tulisan.
0: Iya.
1: Yeah. Saya kan masih usia 1 tahun 2 tahun kan belum sekolah, tahu huruf.
0: Iya. Yeah.
1: Itu kuping yang mendengar narasi cerita dari nenek.
0: Oke. Okay.
1: Cerita tentang inilah, tentang mitologi, tentang ini, tentang cita-cita yang angker lah, apalah untuk, untuk arahkan kita biar jangan nakal.
0: Iya, betul.
1: Nah, betul. Itu membekas berkolaborasi dengan bakat saya yang suka menulis. Ketika saya sudah mengenal tradisi tulis, bukan SD ya, SD kan mengenal huruf A, B, C, D, SMP ini mengenal tradisi tulis, membaca buku, bikin belajar buku harian, mengenal tradisi tulis, menyambung dengan tradisi lisan dari mulut nenek saya yang disampaikan ke kuping saya, membekas, kolaborasi, menjadi sesuatu gitu.
0: Okay. Berarti memang dari
1: itu
0: SMA.
1: Penting, tradisi tulis dan lisan itu penting. Dikawinkan kolaborasi itu menjadi suatu gerakan
0: dari SMA berarti ya sampai sekarang ini.
1: SMP
0: dari SMP sudah dari tahun 9 berapa kalau berarti 93
1: ya.
0: Wow, sudah
1: kalau untuk tradisi tulis
0: ya.
1: Kalau tradisi lisan dari kecil
0: iya karena kita sering
1: Bali kuat tradisi lisannya
0: kuat ya. Hampir sama dengan di Sumba tuh seperti apa menurut Pak Jengki?
1: Hampir sama. Dan di semua budaya Nusantara sama. Jawa, Jogja, Kalimantan, di mana-mana yang sepanjang saya amati sama. Karena saya kebetulan bidang ilmu saya di sana, antropologi. Sama.
0: Oke. Okay.
1: Cuma bagaimana ada yang berkembang, ada yang terputus, ada yang ini.
0: Iya. Itu,
1: itu kan proses. Dinamika sosial.
0: Baik. Gitu. Wah, sudah hampir 30 tahun lebih. Seperti itu. Bagaimana Pak Retang ada mau tambahkan?
2: Yang tiga.
0: Silakan Bapak.
2: Iya. Jadi dalam kita berkomunikasi itu kan bisa lisan, bisa tulisan, tapi juga kan ada cara komunikasi lain misalnya lewat gambar. Di meskipun misalnya Sumba itu punya tradisi lisan, orang misalnya kain Sumba, itu kain Sumba sama dengan motif-motif itu adalah bagian dari komunikasi sebenarnya. Jadi antara kalau kita mengatakan tulisan juga, tapi gambar visual itu dengan melihat kain misalnya, kita bisa menceritakan sesuatu, kita bisa ngomong tentang misalnya hal-hal penting dalam hidup, misalnya kalau ada gambar di sana ada gambar kakak tua atau gambar rusa misalnya, kita mengatakan ambu apa jangka kederuhang upama apa rara mata mandung, artinya itu jangan seperti rusa yang mendongakkan kepalanya, jangan seperti ular yang matanya merah, artinya jangan menjadi orang yang angkuh, orang yang sombong. Jadi sebenarnya komunikasi itu dalam tradisi lisan ada juga komunikasi pesan melalui gambar
0: baik.
1: Saya tambahin
0: silakan lagi, Pak Jengki ya. Kita
1: Bang Netang,
0: ngobrol ini, seru ini malam hari
1: ini. Idenya Bang Netang ini menarik sekali. Saat hampir tidak terpikirkan yang selama ini diajarkan ke kami itu kan dua dikotomi, tradisi lisan, tradisi tulisan. Abang Netang tadi bilang ada gambar. Itu tradisi visual. Dan Nusantara ini sudah mengenal tradisi visual dari
0: zaman dahulu,
1: ratusan tahun yang dekat sama tradisi tulisan. Tradisi
0: visual
1: lisan.
0: Itu lisan,
1: lisan dan visual berbarengan sebelum tulisan muncul. Itu menarik Bang Neta. Terima kasih Bang Neta.
0: Sering digambar di tembok-tembok dahulu ya.
1: Gambar-gambar gua itu tradisi visual. Yang bersama dengan tradisi lisan. Tulisan belakangan.
0: Belum ada. Malah mereka yang duluan ya seperti itu.
1: Lisan dan visual.
0: Memang gambar gua itu, ketiga hal ini tidak bisa dipisahkan.
1: Yang sekarang kita kenal di motif-motif kain Sumba atau di Bali motif-motif mirip-mirip budaya Nusantara.
0: Luar biasa. Ini semakin menarik ya pendengar dan pemirsa. Kami masih membuka pertanyaan jika ingin bertanya tentang dialog kita pada malam hari ini. Nah Pak Retang, kita kembali Pak Retang. Menurut Pak Retang ya, Pak Retang ini sebagai dosen bahasa, mohon izin benar ya Bapak ya.
2: Yes.
0: Iya. Menurut Pak Ritang sendiri, seberapa besar sih pengaruh bahasa daerah atau ungkapan adat cerita rakyat itu terhadap perkembangan karya sastra? Bukan di Indonesia ya, tapi di semua Nusantara seperti itu, Bapak.
2: Iya. Memang ada saatnya Cantika ya, ada saatnya ada semacam dikotomi antara yang modern dan yang primitif, yang modern yang tradisional gitu, lalu ada hierarki bahwa yang bersifat bersifat sastra lokal, sastra daerah itu dianggap sesuatu yang lebih rendah dibanding dengan yang modern atau yang berasal dari barat atau yang berasal dari Eropa. Jadi ada semacam dikotomi, yang satu lebih tinggi, yang satu lebih rendah. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir ini ada semangat yang disebut dengan indigenisme sebenarnya, pada dalam ilmu pengetahuan itu adalah semangat untuk merayakan kembali kelokalan kita, merayakan kembali sastra. Ada semangat, kalau dulu mungkin agak-agak sedikit malu karena takut dianggap primitif, tapi sekarang di mana-mana orang mengatakan, misalnya di Sumba, Sumba Wengap, Dahum Balilamuhu Akama, kami bukan orang yang Sumba yang menuju kepunahan. Jadi ada semacam kembali untuk revitalisasi budaya orang, harapannya bisa belajar lagi bahasa lokal, syukur-syukur bisa menulis lagi, kemudian bisa bisa bangga sebagai bagian dari orang Sumba misalnya, tidak lagi malu, tidak lagi misalnya, meskipun tentu saja kita harus terbuka, misalnya Anjeli mungkin bisa berbahasa Jawa, bisa berbahasa Inggris, tapi bahwa bisa berbahasa Sumba juga sesuatu yang bisa harus diusahakan, dan kalaupun kita mampu, kita harus bangga begitu. Itu apa yang saya pikirkan. Jadi termasuk dalam keberadaan kami dan beli juga untuk mengatakan bahwa yuk ini tradisi lisan kita, sastra kita adalah sesuatu yang harus kita
1: rayakan,
2: kita harus banggakan dan sebagai bagian dari identitas kita, hanya dengan bangga bahwa kita ingin mewariskan semacam itu.
0: Betul.
2: Saya nggak tahu apakah saya menjawab pertanyaan dari Cantika tadi, mungkin agak kelewatan.
0: Iya, sangat menjawab ya, karena berarti memang sangat berpengaruh untuk mempertahankan tradisi kita sebagai orang Sumba ke depannya untuk anak cucu, agar tetap mengenal Sumba itu seperti apa lewat tulisan-tulisan yang akan dikaryakan oleh para penyair ya, seperti saat ini ada Bapak Retang dan Pak Jengking. Iya, dari tradisi lisan menjadi tulisan atau tadi visual seperti itu.
1: Visual, betul, betul.
0: Iya, memang sangat berpengaruh sekali ini ya, tentang daerah, ungkapan adat dan leluhur. Nah, ini pendengar dan pemirsa, Pak Retang dan Pak Jengkini seorang penulis juga ya. Seperti Pak Jengkini penulis puisi seperti itu.
1: Puisi, cerpen,
0: puisi, novel, cerpen, novel, semua ya. Saat ini sudah ada juga bersama kami buku dari Pak Jengki berjudul Kidung Capung.
1: Iya, betul.
0: Ini
1: yang terbaru.
0: Iya, nanti kita bahas. Oke, Pak Jengki, sebenarnya bagaimana sih sebagai seorang penulis mengubah sebuah cerita mungkin atau ungkapan tradisional itu menjadi sebuah puisi tanpa menghilangkan makna aslinya, itu seperti apa sih Pak Jengki sebagai seorang penulis dan penyair?
1: Nah, ini tantangannya menarik nih. Iya. Karena saya pernah lakukan ketika ada lomba cipta puisi berbasis kayak gini nih, tradisi lisan atau cita rakyat.
0: Iya.
1: Bagaimana misalnya contoh kasus saya lakukan kreatifnya untuk lomba puisi. Misalnya ada cerita rakyat tentang A. Bagaimana seolah ke puisi sehingga tidak kelihatan jiplak dari cerita rakyat A.
0: Yes.
1: Harus olah latar belakangnya atau apalah, alurnya pasti dijaga atau apa yang diolah gitu lah.
0: Okay.
1: Itu memang tantangan tersendiri. Mungkin juga mengolah bahasanya atau idiom-idiomnya dan sebagainya. Tapi orang ketika baca puisinya itu tahu bahwa oh ini dari cerita ini, dari ini. Itu perlu proses sih. Nah, saya pernah juga menulis cerpen dari cerita rakyat. Nah, ini tantangannya lebih sulit lagi. Cerita rakyat sama cerpen kan sama-sama prosa. Kategori prosa. Cerita rakyat lisan, cerita rakyat lisan dan tulis kan ada berbentuk prosa, berbentuk puisi, berbentuk dongeng, berbentuk syair, macam-macam lah. Nah, ini ada lomba cipta cerpen berbasis tradisi lisan dulu. Nah, ini seolah ini bisa ngubah itu tadi, ngubah latar, ngubah tokoh dan sebagainya.
0: Itu susahnya.
1: Dan biar tidak mirip, tidak jiplak dari cerita rakyatnya, atau kita menciptakan cerita baru.
0: Oke. Okay.
1: Cerita baru dari yang kita dengar secara lisan. Misalnya ini belum diangkat nih dalam dongeng-dongeng nih, dalam dongeng-dongeng di buku, dalam dongeng-dongeng biasa. Oh, ini terjadinya suatu pohon beringin nih. Kenapa pohon beringin ini ada di sini, atau kenapa batu ini tiba-tiba ada wajahnya?
0: Yeah.
1: Kita karang itu jadi cerpen. Oh, itu kan menciptakan dongeng baru.
0: Dongeng baru. Oke. Okay. tanpa menghilangkan makna aslinya, seperti itu.
1: Dan juga tanpa mengambil dari dongeng sudah gitu. Ada.
0: Iya, tanpa menjiblak ya kalau istilahnya.
1: Okay. Dongeng sudah ada kan misalnya A B C D.
0: Yeah.
1: Nah, kita ciptakan dongeng baru dengan metode menciptakan dongeng dari tradisi lisan.
0: Oh, oke. Okay.
1: Misalnya saya waktu kemarin 2 hari lalu diantar oleh teman Christopher Billy datang ke mata air nih, air yang dikeramakan, ada tumbal di sana, ada apa. Ini kan belum ada di dongeng, misalnya di dongeng Sumba atau di cerita Sumba. Saya bisa saja menciptakan itu menjadi narasi, tato cerpen, novel, dongeng dengan versi saya, dengan cerita-cerita lokal itu. Okay. Saya olah.
0: Okay.
1: Metodenya begitu. Tiba-tiba ada naga dari mata air.
0: Oh, berarti memang
1: imajinasi
0: ya.
1: Bekerja ya.
0: Oh,
1: imajinasi.
0: Tidak perlu memang itu benar-benar terjadi seperti itu.
1: Itu semua narasi itu imajinasi.
0: Kita boleh menambah-nambahkan sesuai imajinasi
1: betul.
0: Kita. Oke, okay, baik. Karena seperti ini ya Pak Jengki dan Bapak Reta mungkin ya. Karena kita sebagai anak-anak Sumba biasanya kalau mendengar kayak cerita-cerita leluhur itu kita menganggap itu nyata. Nah, berarti menurut Pak Retang sendiri, ketika seorang mungkin mau membuat cerita tentang asal mula sebuah daerah Sumba itu, boleh kita berimajinasi tanpa meyakinkan kalau memang ini nyata seperti itu. Tapi kan itu istilahnya menipu generasi selanjutnya ini, atau seperti apa menurut Bapak Retang? Berarti ini belum aslinya.
1: Bukan iya. Menipu.
0: Ini saya sebagai generasi ya. Jadi saya menipu. Bertanya kepada para pencipta dongeng atau pencipta puisi seperti apa? Mungkin Pak Retang dulu, silakan.
2: Jadi logika itu mempunyai cerita rakyat misalnya itu mempunyai logikanya sendiri.
0: Oh, oke.
2: Okay. Betul bahwa itu adalah karya imajinatif. Dia mau menyampaikan sesuatu dengan cara yang berbeda. Saya kira lalu ketika mencoba dipahami secara biologi, secara fisika, itu menjadi keliru. Cara kita tidak adil pada bentuk cerita tersebut.
0: Okay.
2: Misalnya dalam cerita rakyat biasanya kan ada mau menyampaikan pesan tertentu, mau menegaskan sesuatu begitu, sehingga itu disampaikan pesan dengan cara yang tidak biasa, yang tidak umum, ya sama dengan ada kejutan-kejutan seperti juga dalam bentuk puisi misalnya. Kalau saya mengatakan ketika saya bertemu denganmu, saya melihat ada bulan dan bintang yang muncul dari kelopak matamu, ya itu kalau kamu pakai dalam konteks sehari-hari, aduh yang benar saja itu kan, saya itu
0: cara
2: menyampaikan keindahan bahwa kamu itu saya terpesona padamu semacam itu, kan itu menjadi sesuatu yang punya logika tertentu gitu. Hanya memang karena kita terbiasa berpikir yang seperti biasanya as usual, kan cara berkomunikasi kan macam-macam.
0: Beda-beda ya.
2: Okay. Salah sebenarnya dia menyampaikan sesuatu yang membuat kita berpikir, yang membuat kita bahasa itu tidak begitu membosankan lagi dan beli cengki, saya kira itu memahami. Bagaimana karya sastra bekerja dalam kehidupan kita, saya kira. Dan begini, kita harus hati-hati ketika kita mengatakan fiksi, kita mengatakan imajinasi, itu tidak sama dengan tidak benar loh ya. Mestinya dia tetap berkaitan dengan realitas kita gitu. Jadi atau kalau kita sebenarnya agak-agak sedikit nakal lah berbicara misalnya, kita ngomong tentang kitab suci, tentang surga.
1: Betul.
0: Oke.
2: Okay. Apakah kamu bisa mengatakan itu realitas? Kan itu juga sesuatu
0: imajinasi. Betul.
1: Nah, ini sepinggir ngomong dah. Ini menarik.
2: Iya, betul bang. Sastra adalah cara berkomunikasi dengan cara tertentu,
1: termasuk
2: tradisi lisan atau sastra lisan, sehingga tidak adil kalau kita memakai timbangan yang berbeda untuk melihat logikanya.
0: Iya, mohon izin. Iya, Bapak Retang mohon izin nanti Zoom-nya mungkin setelah ini boleh masuk ulang lagi. Mohon izin Bapak karena kita menggunakan Zoom yang cuma beberapa menit. Kalau misalnya terputus pendengar dan pemirsa, kami mohon izin ya. Iya. Ya. Tapi saya tetap kami lanjutkan.
2: Masuk lagi?
0: Iya, boleh Bapak. Ya. Terima kasih Bapak. Kita bergabung lagi setelah ini. Nah, kita masih berbincang bersama Pak Jengki sambil menunggu Pak Retang kembali bergabung. Ya. Berarti memang tadi itu bukan sesuatu karena memang imajinasi yang selalu diciptakannya. Silakan Pak Jengki.
1: Apa yang disampaikan Abang Retang tadi itu ya, juga sangat menarik.
0: Ya.
1: Artinya begini. Ketika suatu cerita lisan atau cerita rakyat atau apapun bentuknya, folklore, dongeng, mito, legenda dan sebagainya sudah ada, sudah tercipta. Terus kita menciptakan suatu dongeng baru berdasarkan yang ada menggunakan imajinasi liar kita, itu tentu akan jadi konflik sampai sosial. Contoh misalnya kita bicara tentang legenda terjadinya Wekabuba misalnya dengan versi yang diwarisin dari turun-temurun misalnya, tiba-tiba kita ubah dengan imajinasi saya misalnya sebagai penulis baru jadi B, itu konflik sosial kan muncul seperti Bang Retang sampaikan. Yang saya maksud imajinasi tadi, bagaimana sesuatu yang belum ada ceritanya.
0: Kita ciptakan cerita.
1: Iya, kita bikin narasi. Contoh misalnya saya suka batu akik nih. Saya bilang ini dari langit, ini meteor, ini apa. Itu kan narasi. Ini ceritanya ada alien itu apa. Jadi tidak ada yang komplain. Kalau kita ngomong sejarah berdirinya Waingapu, Waikabuba,
0: beda lagi.
1: Sudah ada tradisinya kita pakai versi lain, ribut di bawah.
0: Itu tadi yang saya maksud.
1: Imajinasi yang saya sebut tadi adalah di luar itu.
0: Yang belum ada ceritanya.
1: Kita bikin cerita baru.
0: Cerita baru,
1: kayak batu akik yang saya pakai ini dari planet Mars. Ini
0: terjadi ledakan.
1: Saya dikasih oleh seorang alien. Itu kan,
0: itu bedanya.
1: Cerita juga.
0: Itu karena terdengar dari lisan-lisan juga. Memang kalau berbicara tentang sastra ini luas sekali ya Bapak kaya sekali seperti itu ya.
1: Imajinasi.
0: Nah, Pak Jengki, kita kan berbicara tentang imajinasi. Bagaimana sih Pak Jengki dan Pak Retang tadi ya sebagai seorang penyair, penulis, mendapatkan imajinasi itu? Apakah kita harus sering membaca? Atau seperti apa kita sebagai anak muda yang mau mengikut jejaknya para penyair atau penulis ini? Seperti apa Bapak? Tips-tipsnya. Apakah kita harus sering membaca, menonton, atau apa ini Bapak?
1: Sebenarnya setiap makhluk manusia lahir sudah dibekali oleh imajinasi, oleh pikiran, perasaan. Apa itu imajinasi? Kan kita bisa gali lah dari rasa, kepikiran atau apalah secara ilmiah, secara filosofi dan sebagainya. Tapi bagaimana orang-orang kreatif itu mampu mengolah itu, mengolah pikirannya, perasaannya, melahirkan imajinasi. Setiap orang punya. Jadi saya tidak percaya bahwa aku tidak bisa melukis, tidak punya imajinasi, aku tidak bisa menulis. Nonsense. Coba aja kau praktekkan gerak-gerak sendi tangan.
0: Bisa.
1: Muncul. Wah, ini bagus lukisan ini. Di luar bayangan orang-orang. Oh, ini keren. Kuda kok jadi kayak kepala macan. Itu imajinasi bekerja. Bawah sadar. Itu kan. Itu
0: sudah ada setiap orang punya.
1: Iya, tinggal bagaimana kita mengenali, mengenali dan menggali.
0: Kesadaran.
1: Menyadari itu.
0: Iya, itu ya pendengar pemirsa. Jadi tidak ada tips sebenarnya. Kita ada sudah punya dari lahir potensi. Masing-masing potensi. Tinggal bagaimana kita mau menggali, mau belajar lagi dan kita mengenali apa yang kita punya. Luar biasa.
1: Contoh misalnya, bayangkan orang buat moke dari pohon lontar itu gimana coba dulunya? Kok bisa dari air lontar jadi moke?
0: Jadi moke.
1: Kan harus lewati proses panjang.
0: Itu malah dibuat ceritakan nanti.
1: dari pohon lontar, buah-buah lontar jadi tua, disuling jadi moke. Kan itu imajinasi awalnya sehingga diaplikasi terjadi.
0: Pak Jengki sudah minum moke Bapak?
1: Oh, sudah. Biasa moke.
0: Ini pertama kali ke Sumba Bapak atau?
1: Ini yang kedua. Saya pertama ke Sumba Timur, ke Waingapu. Saya stay di Kampung Pau dengan beberapa teman tahun 2022. Ya, terus ini tahun 2026 ini atas undangan komunitas seni sastra budaya Sumba dikomandoi oleh Christopher Billy Loli.
0: Halo Bapak Christopher Billy.
1: Christopher Billy Loli
0: selalu memberikan kita narasumber yang luar biasa.
1: Saya bisa datang pada waktu saya ke Sumba Timur tahun 2022. Saya sudah mengimajinasikan. Nah, ini kekuatan imajinasi. Suatu saat saya harus datang ke Sumba Barat. Sumba Timur kan sudah tahun 2022. Cuma Timur ke Sumba Barat kan jauh juga,
0: jauh juga
1: kan. Saya ngajak rombongan,
0: gak
1: bisa sendiri. Karena saya tahu, saya punya data bahwa kelahiran mahaguru kami, mahaguru sastra puisi Umulan Duparanggi
0: dari Sumba,
1: Dewaika Buba, Sumba Barat. Masa kecilnya Umulan Duparanggi Sumba Barat, Dewaika Buba SD SMP. Jadi saya punya obsesi dan mengembangkan imajinasi bagaimana caranya tiba di
0: Sumba Barat.
1: Sumba Barat.
0: Dan
1: akhirnya tahun 2026 tersampaikan, dan ini bulan kelahiran mahaguru puisi Umulan Duparanggi. Beliau lahir 10 Agustus 1943. Saya diundang oleh Christopher Billy untuk untuk workshop penulisan puisi 21 Agustus 2026.
0: Luar biasa.
1: Itu kan apa itu, apa kebetulan atau apa itu, bagaimana energi bekerja,
0: imajinasi gitu ya.
1: Alam menjawab.
0: Iya, kalau zaman sekarang kita manifesting katanya. Kita membayangkan dan kita akan langsung.
1: Iya, itu betul itu.
0: Ya,
1: jika kita
0: praktekkan
1: dan saya lakukan. Itu bisa.
0: Pak Jengki, sudah berapa buku sih yang sudah dikarekan oleh Pak Jengki ini yang sangat keren sekali ya. Kalau seniman pendengar seperti ini ya stylenya.
1: Ini buku keberapa ini ya? Oh, ini ada Nilis nih.
0: Iya, nanti langsung dibacakan salah satu puisi sebagai seorang seniman itu seperti apa, sambil kita menunggu Pak Retang bergabung lagi nanti ya.
1: Ya, ya.
0: Ini buku keberapa Bapak?
1: Makanya saya lihat itu, saya juga lupa nih buku keberapa.
0: Tadi katanya buku ke-50 Bapak.
1: Bukan. Kalau buku rame-rame banyak.
0: Oke. Okay.
1: Buku tunggal. Ini ada biodata saya di belakang ini.
0: Oh, itu masih muda ya Pak ya?
1: Oh, ini sudah tua nih. Sudah seperti Surya Paloh nih.
0: Iya, mirip
1: ini.
0: Sekali loh Pak.
1: Cuma
0: ini mendengar ya. Surya Paloh.
1: Brewoannya. Ini foto 2015. Surya Paloh.
0: Oh, 2015.
1: Cuma kayaknya beda.
0: Mengikuti nanti.
1: Nah, ini kalau buku-buku tunggal saya, buku sastra yang saya terbitkan, Jumantara yang tahun 2021. Ini kan yang buku, anggaplah ini setelah Jumantara 2025, Kidung Capung 2025 oleh Teater Sastra Welang dan Basar, Jumantara oleh Pustaka Presi 2021, terus Soliloquy 2020, Amor Fati 2019, Petualang Sabang 2018, Serendung Sabang, itu saya residensi di Sabang di Aceh 2017, Montase 2016, Magening itu novel 2015, Perempuan Yang Menguini Chris cerpen 2011, Pekarangan Tubuhku 2010, Impian Usai 2007, Malam Cinta 2007, Cakra Punarbawa diterbitkan Gramedia 2005, Punama Diraspura oleh Grasindo 2005, Terus Pada Lingkar Putingmu, ini puting dalam hati ini adalah kerinduan pada sosok ibu.
0: Sosok ibu,
1: bukan soal mesum-mesum.
0: Iya, betul-betul.
1: Judulnya mesum sih, seolah-olah Pada Lingkar Putingmu 2005. Orang-orang kan, kok judulmu gini-gini banget sih. Oh bukan, nih otakmu aja mesum.
0: Iya betul, penyiar memang beda ya Pak ya.
1: Ini kerinduan pada ibu. Metafora 2005. Nah itu buku tunggal. Ada cerpen, puisi, novel. Nah buku rame-rame banyak lah. Nanti tinggal cari di Google lah.
0: Boleh dibacakan satu puisi Bapak Pak Jengki ini. Permintaan dari pendengar dan penonton pemirsa RRI Sumba.
1: Ini menarik nih.
0: Ini kapan lagi nih kita datang penyair asli Bali di RRI Sumba. Luar biasa sekali. Terima kasih untuk panitia dan untuk Kak Christopher Billy yang luar biasa ya sudah mengajak ke sini malam ini.
1: Dan saya juga berterima kasih sama
0: RRI Sumba.
1: RRI Sumba dapat kesempatan tampil live di sini. Juga berkat SSBS Christopher Billy dan Mbak Mbak Cantika. Cantika. Dari mana, Mbak?
0: Dari Sumba juga, Mbak.
1: Dari Sumba. Dapat kesempatan tampil.
0: Terima kasih, Bapak.
1: Ini saya akan bacakan salah satu puisi. Ini puisi kritik sosial yang okay. saya bungkus dengan puisi puisi lembut, tapi sebenarnya kritik sosial. Tahun berapa nih saya bikin ini? 2021.
0: Iya. Yeah.
1: Kebetulan si Christopher Billy pingin membuat taman seni. Taman seni di Sumba Barat.
0: Oke. Okay.
1: Dengan untuk apresiasi pada satu sosok lah. Ini taman seni ini, puisi ini saya buat ketika Taman Ismail Marzuki di Timitu mau dirombak, dikuasai oleh investor.
0: Oke.
1: Okay. Investor-investor yang tidak ngerti seni tapi untuk kepentingan kapitalis saja. Nah, saya ikut protes, saya buat puisi. Taman seni. Di antara puing reruntuhan gedung yang dihancurkan, aku menemukan potret masa silam separuh hangus. Penyair itu membaca puisi di atas podium gagah berdiri, merentangkan tangan seperti ingin meraih abadi. Namun, tak ada yang abadi di taman ini. Begitu pula pertemuan dan kenangan, dan juga dirimu. Kugapai kembali gelembung ingatan yang mengembang di udara seperti balon warna-warni. Lebih dari seminggu lalu, di emperan taman, di bawah banner pementasan teater, aku bercengkrama dengan waktu yang berdetik di saku bajuku. Seperti badut kesepian, aku bermain pantomim dengan bayangan sendiri. Dari arah senja, kau tiba, mengabarkan puisi menanti di antara guguran bunga. Apa yang bisa penyair berikan kecuali dirinya sendiri dan kenangan tentang taman seni yang lenyap ditelan penguasa rakus? Aku mencari suaramu di antara denting gitar pengamen jalanan, gemerincing receh pengemis cilik, bau baju kucel penyemil sepatu, dan dengkur seniman gelandangan yang bermimpi panggung kemilau. Di antara gemuruh reruntuhan dan bulldozer menderu, aku menemukan puisi separuh hancur mengabarkan cinta abadi sepasang merpati. 2021.
0: Luar biasa. Terima kasih ya. Pak Jeki. Merinding ya kita mendengarkan ya Pak Jeki ya, dengan artinya tadi yang itu puisi tapi menyindir ya, karena ada kritik. Yang mau mengambil alih kritik, kritis.
1: Betul.
0: Itulah luar biasanya menjadi seorang penyair ya, bisa menyindir dengan kata-kata yang indah.
1: Kritis.
0: Kritis seperti itu. Dan selamat bergabung lagi untuk Bapak Retang. Terima kasih masih setia bersama kami. Tadi kita kami baru saja mendengarkan salah satu karya dari Pak Jengki ini, Pak Retang, seperti itu ya. Yang dibacakan sendiri tahun 2021 ya Bapak ya?
1: 2021.
0: Oke. Okay. Setelah ini kita juga akan mendengarkan dari Bapak Retang ini. Untuk karya-karyanya kita tanya-tanya dulu Pak Retang, sampai saat ini mungkin sudah berapa buku dan berapa karya yang sudah Bapak buat saat ini Bapak?
2: Ya, Cantika tahu bahwa saya adalah seorang dosen, maka kemudian fokusnya lebih pada menulis artikel-artikel tentu saja yang berkaitan dengan budaya Sumba gitu. Itu lebih banyak artikel ya, sudah jumlahnya saya kira saya agak
0: lupa ya,
2: tidak hafal.
0: saking banyak.
2: Tapi kalau cerita, kalau buku misalnya ada dua buku yang sudah ada, termasuk ke ya, buku cerita rakyat yang saya kemarin juga belikan pada kelihatan nggak ya?
0: Iya. Iya.
2: Mungkin dari cerita rakyat Sumba, saya mencoba mengumpulkan 10 cerita rakyat dari Sumba Timur, lalu saya menulisnya dalam bahasa Canberra, dalam bahasa
0: wow.
2: Inggris dan bahasa Indonesia gitu.
0: Okay.
2: Lalu ada buku juga yang berkaitan dengan pengetahuan ekologis tradisional, dan dalam waktu mungkin 2-3 tahun harapannya saya lagi bisa menerbitkan buku yang berkaitan bahasa ritual sebagai kumpulan bahasa-bahasa ritual dan konteksnya sebagai apa usaha untuk menulis kembali buku yang pernah ditulis oleh Umbu Hina Kapita pada tahun 80-an. Jadi itulah yang saya akan lakukan dalam waktu yang dekat. Kalau puisi itu saya baru menjadi pencinta puisi, maksudnya dalam hal menulis itu dalam 2-3 tahun terakhir ini, khususnya pada saat COVID itu, saya juga menulis cerpen, beberapa cerpen, beberapa puisi.
0: Oke. Iya, luar biasa ya.
2: Belum sekelas
0: Pak Jeki. Oke, memang menarik ya penetangnya kalau tadi Bapak bilang mau membuat buku bahasa-bahasa ritual, dan ini sangat penting sekali dibuat untuk kami di orang anak muda Sumba, Pak Jeki, karena semakin kesini mungkin semakin hilang, kami semakin tidak paham tentang bahasa-bahasa ritual seperti apa. Dan mohon maaf, nanti orang tua itu tidak selamanya ada ya. Kamilah adalah para penerusnya, dan kami butuh sekali buku-buku seperti itu. Kami tunggu sekali ya Bapak Retang ya. Semoga bisa dibeli oleh semua anak-anak muda Sumba untuk dibaca seperti itu. Nah, Bapak Retang, kalau tadi membuat buku, tiga buku ya, ada bahasa Sumba, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Kalau dari bahasa Sumba sendiri Bapak, apakah memang kita tantangannya seperti apa sih yang Bapak hadapi? Karena bahasa Sumba agak-agak sulit seperti itu Bapak. Silakan Pak Retang.
2: Betul, Cantika, kamu benar bahwa bahasa, mengalihkannya dari bahasa lisan ke bahasa tertulis itu memang punya tantangan yang tidak mudah ya. Jadi pertama itu misalnya realitas bahwa di Sumba itu ada beberapa bahasa, mungkin dulu dari satu asal, tapi kemudian berkembang dengan dialek-dialek yang berbeda. Meskipun kalau bahasa Canberra di Sumba Timur agak cukup mirip dengan bahasa dari Anakalang, dari bahasa dari mungkin Wanukaka. Kalau sudah ngomong bahasa Kodi misalnya, bahasa Wejewa sudah banyak sekali yang berbeda. Meskipun kata-kata dasar misalnya makan, ngangu, Anakalang kan masih mirip-mirip. Kita kalau Cantika berbicara, saya memahaminya. Jadi ya, itu tantangan pertama bahwa kita ada punya beberapa bahasa. Kemudian yang kedua adalah bagaimana menuliskannya. Itu tantangan-tantangan yang tidak mudah juga dari lisan ke tulisan.
1: Betul.
2: Dan juga realitas bahwa tidak banyak lagi anak muda yang bisa berbahasa lokal. Itu salah satu tantangannya. Bagaimana Anda bisa mengambil inspirasi, ide dari sastra lokal kalau Anda juga tidak bisa berbahasa? Itu punya tantangan sendiri, meskipun bisa dijelaskan dalam bahasa Indonesia. Karena seperti mungkin yang kita sudah sadari bahwa bahasa sastra atau apapun itu, termasuk sastra lokal, itu dia paling tidak punya dua lapisan. Yang pertama secara harafiah. Ya, secara harfiah, misalnya kalau Cantika mendengarkan ada orang mengatakan tadi itu ya, amujadi kakang di undi menginung di ruata, janganlah menjadi burung kakak tua yang membawa ruata, artinya sesuatu yang gatal. Janganlah menjadi pipit yang membawa yang gatal, itu ruata itu artinya janganlah menjadi troublemaker, mengganggu dalam masyarakat, jangan membawa kabar buruk sebenarnya. Ya, bagaimana Anda bisa memahami itu arti harafiahnya, harus memahami itu luar, kemudian cari tahu konteksnya, karena konteks itu sangat penting. Orang kalau tidak paham konteksnya, ini apa sih? Itu tantangannya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris ada yang disebut dengan arti konotasi.
1: Denotasi.
2: Jadi pertama terjadi tantangannya tadi, tidak mudah mengalihkan dari bahasa lisan ke tulisan, karena belum ada kesepakatan. Saya kira ada yang berusaha menulis, lalu kemudian juga makin tidak banyak orang. Saya tidak tahu Cantika bisa berbahasa Anakalang dengan fasih tidak?
0: Jujur tidak, Bapak.
2: Nah, itu kan salah satu tantangannya.
0: Iya.
2: Bila kata terlambat, kau masih muda untuk.
0: Iya, amin. Lagi, siap, Bapak.
2: Jadi itu salah satu tantangannya. Tapi saya kira kalau ini dianggap sebagai suatu kebangkitan kembali, ada semacam kita kembali lagi ke akarnya, tanpa dengan bangga mengatakan saya orang anak Kalang, saya orang Wanokaka, saya orang Kudi, dan saya mau belajar tentang budaya lokal. Saya mau tidak mau harus mulai melirik-lirik, syukur-syukur bisa melototi bahasa-bahasa lokal dalam bahasa ritual, lalu mencari tahu artinya kepada mungkin orang yang
0: tahu
2: atau orang-orang tua.
0: Betul, Pak Retang. Karena memang dari bahasa lokal ke bahasa Indonesia itu banyak artinya ya, Bapak. Bahasa Bali juga pasti seperti itu. Banyak maknanya. Satu kata, tapi maknanya pasti banyak. Betul. Seperti itu. Oke, Bapak Retang, ada permintaan dari penonton ini. Mohon, tadi kita sudah mendengar Pak Jengki membacakan puisi. Sekarang permintaan untuk Pak Retang membaca puisi karya Pak Retang sendiri ini. Ada permintaan dari
2: ini
0: penonton.
2: Ini yang saya cari sebenarnya sekarang ini. Hanya saya tidak siap. Tapi mungkin kalau
1: puisi spontan
2: meluangkan waktu di sini, saya bisa bacakan salah satu puisi beliau. Tidak apa-apa saya
0: sebenarnya. Mohon izin ya Pak Jengki. Boleh, Bapak. Silakan, Bapak.
2: Saya mungkin menyanyikan, saya kebetulan buka sekali saya dapat puisi yang berjudulnya Bernyanyi.
0: Siap.
2: Ya, Bernyanyi. Bernyanyi. Jika kita tua nanti, aku ingin kau memetik gitarmu dan bernyanyi untukku. Nyanyikan lagu masa remaja kita yang masih mengendap di hati. Nyanyikan dengan sepenuh jiwa. Dengan cara itu mungkin aku akan lihat lagi matahari baru yang terbit di pelupuk matamu, atau kuntum-kuntum bunga yang dulu kita rawat bersama akan kembali mekar di hati kita. Petiklah terus gitarmu, mainkan melodi terindah. Aku akan mendengarnya sembari rebahan di beranda, sembari menatap langit malam. Mungkin ada bintang yang mengerdip ke arah kita berdua. Terima kasih.
0: Luar biasa. Terima kasih Bapak Retang. Ini kalau saya sebagai pendengar ya, ini apakah bercerita tentang sepasang kekasih? Atau seperti apa sebagai pembuat puisi ini?
1: Itu hayalan saya tentang sepasang kekasih yang sudah usia tua, mungkin 100 tahun, sama-sama 100 tahun atau 200 tahun, yang selalu hidup di dunia ini, yang kesepian tapi selalu kuat secara kebersamaan itu. Menghibur diri mereka sendiri. Bernyanyilah terus, kita mengenang masa lalu. Itu puisi yang menunjukkan kefanaan sebenarnya. Apa sih yang kita pertahankan di dunia ini? Bukan materi, bukan rumah, bukan mobil, bukan sepeda motor, bukan harta, tapi kenangan. Yang bertahan di kepala kita tuh kenangan. Kenang masa remaja, entah kenangan baik, kenangan buruk, karma dalam bahasa Balinya. Karma baik, karma buruk, itu yang akan kita bawa. Kita mati gak bawa apa-apa, kecuali karma, kenangan atau ingatan.
0: Dalam sekali.
1: Jalan karma.
0: Iya, dalam.
1: Itu yang saya lukiskan di puisi sederhana itu.
0: Sederhana, keren sekali. Memetik gitar, melihat malam
1: Bari di beranda.
0: Luar biasa.
1: Mendekatkan diri pada alam lagi.
0: Iya, mendekatkan diri pada alam. Itu puisi yang sangat luar biasa ya. Nanti kita menunggu dari Pak Retang ya. Di sesi lain mungkin kita bisa mengundang lagi Bapak Retang menjadi narasumber membacakan puisi.
2: Enak.
0: Kan ada Zoom. Baik, Pak Jengki, bedanya kita membuat puisi dan cerita pendek seperti itu, apa sih membedakan? Karena itu sama-sama sebuah bahasa imajinasi seperti Bapak bilang tadi. Apa yang membedakan kedua hal itu, Bapak?
1: Paham ya?
0: Iya.
1: Gini, itu dua genre yang berbeda. Puisi dan prosa. Prosa itu ada cerita pendek, ada ada novel, ada novelette, ada artikel, dan sebagainya, essay dan sebagainya. Puisi, genrenya ada puisi lama, puisi baru. Nah, beda di antara puisi dan prosa, kalau puisi itu yang tadi Bapak Retang jelaskan, ada makna denotatif dan makna konotatif.
0: Okay.
1: Mana denotatif itu makna yang langsung, seperti itu kira-kira. Mana konotatif, mana kiasan yang kita tafsir, kita kupas-kupas. Nah, puisi cenderung begitu.
0: Okay.
1: Kalau kita baca cerpen atau cerita pendek atau cerita rakyat atau dongeng atau apa, kita disuguhi sesuatu narasi yang langsung. Misalnya nih cerpen tentang WK Bubak nih.
0: Yeah.
1: Seorang tokoh datang ke pasar WK Bubak, membeli sarung tenunan dari Kodi untuk dikasih ke pacarnya. Itu alurnya jelas, kronologisnya gimana. Mungkin ada kejutan di endingnya, tiba-tiba pacarnya entah pergi kemana atau membuang kain itu. Itu kan di prosa itu ada surprise, ada teknik-teknik. Di prosa ada teknik, di puisi juga ada teknik.
0: Okay.
1: Pembukanya gimana. Kalau puisi misalnya ngelukisin peristiwa tadi, itu bisa dari berbagai sudut, berbagai lapisan, dan imajinasi bekerja. Dan di dua-duanya juga imajinasi bekerja.
0: Okay.
1: Misalnya tokoh yang tidak ada tiba-tiba menjadi ada. Itu kan gimana coba? Menciptakan. Jadi pengarang itu adalah seperti Tuhan itu sendiri.
0: Okay.
1: Narator, pengarang itu seperti Tuhan. Menciptakan yang tidak ada menjadi ada.
0: Menjadi ada, ya.
1: Itu kan kekuatan pencipta.
0: Iya.
1: Itulah kelebihan narator atau pengarang dibanding manusia biasa, kalau saya tegas bilang. Gitu.
0: Okay.
1: Yang diberkati oleh semesta. Mm-hmm. Tidak semua orang bisa jadi penyair.
0: Yeah.
1: Tidak semua orang bisa jadi penulis prosa.
0: Betul.
1: Kecuali pakai AI misalnya. Tukang bakso, tukang bangunan, kuli yang tidak tahu bahasa juga bisa pakai itu. Kalau kasarnya begitulah. Kalau kasarnya.
0: Tapi saat ini Pak Jengki bisa bedakan tidak puisi hasil AI dengan puisi?
1: Saya tahu.
0: Tahu ya?
1: Polanya ya saya pelajari.
0: Soalnya beda ya. Wah, luar biasa. Memang kalau sekarang sudah banyak ke para pengguna AI.
1: Saya sering jadi juri penulisan cerpen.
0: Sebali,
1: saya Indonesia juri tulis puisi. Kan orang ribuan kirim. Oh, ini pola-pola yang gini. Karena saya pelajari itu.
0: Sudah tahu ya, Pak. Ya. Luar biasa.
1: Cuma kan kasihan juga nih, ngapain begini kan, membodohi diri sendiri.
0: Iya, betul.
1: Harusnya diolah lagi lah, gitu loh. Diolah, pakailah kolaborasi, kayak bersinergi, kak. Olahlah itu hasil-hasil mesin itu.
0: Yeah.
1: Bukan cuma copy paste.
0: Oke.
1: Okay. Copy paste itu bahaya untuk otak kita, gitu loh.
0: Iya.
1: Kita bisa lama-lama hilang ingatan tuh.
0: Betul.
1: Pak hilang Jeki. Ingatan pada bahasa.
0: Nah, itu yang menarik, Pak Jeki. Ini kan itu sekarang kita bayangnya. Berbicara tentang bersama kedua penyair dan penulis yang luar biasa ini. Saya mau tanya masing-masing dari Pak Jengki dulu. Apa yang Pak Jengki lakukan agar kami generasi muda ini tidak lupa tentang sastra, tentang bahasa? Apakah ada kegiatan-kegiatan yang mungkin Pak Jengki lakukan di Bali? Atau ada perkumpulan-perkumpulan? Atau apa? Mungkin diajarkan kepada anak-anak generasi selanjutnya. Apa sih sekarang yang Pak Jengki lakukan?
1: Ya, kalau saya di Bali kan sudah dari lama melakukan gerakan-gerakan. Nah, kalau misalnya di Sumba Barat ini ada adik saya nih, saudara, teman, adik, murid. Membuat gerakan sastra di Sumatera Barat. Adik Christopher Billy ini dengan mendirikan SSBS Seni Sastra Budaya Sumba. Dari tahun berapa itu mungkin? Udah berapa tahun itu ya? Udah 5 tahun itu apa itu?
0: 10 ya?
1: Dan itu konsistensinya itu penting. Bagaimana satu gerakan tidak hanya kayak kembang api yang sekali muncul lenyap gitu. Atau kayak kunang-kunang yang indah habis itu hilang. Seharusnya, semestinya gerakan-gerakan sastra, gerakan-gerakan kesenian dimanapun, jadilah api abadi. Api yang dari kawah gunung yang abadi itu, yang terus berkobar-kobar dan generasi ke generasi melahirkan generasi baru.
0: Okay.
1: Bukan seperti kembang api yang habis itu indah, habis itu lenyap tanpa bekas.
0: Okay.
1: Nah, yang saya amati ada banyak komunitas yang seperti kembang api, ada banyak komunitas yang seperti api abadi.
0: Okay.
1: Karena saya sudah melakukan ini dari zaman SMA, tahun 93.
0: Sudah hafal ya berarti.
1: Jadi saya sudah mengikuti komunitas ini itu dari komunitas di Jawa, di mana, di pelosok, di Sumba, di Bali.
0: Okay.
1: Nah, itu yang terjadi.
0: Siap.
1: Kalau saya bisa disuruh menulis satu buku tebal soal komunitas sastra di Indonesia, saya bisa. Karena punya data-data itu.
0: Yeah.
1: Bagaimana cara mengobrakan api abadi itu. Okay. Bagaimana mempertahankan komunitas.
0: Okay.
1: Ada banyak rumus-rumus. Dan, oh, banyak, panjang banget itu ceritanya.
0: Seperti itu ya. Oke.
1: Okay. Ya, sepak terjangnya. Nah, ya,
0: baik, itu. Terima kasih. Itu kalau dari Pak Jengki. Kalau dari Pak Retang, selain menjadi dosen ya, apa sih yang Pak Retang lakukan agar kami generasi muda itu saat ini tidak melupakan sastra, tertarik dengan puisi-puisi bahasa? Apa sih yang saat ini Pak Retang lakukan? Apakah diajarkan lewat anak-anak dulu ini, anak-anak Pak Retang sendiri, atau membuat komunitas, atau seperti apa sih, Pak?
2: Ya, dalam pertemuan dengan 60 anak muda yang mau atau bertekad mau mencintai sastra, mau menulis tentang budaya atau tradisi lisan Sumba ke

lihat anak-anak muda itu misalnya, mereka itu yang kemarin itu mereka bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, dan tentu saja dalam hal cinta bersastra saya tidak sangat apa ya optimis bahwa semua anak muda kemudian, tapi kalau ada sekelompok anak yang mau mau mendedikasikan sebagian dari waktunya untuk berkomunikasi dengan cara yang indah, yang estetik, yang manis, tapi juga syukur-syukur bisa memberikan inspirasi tentang kehidupan, bagaimana memiliki empati, bagaimana merasakan penderitaan orang, bagaimana mengungkapkan realitas-realitas yang mereka saksikan sehingga kita bisa merasakan tanpa mengalami sendiri. Saya kira itu sesuatu yang luar biasa. Dan satu lagi bahwa dengan adanya sosial media sekarang ini, kita itu cenderung budaya itu menjadi homogen. Kita mau seragam semua. Dan sangat itu kalau dunia ini sudah sangat seragam, alangkah muramnya kehidupan kita. Ketika sastra

0: Cara mencegah diabetes yang bisa dilakukan mulai hari ini. 1. Menjaga berat badan ideal. Dengan menurunkan berat badan, mencegah diabetes hingga 58%. 2. Makan makanan bergizi seimbang. 3. Memperhatikan asupan karbohidrat dan gula. Menurut Kementerian Kesehatan RI, batas asupan gula yang ditambahkan dalam makanan dan minuman adalah maksimal 50 gram atau setara dengan 4 sendok makan. 4. Perbanyak aktivitas fisik. Banyak berjalan kaki, naik tangga, berkebun, dan membersihkan rumah. 5. Banyak minum air putih. 6. Mengurangi konsumsi makanan manis.
1: Semoga berhasil.
0: Semoga

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di Sekolah Rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan awal sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Saya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa, Al?
2: Supaya jadi bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makanan teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Fasilitas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSR 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan pola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat, khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sekitar kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi enak. Sebenarnya orang ini pada sekolah. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu, apa alasan mau kasih sekolah di sini?
12: Ya, daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, lebih bisa kasih sekolah.
13: Jadi Ibu senang pada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikma di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
0: Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
15: Tujuan utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
17: Oh, yang pastinya banyak disini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, disini juga diajarkan jiwa kepemimpinan, juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
18: Apa ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
19: Saya berharap dengan adanya Sekolah Rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

0: I love you, Mom.
1: Warna ungu pada buah dan sayur bukan saja terang dan cantik, tetapi juga mengindikasikan kepadatan nutrisi dan antioksidan di dalamnya. Semua makanan ungu dipenuhi manfaat kesehatan alami. Manfaat antioksidan terkenal dengan kemampuannya melawan penyakit, membantu seseorang terlihat awet muda, dan mengurangi inflamasi, juga menyehatkan jantung. Semakin gelap warna makanan, semakin tinggi kandungan nutrisi dan antioksidannya. Kol ungu, terong ungu, anggur ungu, atau makanan berwarna ungu lainnya turut menyediakan antioksidan bagi tubuh manusia.

0: Pendengar perempuan zaman sekarang sudah banyak diakui dan banyak berperan dalam berbagai hal. Dengan adanya perkembangan teknologi, perempuan zaman sekarang dituntut untuk serba bisa atau bisa aktif dan berperan dalam semua aspek. Pendengar, saat ini saya sudah bersama Pak Ketut. Beliau adalah Ketua Perisada Hindu Dharma Kabupaten Sumba Barat. Bagaimana kabarnya, Pak?
1: Astungkara, baik-baik saja.
0: Baik, Pak. Ini peran perempuan dalam agama Hindu seperti apa, Bapak? Apakah sama dengan laki-laki atau seperti apa?
1: Menurut agama Hindu bahwa laki-laki dan perempuan setara, ya. Tidak ada perbedaan yang menyolok.
0: Baik, Pak. Lalu peran perempuan dengan laki-laki dalam kesetaraan gender menurut Bapak seperti apa?
1: Perempuan di dalam gender ini dia punya peranan yang terutama dalam peribadatan itu dia mempunyai peranan yang sama besar, sama pentingnya, ya, terutama dalam hal kegiatan-kegiatan di dalam peribadatan di pura, ya. Di situ perempuan lebih banyak mempersiapkan sarana-sarana upakara, ya, beban tenan atau istilahnya sajen, ya. Itu dari pihak perempuan yang lebih banyak memegang peranan penting di situ. Sedangkan laki-laki hanya membantu mencarikan bahan-bahan.

0: Baik Bapak, lalu menurut Bapak, apa penyebab mengapa kita sangat sulit membangun kesetaraan gender antara laki-laki dan juga perempuan?
1: Ya, karena kebanyakan kita menganut paham patrialisme ini yang lebih mengutamakan kaum laki-laki, ya. Jadi dalam pendidikan juga biasanya kalau dulu masih ada perbedaan, ya, yang laki-laki diutamakan untuk bersekolah lebih tinggi, sedangkan perempuan di nomor dua kan. Tapi sekarang sudah perubahan ini sudah hampir sama. Jadi perlakuan pendidikan untuk anak perempuan dan laki-laki sama. Ya. Hanya yang masih sedikit berbeda itu dalam hal warisan. Ya. Pembagian warisan dari orang tua itu sesuai dengan ketentuan ada perbedaan, ya. Jadi sebagian dari pembagian dari laki-laki.

0: Baik Bapak, lalu apakah dalam kitab suci Weda agama Hindu ada yang mengatur tentang gender tersebut, Pak? Mohon dijelaskan.
1: Dalam kitab suci Weda, terutama di kitab Menawa Dharma Sastra, pasal 132 disebutkan bahwa Tuhan membagi dirinya menjadi sebagian laki-laki dan sebagian menjadi perempuan atau Ardha Nari, ya. Darinya terciptalah Wirajo. Sloka di atas menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Laki-laki dan perempuan menurut pandangan Hindu memiliki kesetaraan karena keduanya tercipta dari Tuhan. Dengan demikian, maka perempuan dalam Hindu bukan merupakan subordinasi dari laki-laki. Demikian sebaliknya.

0: Ya, kalau tidak salah dalam teologi agama Hindu juga ada namanya konsep Ardhanarishvari ya. Mohon Bapak dapat menjelaskan.
1: Konsep Ardhanarishvari yaitu terdiri dari kata Arda yang artinya setengah atau belahan yang sama. Nara artinya manusia atau laki-laki. Iswari artinya manusia wanita. Tanpa unsur kewanitaan, suatu penjelmaan tidak akan menjadi secara utuh. Dan dalam agama Hindu, unsur ini mendapatkan porsi yang sama. Sebagaimana belahan kanan dan kiri pada manusia, yang keduanya mempunyai tugas dan kekuatan yang seimbang, guna tercapainya keharmonisan dalam kehidupan manusia.
0: Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa makna simbolis dari konsep Ardhanarishvari adalah kedudukan dan peranan perempuan yang setara dan saling melengkapi ya Pak dengan laki-laki, bahkan sangat dimuliakan ya. Tidak ada alasan dan argumentasi teologis yang menyatakan bahwa kedudukan perempuan berada di bawah laki-laki. Itulah sebabnya di dalam berbagai sloka Hindu dapat ditemukan aspek yang menguatkan kedudukan perempuan di antara laki-laki ya Pak.
1: Betul, dalam Hindu antara perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama, saling mendukung dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Dari konsepsi penciptaan ini sudah tergambar bahwa laki-laki dan perempuan secara asasi harkat dan martabat serta gendernya adalah sejajar.
0: Ya, baik Pak. Lalu dalam peribadatan agama Hindu Pak, perempuan berperan dalam hal apa saja?
1: Perempuan Hindu dalam peribadatan mempunyai peranan, ya itu mempersiapkan sarana dan prasarana peribadatan yang disebut dengan banten atau sesajen yang akan dihaturkan sebagai ucapan terima kasih, ya syukur dan terima kasih kepada Tuhan dalam bentuk persembahan itu. Demikian.
0: Ya, baik Pak. Apa ajaran agama Hindu tentang perempuan yang bisa diterapkan di masyarakat?
1: Jadi, ajaran agama Hindu tentang konsep perempuan ini di masyarakat bahwa tidak boleh ada perbedaan perlakuan kepada anak perempuan dan anak laki-laki. Mereka sama-sama merupakan ciptaan Tuhan. Mereka juga sebagai penerus generasi ke depan, jadi perlakuan harus sama ya, setara dengan laki-laki maupun perempuan.
0: Ya baik Pak, wanita dalam ajaran agama Hindu adalah suci dan harus dihormati. Apakah dengan pernyataan ini jika wanita yang beragama Hindu yang sudah menikah terkena KDRT, ada sanksi khusus yang dikenakan untuk suaminya Pak? Lalu kalau memang ada, sanksinya seperti apa?
1: Memang kalau di agama Hindu, jika terjadi KDRT dalam sebuah rumah tangga keluarga Hindu, memang kita tidak ada perlakuan khusus. Yang ada kita mengikuti hukum positif, yaitu menganut tentang undang-undang tindak kekerasan dalam rumah tangga.
0: Dan juga kekerasan pada perempuan ya Pak?
1: Dan perempuan, ya siap. Jadi memang tidak ada perlakuan khusus di situ.
0: Baik Pak, terima kasih.

0: Pengangguran adalah suatu istilah yang diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja. Pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan. Pengangguran juga terjadi karena lapangan pekerjaan yang tercipta cenderung sedikit sehingga menyebabkan banyak tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Produktivitas suatu negara sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat, sehingga pengangguran seringkali menjadi masalah yang sangat serius terhadap suatu negara. Karena jika dibiarkan, pengangguran akan menyebabkan banyak masalah yang timbul, seperti kemiskinan dan masalah lainnya. Pengangguran terbagi menjadi beberapa jenis. Pembagian pengangguran dapat dilihat berdasarkan jumlah jam kerja, faktor penyebabnya, dan berdasarkan ciri-cirinya. Jenis pengangguran berdasarkan jam kerja terbagi menjadi pengangguran jam terbuka, pengangguran terselubung, dan setengah pengangguran. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang menganggur akan tetapi sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terselubung adalah seseorang yang tidak bekerja dikarenakan ada suatu alasan tertentu. Dan setengah pengangguran adalah pekerja yang bekerja tidak dengan jam normal. Berdasarkan cirinya, pengangguran dapat dibagi menjadi pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, musiman, dan juga pengangguran yang menganggur. Pengangguran musiman terjadi karena adanya faktor iklim. Biasanya pengangguran musiman terjadi pada sektor pertanian ataupun perikanan, karena perubahan musim sangat mempengaruhi para nelayan ataupun petani dalam mengerjakan pekerjaannya. Pengangguran merupakan masalah penting yang harus segera diatasi, karena sangat berpengaruh pada perkembangan suatu negara. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Memperluas kesempatan kerja dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pengembangan industri padat karya dan menyelenggarakan proyek pekerjaan umum. Selain itu, cara yang dapat dilakukan yakni meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan cara latihan untuk pengembangan profesionalisme tenaga kerja, magang, dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat setempat yang menyesuaikan dengan bakat yang dimiliki masyarakat. Salah satu cara pemerintah untuk mengurangi pengangguran yaitu dengan mengadakan suatu proyek magang bagi calon tenaga kerja. Dengan adanya pelatihan atau magang, maka calon tenaga kerja akan menjadi lebih terampil dan akan membantu mengatasi masalah pengangguran. Di sisi lain, upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dengan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja perlu diapresiasi. Mengikutkan semua pekerja pada asuransi jaminan sosial, keselamatan kerja, dan menetapkan adanya upah minimum regional merupakan usaha yang menolong mengatasi pengangguran. Pengembangan usaha pada sektor informal sangat cocok digunakan untuk upaya mengatasi pengangguran. Dengan adanya sektor ini, sangat membantu dalam mengatasi pengangguran. Pengangguran jika tidak diatasi akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup manusia yang berakibat pada kehidupan di bawah garis kemiskinan, menempati perumahan yang kurang layak, kesehatan dan gizi yang buruk, pendidikan yang minim, angka kematian bayi yang tinggi, dan harapan hidup yang relatif singkat. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di suatu negara.
1: Salahkah jika aku tetap berusaha? Walaupun restunya,

Sumba tidak hanya menjadi pelengkap dan penghias busana, tapi punya makna sosial budaya, spiritual, bahkan ekonomi. Terdapat banyak motif kain Sumba Barat. Motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan. Motif buaya dan ayam memiliki makna kekuatan dan kehidupan wanita. Biasanya hanya raja dan ratu yang memakai motif ini. Selain itu, ada motif burung kakatua yang melambangkan persatuan. Kain Sumba juga memiliki motif mamuli, yaitu simbol belah ketupat dengan lubang di tengah. Motif kain mamuli melambangkan simbol feminim dan kesuburan. Dalam tradisi, kain bermotif mamuli disematkan pada kain laki-laki, sedangkan motif maskulin seperti mata kerbau atau ekor kuda, untuk kain perempuan, menandakan hubungan yang seimbang atau setara.

Kebudayaan diwariskan oleh nenek moyang kita secara turun-temurun dan masih terpelihara hingga saat ini. Kebudayaan di Nusa Tenggara Timur juga masih mempengaruhi kehidupan masyarakat kita. Salah satu contoh kebudayaan yang masih dilestarikan adalah ritual adat Bijalungu Hiu Paana di Wanukaka, Sumba Barat. Bijalungu Hiu Paana merupakan nama sebuah gua alam yang terletak di Desa Taramanu, Kecamatan Wanukaka, sekitar 18 km dari kota Waikabuba. Setiap tahun, tepatnya pada bulan Januari, selalu digelar ritual adat Bijalungu Hiu Paana. Biasanya tanggal pasti untuk melaksanakan ritual adat ditentukan oleh para ratu atau pemimpin spiritual Marapu dengan melihat tanda-tanda alam serta berdasarkan perhitungan bulan genap dan bulan terang. Bijal artinya turun atau pergi, sedangkan Hiu Paana adalah nama sebuah hutan kecil. Jadi, Bijalungu Hiu Paana berarti pergi ke hutan Hiu Paana. Dinamakan demikian karena puncak upacara yang berpusat di hutan tersebut, tepatnya di sebuah gua kecil yang tidak jauh dari kampung. Pada malam sebelum upacara puncak, banyak benda-benda keramat yang dikeluarkan untuk disucikan. Para warga pun antri untuk mendapatkan berkat dari para ratu, lalu secara bergantian menari sepanjang malam. Ritual Bijalungu Hiu Paana merupakan upacara menyambut musim baru yang diisi dengan meramal menggunakan kerbau, babi, dan ayam. Biasanya, ratu atau pendeta Marapu akan meramal hasil panen menggunakan usus ayam. Ada pula ritual mengamati Manu Wula Manu Ladu, sebuah batu bertuah yang menurut legenda merupakan pemberian penguasa langit kepada putrinya yang menikahi pria bumi. Jika posisi batu dalam gua di hutan Hiu Paana tertutup rapat, maka panen akan melimpah. Jika sebaliknya, maka keadaan buruk yang akan terjadi. Selain itu, kerbau biasanya digunakan sebagai media untuk meramal dalam ritual Kabena Kebo atau lempar kerbau. Dalam ritual ini, seekor kerbau muda dipilih secara khusus sebagai hewan persembahan dan akan digiring memasuki area upacara. Bersamaan dengan itu, semua orang dipersilahkan untuk melempar sang kerbau dengan buah pinang yang telah dibagikan. Jika mengenai dahi si kerbau, pelemparnya dipercaya mendapat untung besar. Kalau kena leher juga sebagai pertanda baik. Namun, ketika pelempar melempar pinang dan mengenai perut serta kaki, dipercaya sebagai pertanda kurang baik. Setelah acara melempar pinang, maka ritual dilanjutkan dengan acara teung atau potong kerbau. Kerbau yang telah dilempari dengan pinang kemudian disembelih. Posisi jatuhnya kerbau meramalkan kondisi selama setahun. Jika jatuh ke kanan, berarti tahun yang baik. Jika jatuh ke kiri, maka hal sebaliknya yang akan terjadi. Selanjutnya, daging kerbau dipotong-potong lalu direbus dalam priuk suci yang telah dipersiapkan oleh seorang ratu. Jika kuah rebusan membual-bual, berarti panen akan berlimpah. Jika buih kuah hanya sedikit, berarti hasil panen kurang menggembirakan. Dalam kultur masyarakat yang masih tradisional seperti di Sumba Barat, ramalan-ramalan semacam ini dianggap penting karena dengan mengetahui kondisi musim, masyarakat bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Bagi masyarakat modern, ritual Bijalungu Hiu Paana mungkin terkesan kuno. Namun, yang perlu kita lihat dari ritual ini adalah nilai-nilai luhur yang tersirat di dalam

Pernahkah Anda memperhatikan lambang apotik yang familiar dengan gambar mangkuk dan ular? Di balik kesederhanaannya, lambang ini menyimpan makna mendalam yang berkaitan erat dengan sejarah dan ilmu kesehatan. Mari kita selami lebih dalam untuk memahami arti di balik simbol ikonik ini. Akar sejarah lambang apotik dapat ditelusuri kembali ke mitologi Yunani kuno.

0: membantu mereka yang dikucilkan, menyembuhkan yang sakit, mengampuni yang bersalah, dan memberikan harapan kepada mereka yang kehilangan arah. Disinilah panggilan kita sebagai orang Katolik menjadi konkret. Kita tidak cukup hanya mengatakan bahwa kita percaya kepada Kristus. Hidup kita harus membuat Kristus dapat dirasakan oleh orang lain. Ketika seorang anak merasa diterima oleh orang tuanya, ketika pasangan mau mengampuni, ketika seorang rekan kerja memilih jujur meskipun kejujuran itu merugikan dirinya, ketika seseorang menolong tanpa mencari pujian, disitulah kabar baik menjadi nyata. Dunia mungkin tidak selalu membaca kitab suci, tetapi orang-orang di sekitar kita setiap hari membaca kehidupan kita.
1: Next time kalau ada kebutuhan mendadak terus mau pinjam uang, mending pinjam ke yang legal aja di S Pinjam dari PT Lentera Dana Nusantara yang berizin dan diawasi.
0: Semua orang menerima kabar baik dengan gembira. Setelah mendengarkan pewartaan Yesus, orang-orang Nazaret pada awalnya kagum. Tapi kemudian mereka mempertanyakan. Mereka sulit menerima bahwa Yesus yang mereka kenal sebagai anak Yusuf berbicara tentang otoritas seperti itu. Lebih jauh, ketika Yesus mengingatkan mereka tentang kisah Elia dan Elisa yang justru membawa pertolongan Allah kepada orang-orang di luar Israel, mereka menjadi marah, bahkan hendak mencelakakannya. Secara historis dan teologis, bagian ini menunjukkan bahwa kabar baik seringkali menantang kenyamanan manusia. Yesus tidak hanya datang untuk mengatakan apa yang ingin didengarkan orang. Ia datang untuk membongkar kesombongan, eksklusivisme, dan sikap merasa paling benar sendiri. Hal ini juga relevan bagi kita. Kadang kita menerima sabda Tuhan selama sabda itu sesuai dengan keinginan kita. Ketika senang mendengar tentang berkat, berhasil, dan penghiburan, tapi mulai tidak nyaman ketika Injil meminta kita untuk mengampuni orang yang menyakiti kita, atau berbagi dengan yang berkekurangan, atau menerima orang yang berbeda dan mengakui kesalahan sendiri. Karena itu menjadi kabar baik juga berarti berani menghadirkan kebenaran dengan kasih. Kita tidak dipanggil untuk menyenangkan semua orang, tapi untuk hidup setia pada Injil. Dalam keluarga, di tempat kerja maupun di media sosial, kita dapat memilih untuk tidak ikut menyebarkan kebencian, tidak mempermalukan orang lain, tidak mudah menghakimi, dan tidak membenarkan sesuatu hanya karena menguntungkan diri sendiri. Kebenaran yang disampaikan tanpa kasih dapat menjadi senjata, tapi kasih yang tidak berani menyatakan kebenaran juga dapat kehilangan arah. Kristus mengajarkan kepada kita keduanya, benar dalam kasih dan mengasihi dalam kebenaran. Terakhir, menjadi kabar baik dimulai dari tempat kita berada. Yesus memulai pewartaannya di Nazaret, di tengah orang-orang yang mengenalnya. Ini menarik karena seringkali kita berpikir bahwa menjadi pewarta Injil berarti harus pergi jauh atau melakukan sesuatu yang besar. Padahal medan perutusan pertama kita adalah tempat kita hidup setiap hari. Rumah, keluarga, tempat kerja, lingkungan komunitas gereja, dan ruang digital.
2: Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya Ricardus Adrianus Gae, penyuluh agama Katolik pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat. Dalam mutiara pagi pada kesempatan ini, saya akan membawakan sebuah renungan yang berjudul Salib Tanda Kasih Allah yang Menyelamatkan, yang didasarkan pada Injil Yohanes bab 3 ayat 13 sampai 17. Mari kita mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Kuasa, Raja yang kekal, Engkaulah Allah yang Maha Baik. Kebaikan-Mu nyata dalam penyertaan yang kami alami sepanjang hidup kami. Engkau menciptakan langit dan bumi, menciptakan alam semesta dengan cintamu yang besar. Semoga dalam kehidupan kami, kami mampu mewujudkan cintamu kepada sesama melalui cara hidup dan tingkah laku kami. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Injil Yohanes. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anak-Nya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita hidup di dalam keluarga. Hubungan kekeluargaan yang baik pada dasarnya berlandaskan kasih. Ciri keluarga yang sehat ialah saling mengasihi. Kehidupan keluarga dibangun atas dasar kasih. Jika tidak ada kasih, maka keluarga yang dibangun tidak akan bertahan lama. Kasih mengatasi segala sesuatu sehingga setiap orang bisa saling memberi dan menerima. Kasih membuat kita menjadi manusia yang lebih peka dengan situasi yang berada di sekitar kita. Kasih membuat kita dapat bertumbuh di dalam iman dan persaudaraan yang sejati. Bacaan Injil yang kita dengar pada hari ini membawa kita kepada inti terbesar dalam iman, yaitu kasih. Allah sangat mengasihi kita sehingga mengutus Putra-Nya yang tunggal untuk menyelamatkan kita dari kuasa maut dan dosa. Kasih Allah bukanlah kasih yang abstrak, yang tidak dapat kita pahami. Kasih Allah nyata dalam diri Yesus Kristus, Firman yang telah menjelma menjadi manusia. Dalam percakapan dengan Nikodemus, Yesus menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang naik ke surga selain daripada Dia yang turun dari surga. Perkataan Yesus ini hendaknya tidak boleh disalahartikan bahwa kita tidak dapat naik ke surga. Surga merupakan tempat yang dijanjikan Yesus kepada semua orang yang percaya kepadanya dan hidup seturut kehendak-Nya. Maksud perkataan Yesus ini sebenarnya hendak menegaskan otoritas-Nya sebagai Allah. Yesus adalah satu-satunya yang datang dari Allah, sehingga hanya Dialah yang memiliki pengetahuan untuk menyatakan realitas surgawi kepada kita semua. Kedatangan Yesus ke dunia ini ialah untuk menyelamatkan manusia dan menuntun manusia menuju ke surga. Yesus adalah gembala sejati dan kita adalah domba-dombanya. Yesus pun menegaskan bahwa anak manusia akan ditinggikan dan semua orang akan datang kepadanya. Maksud perkataan Yesus ini merupakan penggenapan nubuat para nabi tentang penderitaan Mesias. Mesias harus menderita sengsara dan disalibkan untuk menyelamatkan umat manusia. Dalam hubungan dengan itu, Yesus pun mengangkat kembali kisah dalam Perjanjian Lama, yakni ketika Musa membuat ular dari patung perunggu. Orang Israel bersungut-sungut dan merasa marah terhadap Allah, sehingga Allah menghukum mereka. Ular-ular pun keluar dan memagut orang-orang Israel. Mereka menjadi takut dan memohon agar Allah menjauhkan ular-ular itu. Allah pun mengusir ular-ular itu dan memerintahkan Musa untuk membuat patung ular dari perunggu. Dengan memandang patung ular itu, orang yang terkena gigitan ular tidak akan mengalami kematian. Dalam gereja Katolik, kita mengimani salib sebagai simbol kasih yang sempurna, ketaatan, dan keselamatan. Salib merupakan bukti nyata kasih Allah yang sempurna. Allah mengorbankan putranya dengan cara mati di kayu salib untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Yesus pun menegaskan bahwa kasih terbesar ialah menyerahkan nyawa bagi orang lain. Yesus menyerahkan nyawanya dengan mati di kayu salib. Yesus menunjukkan kasih yang sempurna. Wafat Yesus di kayu salib merupakan tanda ketaatannya kepada kehendak Bapa. Ketika berada di Taman Getsemani, Yesus berdoa dan menyerahkan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Bapanya. Salib adalah juga tanda ketaatan Yesus yang melaksanakan kehendak Bapanya untuk menebus umat manusia. Selain itu, salib bukan lagi sekadar alat hukuman yang mengerikan, melainkan lambang kemenangan Kristus atas dosa dan maut. Melalui pengorbanan di salib, Allah mendamaikan dunia dengan dirinya dan membuka jalan keselamatan serta kehidupan kekal bagi orang beriman. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salib merupakan tanda kasih Allah yang menyelamatkan. Melalui peristiwa salib, Yesus menghancurkan kuasa maut dan menganugerahkan hidup abadi kepada kita. Sebagai murid Kristus yang sejati, kita diajak untuk selalu mewartakan kasih Allah kepada sesama di sekitar kita. Hal ini merupakan tugas perutusan kita di dunia ini. Agar dapat melaksanakan tugas itu, kita terlebih dahulu haruslah menghidupi kasih itu dan mewujudkannya dalam perbuatan sehari-hari. Mari kita selalu mengamalkan kasih Kristus dalam seluruh hidup kita, sebab kasih Kristus merupakan ciri kemuridan kita dan hukum yang terutama. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, salib adalah lambang cinta kasih-Mu yang begitu besar bagi kami umat-Mu. Melalui salib, Putra-Mu mengorbankan dirinya untuk membebaskan kami, sehingga kami tidak lagi menjadi hamba dosa. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, kuatkanlah kami agar kami mampu memanggul salib hidup kami dan mengamalkan kasih Kristus kepada sesama di sekitar kami. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
0: Di luar rumah tapi menjadi sumber luka bagi orang-orang dekat kita yang ada di rumah. Apa yang perlu kita lakukan untuk itu? Yang pertama itu berhenti menyakiti. Mulai mendengarkan, berani meminta maaf, dan kemudian mampu untuk membuka hati untuk mengampuni. Karena hanya dengan hal-hal ini maka berbagai konflik, berbagai perbedaan, pertentangan, atau berbagai hal-hal apa tantangan yang kita hadapi di tengah keluarga kita itu bisa kita atasi. Begitu, Ibu Linda.
3: Iya, jadi untuk bagaimana mengatasi kayak konflik atau kekecewaan atau kemarahan dengan orang-orang terdekat kita, itu pun kita belajar ya. Jadinya seperti kayak kita belajar untuk menghadapi yang ada di luaran sana begitu.
0: Siap. Oke. Ketika kita sudah mampu menghadirkan Kristus di tengah dunia, di tengah keluarga, maka menghadirkan Kristus di tengah dunia itu akan lebih mudah. Berhadapan dengan orang lain ketika kita sudah mampu menghadirkan Kristus di tengah orang-orang terdekat kita.
3: Oke. Okay. Gitu. Dan ini juga supaya apa ya? Apa yang kita lakukan di luar begitu ya, di lingkungan yang lebih luas itu tidak berbanding terbalik dengan apa yang kita lakukan di rumah begitu ya.
0: Iya, betul.
3: Supaya jangan ada yang bilang di luarnya bikin lain, di dalamnya buat lain.
0: Iya, betul.
3: Oke. Okay. Ya, ini yang terakhir Pak Pasal, ini hal yang paling sederhana yang bisa dilakukan begitu supaya bisa benar-benar bawa pengharapan gitu ataupun orang lain menjadi atau merasakan kasih Kristus.
0: Iya, Ibu Linda. Hal sederhana yang bisa kita lakukan di dalam keluarga misalnya, kita dapat menjadi kabar baik itu dengan lebih sabar mendengarkan, mengurangi kata-kata yang menyakiti. Tadi seperti sudah kita sampaikan, dan membantu tanpa menunggu diminta. Dan yang paling penting itu berani meminta maaf. Terus di tempat kerja itu kita dapat memilih untuk jujur, tidak menjatuhkan orang lain atau membantu rekan yang mengalami kesulitan. Di tengah lingkungan masyarakat kita dapat menyapa mereka yang sering diabaikan, peduli kepada tetangga yang mengalami masalah, atau berbagi dengan mereka yang berkekurangan. Bahkan di media sosial itu kita bisa lakukan menjadi apa namanya kabar baik itu dengan kita dapat tidak mengikuti menyebarkan kebencian, fitnah, atau berita yang belum jelas. Tapi kemudian kita memilih kata-kata atau konten-konten yang membangun dan memberikan harapan. Dan yang terpenting itu adalah ketulusan. Kita tidak perlu menunggu sampai menjadi sempurna untuk menjadi kabar baik. Tapi kita memulainya dari apa yang kita miliki. Dan dari siapapun dan dari siapapun yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Jadi tidak perlu cari-cari siapa yang harus kita ini, karena kita yakin siapa yang kita temui hari ini itu harus kita memberikan kabar baik itu kepadanya. Dan yang terakhir itu kita mungkin tidak mampu menjadi cahaya bagi seluruh dunia, tapi kita selalu bisa menjadi sedikit terang bagi seseorang yang sedang berada dalam kegelapan yang kita jumpai tiap hari. Dan itu yang harus menjadi komitmen kita untuk menjadi kabar baik bagi siapapun yang kita jumpai. Begitu, Ibu Linda.
3: Baik. Terima kasih Pak Marcel untuk sharingnya di pagi hari ini dalam rangkaian Kupang Pagi menghadirkan Mutiara Pagi. Kami kembali memberikan kesempatan pada Pak Marcel untuk menyampaikan simpulannya dan menutup Mutiara Pagi kita dengan doa. Silakan.
0: Ya, terima kasih Ibu Linda. Bapak Ibu, saudara-saudari para pendengar Pro 1 RI yang dicintai Tuhan Yesus. Hari ini kita belajar bahwa menjadi kabar baik bagi sesama itu tidak selalu berarti melakukan sesuatu yang besar. Terkadang berarti menghadirkan kasih Kristus secara nyata kepada satu orang yang Tuhan tempatkan di hadapan kita hari ini. Oleh karena itu mari kita selalu sadar, selalu yakin, selalu percaya, selalu beriman bahwa hari ini kita harus menjadi kabar baik bagi orang lain. Kita akhiri seluruh rangkaian permenungan ini dengan berdoa. Marilah kita berdoa, ya Allah Bapa dalam surga, kami berterima kasih untuk rahmat dan penyertaan-Mu yang boleh kami alami dalam seluruh rangkaian permenungan ini. Bantulah kami untuk menjadi kabar baik bagi semua orang, khususnya bagi mereka yang Engkau tempatkan untuk bertemu kami hari ini. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan ke hadirat-Mu melalui perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
3: Terima kasih Pak Marcel. Selamat pagi.
0: Pagi, Belinda.
4: Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.

Banyak orang gagal dalam hidup karena tidak menyadari seberapa dekat mereka dengan kesuksesan ketika mereka menyerah. Thomas Alva Edison. Dan kamu akan melewati kegagalan untuk menuju kesuksesan. Mikey Rooney.

Seorang pemenang adalah pemimpi yang tidak pernah menyerah. Nelson Mandela. Jangan menyerah. Menyerah bukanlah solusi. Berjuanglah agar Anda bisa dengan segera sampai di garis akhir.

0: Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Kupang dengan Warta NTT Pagi.
1: Konser Amal hari ini bukan sekedar pertunjukan, ini adalah sebuah pernyataan. Pernyataan bahwa NTT tidak membiarkan saudara-saudaranya menghadapi bencana sendirian.
2: Para petani dan peternak lagi mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh SPBJ dan kami siap, masyarakat siap untuk memasok SPBJ seperti melon, semangka dan lain.
3: Selamat pagi pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Kupang. Untuk edisi Senin, 14 September 2026. Dua informasi mengisi Warta NTT Pagi diantaranya, Gubernur NTT Melki Lakalena menegaskan bahwa keputusan memperpanjang masa tanggap darurat gempa Flores tidak dapat diseragamkan untuk seluruh wilayah. Keberadaan SPPG diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tapi juga membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya. Musisi senior Kupang Ubah

0: Meskipun konser digelar hampir satu bulan setelah gempa terjadi pada 15 Agustus 2026, hal tersebut tidak menjadi alasan untuk berhenti berbuat. Ia menegaskan, lebih baik terlambat daripada tidak melakukan apapun.
1: Formusi sebagai kumpulan insan musik juga sadar dan merasa terpanggil untuk memberikan apa yang ada pada diri masing-masing anggota untuk berbuat dan memberi sesuatu bentuk kasih bagi saudara-saudara yang lagi susah di Flores. Dan malam ini di tempat ini di Lippo Plaza Kupang, kami Formusi Kupang NTT juga mau berbuat sesuatu. Walau mungkin kegiatan kami ini dinilai agak terlambat karena hampir sebulan kegiatan ini dibuat setelah terjadinya musibah, namun kami yakin dan memiliki prinsip better late than never.
0: Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Timur, Ambrosius Kodo, mengapresiasi langkah para musisi senior tersebut. Ambrosius menegaskan, penanganan bencana membutuhkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah bekerja melalui kebijakan dan koordinasi, aparat membantu evakuasi dan pengamanan, tenaga kesehatan memberikan pelayanan, sementara masyarakat dan komunitas dapat berkontribusi melalui berbagai bentuk solidaritas. Menurut Ambrosius, kontribusi tidak harus besar. Satu lagu, satu doa maupun bantuan kecil yang diberikan secara bersama-sama dapat menjadi gerakan besar.
2: Konser amal hari ini bukan sekedar pertunjukan. Ini adalah sebuah pernyataan. Pernyataan bahwa NTT tidak membiarkan saudara-saudaranya menghadapi bencana sendirian. Ini adalah pernyataan bahwa ketika Flores sedang terluka, Kupang ikut merasa luka itu juga. Dan ini adalah pernyataan bahwa di tengah keterbatasan, kita masih mempunyai sesuatu yang sangat besar, yaitu hati yang peduli.
0: Formusi berencana melanjutkan konser amal di sejumlah lokasi di Kota Kupang hingga Oktober 2026. Kegiatan berikutnya dijadwalkan berlangsung di Paradox dan Taman Nostalgia. Melalui gerakan tersebut, para musisi senior ingin menunjukkan bahwa musik tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga dapat menjadi ruang pengabdian dan solidaritas kemanusiaan. Dari Kupang Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara. Untuk Indonesia.
3: Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena memimpin rapat evaluasi penanganan tanggap darurat bencana gempa bumi Flores magnitudo 7,7 skala Richter secara virtual pada Sabtu 12 September 2026. Rapat ini secara khusus mengevaluasi perkembangan penanganan di 7 kabupaten terdampak sekaligus memastikan kebijakan perpanjangan masa tanggap darurat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah. Gubernur menegaskan bahwa keputusan memperpanjang masa tanggap darurat tidak dapat diseragamkan untuk seluruh wilayah. Setiap kabupaten harus mencermati secara objektif kondisi di lapangan, terutama terkait kebutuhan masyarakat, perkembangan kerusakan, pelayanan dasar, pengungsian, serta kemampuan daerah dalam menangani situasi pasca bencana. Untuk memastikan penanganan tetap berjalan efektif, kebijakan operasional penanganan bencana di seluruh wilayah Flores akan segera ditindaklanjuti secara teknis bersama BPBD Provinsi NTT. Sementara wilayah yang mengalami dampak paling parah akan mendapatkan skema penanganan khusus sesuai tingkat kebutuhan dan karakteristik wilayahnya. Gubernur juga meminta seluruh pemerintah daerah mengoptimalkan dukungan anggaran bantuan presiden yang telah dialokasikan untuk penanganan bencana, yaitu 20 miliar bagi masing-masing kabupaten terdampak dan 40 miliar untuk pemerintah Provinsi NTT. Dalam rapat ini, masing-masing kabupaten menyampaikan perkembangan penanganan di wilayahnya. Bupati Nagekeo Simplicius Donatus melaporkan bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan masukan dari berbagai pihak, pemerintah Kabupaten Nagekeo memutuskan memperpanjang masa tanggap darurat selama 14 hari hingga 27 September 2026. Kabupaten Manggarai Timur masih memberlakukan masa tanggap darurat selama 7 hari hingga 19 September 2026. Sementara itu, pemerintah Kabupaten ND dan Manggarai masih memberlakukan evaluasi sebelum mengambil keputusan terkait perpanjangan masa tanggap darurat. Kedua kabupaten ini akan menggelar rapat koordinasi bersama Forkopimda dan perangkap daerah untuk mengevaluasi kondisi terkini dan menentukan

0: angka selanjutnya. Kabupaten Sika resmi, maksud kami, Kabupaten Sika dan Manggarai Barat secara resmi telah mengakhiri masa tanggap darurat pada 12 September 2026 dan memasuki tahap transisi darurat ke pemulihan untuk 30 hari ke depan. Di Kabupaten Ngada, masa tanggap darurat diperpanjang selama 3 hari sampai 15 September 2026. Pemerintah Kabupaten Ngada juga mencatat lebih dari 200 kepala keluarga mengalami kerusakan rumah kategori berat. Dalam rapat tersebut, Kepala Stasiun Geofisika Kelas 1 Kupang, Arif Tiastama, menyampaikan perkembangan aktivitas kegempaan berdasarkan pemantauan BMKG. Hingga 12 September 2026, pukul 6 waktu Indonesia Tengah, tercatat 14.857 gempa susulan dengan magnitudo terbesar 6,2. Sebanyak 185 gempa dirasakan masyarakat, sementara gempa dengan magnitudo di atas 5 tercatat sebanyak 38 kejadian. Arif menjelaskan bahwa aktivitas gempa susulan secara harian menunjukkan pola penurunan. Berdasarkan grafik mingguan, jumlah gempa susulan terus mengalami peluruhan dari 5.011 kejadian pada minggu pertama, 4.267 pada minggu kedua, 3.160 pada minggu ketiga, dan 2.421 kejadian pada minggu keempat. Menurutnya, pola ini menunjukkan fase peluruhan yang konsisten. Kendati demikian, aktivitas gempa susulan belum sepenuhnya berakhir, sehingga BMKG masih terus melakukan pemantauan secara berkelanjutan. BMKG menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Masyarakat juga diminta untuk menghindari bangunan yang mengalami keretakan atau kerusakan akibat gempa, serta tetap mewaspadai kemungkinan gempa susulan. Bakti kemanusiaan Basarnas resmi ditutup pasca gempa magnitudo 7,7 yang melanda Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Aris Lake.
1: Basarnas resmi menutup operasi pencarian dan pertolongan terkait peristiwa gempa Flores pada Sabtu 12 September 2026 pukul 18.00 WITA. Penutupan tersebut dilakukan berdasarkan instruksi pemerintah Provinsi NTT yang melakukan perpanjangan masa tanggap darurat sejak 29 Agustus hingga 12 September 2026. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Momere Fatur Rahman mengatakan, keputusan tersebut mempertimbangkan penurunan aktivitas gempa susulan serta perubahan status penanganan bencana di NTT menuju masa transisi pemulihan. Basarnas bersama tim gabungan telah melaksanakan operasi sejak hari pertama gempa pada 15 Agustus 2026. Operasi tersebut melibatkan TNI Polri, pemerintah daerah, PMI, relawan dan berbagai potensi SAR untuk pencarian dan pertolongan serta evakuasi korban. Helikopter Daupin Basarnas juga turut dikerahkan untuk mendukung evakuasi medis, mobilisasi penanganan korban, dropping bantuan, serta mobilisasi tenaga medis Menteri Kesehatan. Lebih lanjut, Fatur menegaskan penutupan operasi tidak menghilangkan kemungkinan pembukaan kembali operasi jika diperlukan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim SAR gabungan atas dedikasi dan sinergi selama operasi. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Keberadaan SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tapi juga membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Berikut laporan Andri Iskandar.
1: Program SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Pemerintah Kabupaten Kupang mendorong agar kebutuhan SPPG dipenuhi dari hasil produksi masyarakat setempat. Bagi petani dan peternak di Kabupaten Kupang, keberadaan SPPG menjadi peluang untuk menjual hasil produksi tanpa harus mencari pasar yang terlalu jauh. Bupati Kupang Yusuf Lede mengatakan, masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam perputaran ekonomi yang muncul dari program tersebut.
2: Ini juga salah satu program terbaik, program strategis nasional dari para Pak Presiden untuk bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Kita berharap bahwa kehadiran Kopdes Kelurahan Merah Putih di seluruh wilayah ini membawa dampak positif khususnya dalam pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di tingkat desa kelurahan sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat maupun anak muda yang ada di desa.
1: Harapan tersebut mendapat dukungan dari anggota DPRD Kabupaten Kupang, Absalon Boy. Ia menyebut masyarakat sudah mulai menyiapkan hasil pertanian dan peternakan yang dapat dipasok untuk kebutuhan SPPG.
3: Masyarakat, para petani dan peternak lagi mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh SPPG dan kami siap, masyarakat siap untuk memasok ke SPPG. Seperti melon, semangka, dan lain-lainnya. Telur dan ayam pedaging itu sudah disiapkan. Dan tinggal kita memohon kepada Pemerintah Kabupaten Kupang untuk memastikan para pengelola SPPG untuk bekerja sama mengambil di para petani dan peternak seperti itu. Kami bersyukur bahwa ini hal yang sangat baik bagi masyarakat dan mendukung bagaimana program ketahanan pangan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah.
1: Bagi masyarakat desa, terjadinya pasar yang jelas bisa menjadi dorongan untuk kembali memperkuat usaha tani dan peternakan. Pemerintah Kabupaten Kupang berharap SPPG nantinya bukan hanya menghadirkan makanan bergizi, tetapi juga membuat hasil kerja dan peternak lokal ikut menghidupkan ekonomi di daerah sendiri. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI Terus Mengudara, untuk Indonesia.
0: Memasuki puncak musim panas pada Oktober mendatang, masyarakat dan petani di Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur kembali menghadapi ancaman krisis air bersih, rawan pangan, hingga kelangkaan pakan ternak. Anggota DPRD Provinsi NTT Ince Sayuna menyebutkan kondisi ini sebagai darurat kemanusiaan yang membutuhkan tindakan cepat dari pemerintah. Untuk jangka panjang, Ince mendorong pemerintah mengoptimalkan infrastruktur pertanian, termasuk bendungan TEMEF, agar dapat menyuplai kebutuhan air bagi para petani. Pemerintah juga diminta memperpanjang, maksud kami, pemerintah juga diminta memperbanyak pembangunan sumur guna mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap sumber air yang terbatas pada saat musim kemarau. Selain kekeringan, ia juga menyoroti kebiasaan masyarakat membersihkan lahan dengan cara membakar yang berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan. Ia meminta pemerintah mengoptimalkan Brigade Alat Mesin Pertanian atau Brigade Alsintan untuk membantu masyarakat membersihkan lahan tanpa harus melakukan pembakaran. Ia menegaskan penanganan kekeringan dan ancaman kebakaran di TTS membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, pihak swasta, organisasi masyarakat, gereja, serta seluruh elemen masyarakat. Lembaga Penyiaran Publik RRI diharapkan dapat mengembangkan perannya dalam mengangkat permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat. Hal ini disampaikan Ketua Umum Pembudidaya Rumput Laut Desa Livuleo, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Oktav Alexander Saiketu, ketika dimintai tanggapan terkait HUT RRI ke-81 pada 11 September 2026. Oktav mengaku saat kelompok tani rumput laut mengalami masalah, RRI juga ikut membantu mengangkat persoalan tersebut untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah.
4: Bahkan kemarin saya juga sempat langsung wawancara di RRI Kupang, di studio RRI Kupang. Itu bagi saya itu sangat membantu sekali karena kami sempat menyampaikan keluhan kami terkait dengan dampak pencemaran limbah Pertil Timur ke pemberdayaan tetap kami. Harapan kami RRI semoga tetap jaya di negara dan sangat membantu informasi-informasi atau masalah-masalah terkait dengan masyarakat mungkin bisa dikembangkan berita-berita. Mungkin dari saya seperti itu.
0: Sementara itu, Yohanes, warga desa Livuleo, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang yang dimintai komentar terpisah mengaku sampai saat ini masih mendengarkan siaran RRI. Sebagai warga Kabupaten Kupang, ia mengaku RRI sangat membantu dalam menyampaikan berbagai informasi bagi masyarakat di pedesaan. Untuk itu, ia berharap RRI terus menjalankan perannya dalam menyebarluaskan berbagai informasi pembangunan. Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Gubernur NTT Melki Laklena menegaskan bahwa keputusan memperpanjang masa tanggap darurat gempa Flores tidak dapat diseragamkan untuk seluruh wilayah. Keberadaan SPPG diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tapi juga membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Linda Rairut mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Ya, selamat pagi pendengar di rangkaian Kupang Pagi. Masih sama Linda dan juga Rifan yang menemani pagi hari Anda. Selamat pagi, selamat memulai aktivitasnya di pagi hari ini. Ya, selamat kembali dengan aktivitas kerjaan, tugas tanggung jawab ya di Senin pagi ini. Ya, hari Senin ya biasanya identik dengan kesibukan yang padat. Dan semoga tetap semangat ya menjalani hari Senin ini dengan segala aktivitas Anda. Kita mengawali hari dengan informasi-informasi yang dihadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Informasi yang dihadirkan ya, ini Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman memberikan sejumlah kelonggaran persyaratan untuk program bedah rumah. Kemudahan persyaratan untuk menanggapi keluhan masyarakat yang belum mendapatkan bantuan bedah rumah tapi tidak memenuhi syarat. Ya, jadi menurut Sekretaris Direktorat Jenderal Kawasan Pemukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman Musyrifa, ya, di aturan internal ya digunakan untuk verifikasi ya sudah dimudahkan dan membuka peluang bagi yang tidak memenuhi syarat untuk bisa diusulkan kembali. Dicontohkan ya sejumlah persyaratan yang dilonggarkan yaitu syarat menghuni rumah tidak layak huni menjadi 1 tahun. Dari sebelumnya minimal 3 tahun, kemudian minimal data 2 komponen kerusakan, tapi kali ini cukup 1 komponen saja ya. Lalu contoh lain, syarat memiliki atau menguasai tanah secara sah, kepemilikan tanah dibuktikan dengan sertifikat hak atas tanah atau surat keterangan atau pernyataan dari pemerintah desa atau kelurahan setempat. Kini syarat penguasaan tanah telah dilonggarkan. Gitu ya. Dan ada syarat umum juga untuk mendapatkan bantuan bedah rumah. Ya, itu informasi-informasi ya. Jadi berkaitan dengan pemerintah longgarkan syarat bantuan bedah rumah ini, Anda bisa baca lebih jelas, lebih lengkap di rri.co.id.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni.

0: Ya, informasi selanjutnya pendengar, perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence agentik menghadirkan kemampuan AI untuk tidak sekedar memberikan respon. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nizar Patria mengatakan teknologi ya kini mampu mengambil keputusan dan menjalankan tindakan secara mandiri. Perkembangan agentik AI juga menghadirkan risiko dalam pemanfaatan teknologi. Kemampuan mengambil keputusan secara mandiri dinilai perlu diimbangi dengan batasan dan keterlibatan manusia. Ya, jadi pentingnya keterlibatan manusia dalam pemanfaatan AI, ya, keputusan akhir tetap harus ada di tangan manusia sebagai pengguna teknologi. Yang mengatakan pemerintah tengah memperdalam kebijakan pemanfaatan teknologi AI. Langkah ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara perkembangan inovasi dan perlindungan terhadap manusia. Jadi ya, pemerintah sendiri ya mengambil pendekatan berbasis risiko untuk menjaga keseimbangan antara ruang inovasi dan perlindungan terhadap manusia. Informasi ini dari rri.co.id.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak.
4: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, kayak aku ora mudeng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

Ya, pendengar, informasi untuk Anda ya, ini untuk yang punya jiwa seni, suka menggambar atau punya cerita yang ingin disampaikan lewat warna. Nah, ini saatnya untuk menuangkan kreativitas dalam lomba mural RRI Kupang dengan tema utama radio. Jadi, pendengar, ya, lomba ini terbuka untuk pelajar aktif SMA, SMK, MA sederajat secara berkelompok ya. Satu kelompok itu 3-5 orang anggotanya. Setiap sekolah bisa mengirimkan satu kelompok terbaiknya dan buat mural sekreatif mungkin dengan pesan yang kuat dan mudah dipahami. Adik-adik juga bisa bebas memasuki unsur budaya dan identitas lokal NTT sebagai bahan dari atau bagian dari karya. Yang terpenting adalah karyanya itu harus yang asli, original, kreatif, sesuai dengan tema. Jadi untuk yang punya bakat menggambar, punya ide kreatif dan ingin menunjukkan karya terbaik, pendaftarannya ya untuk lomba mural RRI Kupang, pendaftarannya sampai hari ini. Dibuka sampai hari ini Senin 14 September 2026. Sekali lagi, pendaftaran lomba mural RRI Kupang dengan tema utamanya radio. Ini untuk adik-adik pelajar SMA, SMK, MA sederajat secara berkelompok, satu kelompok 3-5 orang anggotanya. Pendaftarannya masih dibuka sampai hari ini, Senin 14 September 2026. Untuk informasi selengkapnya bisa menghubungi admin di nomor WA 0878-7447-7509. Siapkan tim terbaik dari sekolahmu dan jadilah bagian dari kemeriahan RRI Fest 2026. Kegiatan ini didukung oleh Karang Taruna Kota Kupang.

Iya, pendengar, ini masih berkaitan tentang RRI Fest 2026. Informasi untuk Anda, ada salah satu kegiatan RRI Fest 2026 yang sangat bermanfaat untuk kemanusiaan. Pada Selasa besok, 15 September 2026, mulainya jam 8 pagi, RRI Kupang mengajak seluruh masyarakat Kota Kupang untuk ambil bagian dalam kegiatan donor darah dan cek kesehatan gratis. Ya, jadi mari datang ke RRI Kupang Selasa besok 15 September 2026 mulainya jam 8 pagi. Bisa ajak keluarga, sahabat, teman untuk meramaikan RRI Fest 2026. Dan yang pasti ya, ambil bagian dalam kegiatan, ikut dalam kegiatan donor darah dan cek kesehatan gratis. Ya, kegiatan ini didukung oleh PMI Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Puskesmas Oibobo, Kota Kupang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila Kupang pagi ini.

Ya, selamat pagi pendengar di rangkaian Kupang Pagi. Masih ditemani sama Lina dan juga Rifan. Selamat pagi, selamat memulai aktivitasnya, selamat memulai kerjaannya ya di pagi hari ini. Dan di saat ini informasi masih terus dihadirkan untuk Anda. Nanti sampai di 7:30 ada wawancara Kupang Pagi. Informasi dari rri.co.id. Ya, ini berkaitan dengan upaya-upaya bantuan ya, distribusi bantuan pasca gempa. Polres ND menerima ribuan paket bantuan logistik gempa dari Polres Timur Tengah Utara dan juga komunitas seniman di minggu kemarin 13 September 2026. Bantuan ini tiba di gedung atau gudang Polres ND Kelurahan Potu Lando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende. Penyaluran bantuan menjadi bagian dari respon kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan warga yang terdampak gempa di Flores, khususnya Ende. Proses kedatangan penerimaan logistik berlangsung dengan tertib, aman, dan juga kondusif dengan pengamanan personil Polres Ende selama kegiatan berlangsung. Bantuannya itu ada 2.050 karung beras 5 kg, 200 dus air mineral, 161 dus mie instan, kuah siap saji, ada bantuan mencakup 150 paket alat tulis, 52 dus minyak goreng 1 liter, serta kebutuhan bayi dan juga keluarga. Kebutuhan bayi berupa 24 dus popok, ada juga susu Denko, ada juga biskuit dan sabun. Seluruh bantuan ditempatkan di gudang Polres ND untuk diamankan sebelum disalurkan kepada warga terdampak sesuai dengan arahan pimpinan. Kapolres ND AKBP Yudi Franata mengapresiasi dukungan Polres TTU dan juga komunitas seniman Timur Tengah Utara untuk korban bencana, dan ia memastikan seluruh paket diterima dengan lengkap dan aman, lalu disimpan sebelum didistribusikan, dilakukan secara tepat sasaran kepada masyarakat. Informasi ini dari rri.co.id.

Masih terus lanjut di Kupang Pagi, pendengar, tim relawan Gesit mengajak anak-anak TK Santo Paulus di Nagekeo mengikuti trauma healing untuk membantu mengembalikan keceriaan mereka setelah terdampak bencana. Ya, kegiatan yang berlangsung di hari Sabtu kemarin ini diisi dengan permainan-permainan yang edukatif, tanya jawab, pengenalan anggota tubuh, dan juga ada aktivitas-aktivitas bersama dengan anak-anak. Divisi Logistik Tim Relawan Gesit, Risnawati SAK, ya, mengatakan bahwa kegiatan ini dirangkai dengan penyaluran bantuan bagi anak-anak. Dan didampingi juga, ya, Priman selaku Ketua Tim Relawan Gesit dan juga Guru TK yang ikut menemani anak-anak selama kegiatan. Trauma healing ini memang dirancang dengan aktivitas sederhana supaya anak-anak bisa bermain sekaligus belajar dalam suasana yang menyenangkan. Jadi anak-anak diajak untuk mengikuti permainan, ya, berupa tanya jawab, ya, tentang dan juga bagaimana mengenal anggota-anggota tubuh. Anak-anak terlihat senang, ya, bersemangat mengikuti setiap kegiatan yang diberikan dan suasana menjadi ruang baru bagi anak-anak untuk bisa berinteraksi, menikmati kegiatan bersama setelah menghadapi situasi yang sulit akibat bencana. Informasi ini masih dari rri.co.id.

0: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru, kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

Pendengar, Kepolisian Resor Ngada melalui Polsek Soa menyalurkan bantuan perlengkapan sekolah bagi anak-anak terdampak gempa bumi di sejumlah sekolah dalam wilayah hukum Polsek Soa pada Jumat kemarin 11 September 2026. Bantuan ini menjadi bentuk kepedulian ya terhadap keberlangsungan pendidikan khususnya anak-anak di tengah kondisi pasca bencana. Jadi bantuan yang diberikan itu berupa seragam sekolah, sepatu, tas, hingga mainan anak-anak untuk mendukung aktivitas belajar dan juga memberikan keceriaan bagi anak-anak. Kapolda NTT Irjen Pol Rudi Darpoko yang menekankan bahwa kehadiran Polri dalam penanganan pasca bencana ini tidak hanya berkaitan dengan keamanan tapi juga mendukung pemulihan kehidupan masyarakat. Perhatian terhadap pendidikan anak menjadi bagian yang penting agar anak-anak ini tetap memperoleh hak belajar dan dukungan selama masa pemulihan. Informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

Ya, pendengar, untuk rangkaian Kupang Pagi, informasi-informasi terkini terus dihadirkan untuk Anda. Linda juga informasikan ya, sebentar di 7:30 ada wawancara Kupang Pagi yang dihadirkan untuk Anda berkaitan dengan pariwisata pasca gempa. Tapi sebelum itu, Linda mau info dulu ini untuk adik-adik peserta Lomba Bintang Radio RRI Kupang tahun 2026. Ini untuk nama-nama yang sudah diinformasikan ya, sekitar ini penegasan nanti sebentar nanti juga akan diinformasikan. Jadi adik-adik yang sudah diinformasikan ya masuk dalam babak final Bintang Radio RRI Kupang. Informasi untuk adik-adik sebentar ya jam 3 sore di Studio 1 RRI Kupang ini akan dilakukan pengambilan nada dan juga gladi untuk final. Ya, sekali lagi diingatkan ya bahwa hari ini Senin 14 September 2026 jam 3 sore bertempat di Studio 1 RRI Kupang ini akan ada pengambilan nada dasar dan juga gladi untuk final Bintang Radio RRI Kupang tahun 2026. Jadi adik-adik yang masuk final Bintang Radio jangan lupa ya sebentar jam 3 sore di Studio 1 RRI Kupang.

0: Ya, selamat pagi pendengar di rangkaian Kupang Pagi. Masih sama Lida dan juga Rifan yang menemani pagi hari Anda. Di saat ini kami hadirkan untuk Anda wawancara Kupang Pagi. Dan pendengar ya, bencana tentu membawa dampak yang besar bagi kehidupan masyarakat, termasuk salah satunya itu adalah sektor pariwisata. Dan Flores sebagai salah satu tujuan wisata unggulan NTT, ini juga menghadapi tantangan untuk bisa kembali bangkit, membangun kepercayaan wisatawan, memastikan bahwa keamanan perjalanan itu sudah mulai pulih begitu ya, dan aktivitas para pelaku wisata juga bisa perlahan-lahan bangkit. Nah, seperti apa kondisi pariwisata Flores saat ini dan bagaimana peran dari Pramu Wisata dalam proses pemulihannya? Akan kami hadirkan untuk Anda dalam wawancara Kupang Pagi untuk edisi hari ini bersama dengan Ketua DPD Himpunan Pramu Wisata Indonesia NTT, Pak Victor Panci, S.Pd. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Bu Linda.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi para pemirsa Pro 1 RRI Kupang.
0: Baik. Ya, Pak Victor, ini kita bicara tentang bagaimana pemulihan ya pariwisata pasca gempa Flores dan bagaimana HPI NTT melihat kondisi pariwisata Flores ya setelah gempa. Ini hampir sebulan lah gitu ya Bapak ya setelah gempa.
1: Betul, silakan. Betul sekali, Bu, ya.
0: Silakan Bapak.
1: Baik. Selamat pagi, Bapak, Mama, Bapak, Saudara, kakak, semuanya. Kita semua tahu bahwa kurang lebih satu bulan kita dilanda oleh bencana gempa bumi yang berkekuatan sangat besar, 7,7 skala Richter, yang menguncang beberapa wilayah di NTT. Yeah. Dan yang paling parah adalah Pulau Flores, gitu, karena memang titik pusat dari gempa itu ada di Pulau Flores. Mm. Dan dampak dari gempa yang terjadi sangatlah besar, di mana ada korban jiwa. Kemudian selain korban jiwa, ada banyak sekali kerusakan-kerusakan yang terjadi. Mm-hmm. Kita semua melihat banyak rumah-rumah yang rubuh akibat diguncang oleh gempa. Kemudian ada beberapa titik-titik longsor yang terjadi akibat gempa ini terjadi, tanah terbelah dan lain-lain. Singkatnya, dampak dari gempa ini sangat besar. Dan tentu pasca gempa, aktivitas masyarakat di Pulau Flores secara khusus pun terdampak. Jadi aktivitas jadinya terbatas, orang tidak bisa bergerak secara bebas kemana-mana seperti biasanya. Mm-hmm. Dan orang lebih memilih untuk tinggal di tenda-tenda pengungsian. Karena setelah gempa 7,7 skala Richter, selanjutnya diikuti oleh gempa-gempa susulan.
0: Yeah.
1: Dan tercatat kurang lebih sampai saat ini ada 14.000 kali gempa terjadi di NTT. Dan menurut catatan bahwa ini adalah cerita gempa terlama di muka bumi. Artinya setelah gempa yang berkekuatan besar diikuti oleh belasan ribu gempa susulan. Dan tentu ini adalah rekor gempa terlama dan dampaknya memang sangat besar untuk aktivitas masyarakat di NTT, khususnya di Flores. Dan tentu untuk di sektor pariwisata juga sangat berpengaruh. Mm-hmm. Jadi selama gempa terjadi atau pasca gempa, sebagian besar destinasi wisata yang ada di Pulau Flores, terutama di daratan Flores, itu ditutup semua. Mm-hmm. Baik itu Danau Kelimutu, kemudian Kampung Adat Werbo, Kampung Adat Bena, dan destinasi lainnya, kecuali Taman Nasional Komodo. Jadi kita beruntung karena tidak ada dampak yang begitu besar di ujung baratnya Pulau Flores, terutama di wilayah Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo.
0: Hmm.
1: Untuk Taman Nasional Komodo tetap dibuka.
0: Oke.
1: Okay. Sejak tanggal 16 Agustus, pelayaran tetap dibuka secara normal bagi wisatawan yang hendak berkunjung ke Labuan Bajo.
0: Iya. Baik, jadi memang
1: dan bagian besar destinasi daratan Flores itu ditutup.
0: Gitu. Oke. Okay. Ya, jadi walaupun di bagian barat itu masih tetap ya dibuka untuk aktivitas-aktivitas pariwisata di spot-spot wisata yang memang sudah apa ya menjadi tujuan wisata mancanegara lah gitu ya Bapak ya. Dan tapi apakah ada penurunan walaupun tetap dibuka, tapi apakah ada penurunan kunjungan wisatawan kah ataukah dia tetap seperti biasanya aktivitas-aktivitas pariwisata?
1: Tentu penurunan kunjungan itu ada. Jadi dampak dari gempa ini, penurunan bahkan pembatalan-pembatalan paket wisata, itu ada.
0: Okay.
1: Karena begitu gempa terjadi, beritanya tersebar luas, dan semua masyarakat di Indonesia, bahkan dunia, mengetahui bahwa sedang terjadi gempa dengan berkekuatan besar di NTT, di Indonesia. Dan untuk paket tour atau tamu-tamu yang hendak berkunjung, yang sudah menjadwalkan kunjungannya, secara tiba-tiba mereka membatalkan kunjungan itu.
0: Okay.
1: Karena mereka mempertimbangkan soal kenyamanan dan keselamatan diri mereka sendiri.
0: Keamanan, kenyamanan itu menjadi faktor utama berkaitan dengan
1: itu
0: pembatalan.
1: Itu menjadi hal yang prioritas, Belinda.
0: Iya. Yeah. Hal yang prioritas yang memang sangat dipikirkan gitu ya, dipertimbangkan gitu ya Bapak ya, oleh
1: betul sekali,
0: para ya, wisatawan ketika ingin melakukan perjalanan wisata ke satu tempat ataupun objek wisata. Nah ini bagaimana pramuwisata bisa memberikan informasi begitu ke para wisatawan berkaitan dengan kondisi destinasi di saat sekarang Bapak, setelah masa ya ada yang masih tanggap darurat tapi ada yang sudah masuk ke masa pemulihan. Silakan Bapak.
1: Baik, kita tentu wajib mengupdate informasi kepada dunia luar. Entah itu melalui media sosial atau melalui media-media yang lain terkait dengan sejauh mana penanganan bencana sampai pada saat ini. Tentu kita tahu tahap awal yang dilakukan oleh otoritas atau oleh pemerintah adalah terkait dengan tanggap darurat. Dan masa tanggap darurat itu sudah selesai atau sudah dicabut oleh pemerintah pada tanggal 10 Agustus kemarin. Walaupun ada beberapa titik-titik tertentu yang memiliki dampak khusus, dampaknya yang lebih berat dan statusnya masih status darurat. Namun secara umum status daruratnya itu sudah dicabut dan sekarang masuk kepada tahap pemulihan. Dengan demikian, ketika tahap darurat ini sudah selesai, bersamaan itu pula semua destinasi wisata yang ada di Pulau Flores itu dibuka kembali. Werbo, kampung adat Werbo sudah dibuka kembali untuk pengunjung. Danau Kelimutu juga di Ende sudah dibuka kembali untuk pengunjung. Begitupun juga destinasi-destinasi yang lain. Jadi sekarang sudah dibuka kembali untuk wisatawan dikunjung.
0: Okay.
1: Jadi dengan demikian, kami pastikan bahwa untuk saat ini destinasi NTT khususnya Pulau Flores sudah aman untuk dikunjungi untuk saat ini.
0: Iya. Dan bagaimana dari HPI sendiri ya untuk bisa memberikan apa ya sedikit apa ya, kalau mau dibilang meyakinkan lah gitu ya para wisatawan untuk bisa kembali berkunjung, karena tadi dikatakan bahwa sudah bisa nih berkunjung kembali ke Flores, sudah bisa berkunjung kembali ke destinasi wisata Wairebo dan seterusnya gitu. Bagaimana bisa meyakinkan itu dan bagaimana bisa menyatakan kesiapan-kesiapannya? Silakan.
1: Baik, tentu destinasi yang kita sebutkan tadi itu masuk dalam destinasi yang kategori aman dan tidak terdampak oleh gempa. Maksudnya tidak ada kerusakan bangunan, kemudian tidak ada dampak longsor atau tanah terbelah dan lain-lain, tidak ada kerusakan-kerusakan yang lain atau ataupun tidak ada korban jiwa. Dalam arti bahwa destinasi itu benar-benar nyaman dari pasca gempa tanggal 15 Agustus kemarin. Gitu. Kalau misalkan ada beberapa titik destinasi yang memang mengalami kerusakan berat, jadi itu kita tidak promosikan. Kita sampaikan secara terbuka bahwa destinasi ini ditutup dengan alasan karena ada kerusakan dan lain-lain. Tapi secara umum, secara garis besar, semua destinasi wisata baik itu terkait dengan alam, budaya, pantai, sampai saat ini semua pada kondisi aman pasca gempa. Sehingga masih sangat layak atau sangat aman untuk dinikmati atau dikunjungi oleh wisatawan.
0: Oke. Dan seberapa penting pemerintah melibatkan HPI untuk menyusun strategi pemulihan pariwisata di Flores untuk kembali membangkitkan pariwisata Flores, Bapak? Silakan.
1: Baik, tentu saja ini tugas pemerintah dan tugas semua stakeholder pariwisata untuk sama-sama berpikir untuk pemulihan. Pemulihan dalam hal ini artinya kita sama-sama menyampaikan secara terbuka kepada publik tentang kondisi real yang ada saat ini.
0: Yeah.
1: Tentu kita tidak bisa menghindari bahwa Flores dilanda oleh kerusakan, baik itu kerusakan rumah dan juga kerusakan-kerusakan yang lain. Itu kita pasti akan sampaikan terbuka. Namun di sisi lain bahwa Flores ini masih aman untuk dikunjungi. Destinasi-destinasi wisata yang menjadi unggulan itu kondisinya sampai saat ini masih aman dan tidak ada kerusakan. Dan tentu promosi, kemudian kerjasama dengan stakeholder yang lain, dengan mitra-mitra pariwisata di luar NTT itu harus tetap digalangkan dan tetap diperkuat, karena bagaimanapun peran dari mitra itu sangat strategis dan sangat sangat penting untuk pemulihan dan untuk kemajuan pariwisata NTT ke depannya. Jadi kerjasama lintas sektor itu harus diperkuat lagi antara pemerintah dan dunia usaha, kemudian pelaku pariwisata harus duduk bersama untuk bagaimana kita membangun langkah-langkah strategis, langkah-langkah yang produktif agar pariwisata ini bisa hidup kembali.
0: Iya.
1: Gitu sih.
0: Baik.
1: Melalui ya itu tadi kerjasama dengan mitra pariwisata yang ada di luar NTT, misalkan di Bali, kemudian di daerah lain yang memiliki potensi-potensi menyumbang wisatawan terbanyak yang datang ke Flores.
0: Iya.
1: Itu sih, Bu.
0: Baik. Jadi memang butuh kerjasama semua pihak ya, Bapak ya.
1: Betul.
0: Untuk bisa.
1: Iya. Selain itu, Ibu Linda, kita juga harus memastikan bahwa masyarakat kita yang ada di destinasi, mereka benar-benar siap untuk kembali melayani wisatawan. Karena jujur, apa yang dirasakan oleh warga kita saat ini adalah panik itu tentu masih ada, kemudian ada trauma juga, masih ada sedikit trauma pasca gempa yang begitu lama dan lain-lain. Ya tentu hal yang paling utama juga adalah mempersiapkan sumber daya kita yang ada di destinasi itu. Jadi dengan demikian mereka pun akan siap untuk melayani wisatawan yang datang ke destinasi itu.
0: Ya, kalau tuan rumahnya masih ragu, ya masih belum siap, ya bagaimana bisa memberikan
1: melayani dengan baik,
0: kepastian keamanan bagi para wisatawan yang datang berkunjung gitu ya. Wisatawannya juga jadi tambah ragu.
1: Iya.
0: Oke. Baik, Bapak, boleh apa harapannya untuk pariwisata NTT khususnya di Flores pasca gempa ini dan di masa-masa pemulihan seperti sekarang ini? Silakan.
1: Baik, tentu saja kita mengharapkan agar gempa ini tidak boleh terjadi lagi. Artinya gempa dengan kekuatan besar ini kita mengharapkan agar tidak boleh terjadi lagi. Namun ya tentu alam ini terkadang kita tidak bisa memprediksi kapan akan terjadi, itu semua menjadi rahasia. Namun di hal yang paling penting yang harus kita lakukan adalah terkait dengan pencegahan. Program-program apa kira-kira yang dicocok agar kita bisa mengantisipasi atau mempersiapkan diri sebelum bencana itu datang atau sebelum gempa bumi itu tiba.
0: Mm-hmm.
1: Saya pikir hal yang paling penting yang harus dilakukan untuk ke depan adalah terkait dengan peran pemerintah dalam hal membina atau memberi pelatihan kepada masyarakat, juga kepada pelaku pariwisata tentang mitigasi bencana.
0: Gitu.
1: Karena bagaimanapun NTT ini berada pada jalur cincin api, jalur gunung api. Yang notabene gempa itu bisa saja terjadi kapan saja. Gitu. Akibat dari pergerakan lempeng-lempeng yang ada. Gitu. Oleh karena itu, pelatihan terkait dengan mitigasi bencana itu penting sekali dilakukan. Gitu. Agar masyarakat NTT ini benar-benar mempersiapkan diri, mulai dari ya misalkan penyiapan bangunan rumah yang kokoh, yang kuat, yang anti gempa, gitu. Kemudian ya pelatihan-pelatihan terkait dengan bagaimana menyelamatkan diri ketika terjadi gempa bumi.
0: Gitu.
1: Jadi pada peristiwa kemarin kita belajar banyak, terutama terkait dengan adanya korban jiwa. Jadi di situ kita melihat bahwa memang orang sebagian besar masyarakat kita belum mengetahui bagaimana cara atau teknik menyelamatkan diri ketika dalam situasi emergensi, situasi darurat gempa. Jadi kalau di mendengar cerita bahwa peristiwa korban jiwa yang hilang kemarin itu karena mereka tidak tahu harus buat apa ketika gempa terjadi. Akhirnya banyak yang terkena reruntuhan bangunan, begitu. Saya pikir ketika diberi pelatihan bagaimana menyelamatkan diri dalam situasi darurat ini penting untuk mengantisipasi hal-hal yang korban jiwa agar tidak terjadi.
0: Baik.
1: Kemudian untuk kami misalkan yang pelaku pariwisata khususnya pemandu wisata itu wajib untuk belajar lagi banyak hal. Terutama tentang vulkanologi, tentang pergerakan-pergerakan lempeng, tentang gempa bumi dan lain-lain.
0: Okay.
1: Jadi ini menjadi PR utama agar kita juga wajib mengetahui tentang pergerakan alam ini seperti apa. Sehingga ketika nanti kita mendapatkan pengetahuan ini, kita bisa berbagi pengetahuan ini atau informasi ini kepada wisatawan yang datang. Sehingga wisatawan yang hendak berkunjung pun sudah bisa mengantisipasi bahwa ketika kita berkunjung ke destinasi di NTT, di sana kondisi alamnya seperti ini, geografisnya seperti ini, kemudian daerah vulkanik dan lain-lain yang sesewaktu akan terjadi letusan, baik itu letusan tektonik ataupun letusan gunung api daratan.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi ini hal-hal lain yang mesti kita pelajari, yang mesti kita kuasai terkait dengan pergerakan lempeng, kemudian jalur cincin api dan lain-lain.
0: Okay.
1: Jadi kita ditantang untuk belajar hal yang baru lagi,
0: yeah,
1: dan lebih giat lagi terkait dengan alam ini.
0: Baik.
1: Jadi harapannya semoga kedepannya ada program-program yang bisa mencegah terjadinya korban jiwa, kemudian mencegah bagaimana mempersiapkan diri sebelum peristiwa atau sebelum bencana itu datang. Jadi itu sih harapannya gitu.
0: Baik, terima kasih Pak Victor untuk sharingnya di wawancara Kupang Pagi untuk edisi hari ini tentang masa depan pariwisata Flores pasca gempa. Terima kasih Bapak, silakan melanjutkan aktivitas pagi ini. Selamat pagi, sukses.
1: Baik. Terima kasih Bu Linda, terima kasih para pendengar Plus 1 RRI Kupang. Sukses selalu, sehat selalu untuk kita semua.
2: Kupang Pagi ini.

0: Ya, pendengar, selamat pagi, dan di saat ini kami akan hadirkan untuk Anda penyampaian perakiran cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Timur untuk hari ini.
1: Info cuaca hari ini.

0: Dan saat ini pendengar, kami sudah terhubung bersama dengan Kak Tulus di BMKG Altari Kupang. Selamat pagi. Halo.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi, Bu.
0: Ya, silakan Kak Tulus, informasinya perakiran cuaca untuk wilayah NTT hari ini, Kak.
1: Ya, siap. Selamat pagi, Bapak Ibu pendengar RRI. Berikut informasi perakiran cuaca wilayah NTT yang berlaku Senin 14 September 2026. Untuk perakiran pagi hari, umumnya cerah hingga berawan, dan untuk perakiran siang hingga sore hari, umumnya cerah hingga cerah berawan. Untuk perakiran malam hari, umumnya cerah hingga berawan, dan untuk perakiran dini hari, umumnya cerah hingga berawan, dengan potensi kabut di wilayah SUE, Bajawa, dan juga Ruteng. Suhu udara di NTT berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius, dan khusus untuk suhu udara di Manggarai, Ngada, dan sebagian wilayah dataran tinggi lainnya berkisar antara 14 hingga 26 derajat Celcius. Angin berembus dari timur hingga barat daya dengan kecepatan angin 20 hingga 50 km per jam. Kami juga menyampaikan peringatan dini, waspada potensi angin kencang di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendao, dan juga Sabu Raijua. Demikian untuk perakiran hari ini, terima kasih.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya Kak Tulus, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Bu.
2: Demikian info cuaca hari ini, kerjasama